0: kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, bestie-bestieku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, best ya. Di akhir pekan, di akhir ini. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, best ya. Di akhir pekan, di akhir

Jadi radio paling juara, selalu dikasih yang enak-enak, selalu dikasih yang asik-asik, selalu dikasih yang mantul-mantul biar pada semangat semuanya di pagi hari ini, besti-bestiku ya. Pada semangat Mas Yudi, musikmu berisik tapi bikin asik, volume radionya di full nak, di mentok nak bes, biar yang belum pada bangun semuanya pada bangun. Udah pada bangun semuanya, aku yakin sudah pada bangun ya. Sudah pada siap untuk beraktivitas, sudah pada siap untuk bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku ya bes ya. Pergunakan di 08-12-9310, boleh di via SMS ataupun juga WhatsApp ataupun juga di barisan permiskolan ya. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya bes ya. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Digoyang lagi bes, jangan kasih.

sudah semuanya bergoyang barengan diriku. Iya, tangan di bawah, kaki di atas, pinggul bergoyang. Aduh. Selamat pagi, besti-bestiku.

apa sarapan dulu be, sarapan. Biar kuat menghadapi kenyataan kalau masih banyak angsuran dan juga kunjungan ya. Atau buat para ibu-ibu yang memang lagi pada sibuk di perdapuran, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Sambil masak, sambil bergoyang, ataupun juga yang memang lagi pada bersih-bersih rumah ya. Selamat pagi ya bes. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Ataupun juga yang memang lagi pada mempersiapkan untuk perlombaan di bulan Agustus 2026. Mau pada lomba apa bes? Pada lomba apa? Makan kerupuk? Boleh, kalau makan kerupuk aku ikutan bes. Semangat semuanya ya bes ya. Jangan lupa apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, sebelum beraktivitas dikonsumsi rutin yang namanya susu kambing Etawa dari Trirama FM ya. Kita punya 5 varian. Kita punya Etakol, Etabes, Etamet, kemudian juga yang namanya Jigo 2E6. Dikonsumsi rutin sesuai dengan keluhan besti-bestiku, tayang-tayangku, well-well ke semuanya. Biar tambah semangat, aku kasih lagi yang enak-enak ya, bes. Aku kasih lagi yang mantul-mantul, aku kasih lagi yang asik-asik, biar pada hubah semua jadi pagi hari ini ya. Volume radio di mentokna di pulna, bergoyang lagi barengan diriku. Jangan kasih kendor, bes.

Volume radionya ada di pulna, udah bergoyang, iya. Tangan di bawah, kaki di atas, pinggul bergoyang. Mas Yode, jongkir balik Mas Yode. Kayak Bang Ade dong. Pagi-pagi udah bergoyang. Pagi-pagi udah bergoyang ya Mang Ade ya. Sebelum pergi beraktivitas, bergoyang dulu barengan diriku Mang Ade. Jangan lupa dikonsumsi rutin susu kambing etawanya Mang Ade, biar tambah semangat ya. Sudah lama diriku tidak berjumpa sama dirimu ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Grandpa Marupi yang sudah bergoyang juga di pagi hari ini. Yang sudah pada mimik cucu etawa juga di pagi hari ini. Udah pada mimik cucu belum, Bes? Sudah, aku yakin sudah. Atau sudah habis stoknya di rumah? Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan yang namanya susu kambing etawa dari Tri Rama FM ya. Dikonsumsi rutin biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada susu kambing etawa. Semakin sehat, semakin semangat. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang uwel-uwel dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Masih di Madu Jelly, jangan kasih kendor, Bes.

Hanya di radio paling juara, selalu dikasih yang enak-enak, selalu dikasih yang asik-asik, selalu dikasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah semuanya ya Bes ya. Selamat pagi Bes. Ya memang lagi pada beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Yang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti-bestiku ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Trirama FM dan juga Radio Jaringan, juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Jangan lupa dikonsumsi rutin susu kambing Etawa, susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan ya. Kita punya 5 varian Bes, dikonsumsinya rutin sesuai dengan keluhan besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Yang memang memiliki keluhan darah tinggi boleh untuk mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etabos ya. Ataupun juga

Kemudian juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang memiliki keluhan kolesterol tinggi, boleh juga untuk mengkonsumsi yang namanya etakol ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih bestiku yang selalu rutin mengkonsumsi susu kambing Etawa. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi susu kambing Etawa menambah kesehatan ataupun juga menambah daya tahan tubuh ataupun juga mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Jam 7 sampai dengan jam 8 pagi diriku menemani besti-besti masih di madu jelly. Jangan kasih kendor, Ben.

Enak sekali masih persembahan susu kambing Etawa. Susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Diriku gak bakal bosan-bosannya merekomendasikan untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku untuk selalu rutin mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etawa dari Trirama FM ya. Dikonsumsinya rutin loh bes, pagi-pagi sambil pantengnya di madu jelly, sambil deh seruput juga susu kambing Etawanya biar pada sehat semuanya ya, biar pada semangat semuanya ya bes ya. Kemudian juga siangnya boleh untuk mengkonsumsi atau juga malamnya juga boleh. Satu hari dua kali, tiga kali juga sangat bagus ya bes ya. Dikonsumsinya rutin, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Warga Lampung Tengah dan juga sekitarnya boleh langsung merapat ke Radio Inovasi Lampung di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Ataupun juga warga Tulang Bawang, warga Tulang Bawang boleh juga merapat ke Radio Bima FM yang ada di Meraksa Aji Tulang Bawang sana. Kemudian juga warga Bandar Lampung juga boleh langsung merapat ke Radio Batara FM. Kemudian juga warga Pringsewu dan juga sekitarnya juga boleh langsung merapat ke Radio Asriana FM Pringsewu. Kemudian juga warga Gisting, warga Gisting juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus ya. Ataupun juga warga Lampung Barat dan juga sekitarnya juga

Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Kemudian juga warga Kota Metro boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro. Ataupun juga warga Lampung Timur, Purbalingga, Waibungur juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM ya. Di Jalan Kauman, Gang 12, Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget loh, Bes. Silakan informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih Bestiku yang sudah pada ngeborong produk-produk daripada Susu Kambing Etawa. Apa kabar? Selamat pagi. Ada Ibu Jumini dari KNPI ya. Terima kasih Bu Jumini ya. Sudah hadir juga ke Radio Bima FM, sudah pada ngeborong juga ya. Kemudian gak kalah ada Ibu Minah dari Kecubung Raya juga hadir ke Radio Bima FM, Ibu Minah ya. Ada juga Mas Yuda. Mas Yuda dari Batu Ketulis, Lampung Barat juga sudah hadir ke Radio Gistara FM, sedang ngeborong juga ya. Kemudian apa kabar ada Ibu Ening dari Ganjar Agung juga, terima kasih Ibu Ening, sedang ngeborong juga ya. Ada Bapak Dimin. Bapak Dimin dari Sriwijaya Kodim, terima kasih Bapak Dimin, sudah diantarkan juga sama Mas Dayat ya. Kemudian terima kasih kembali. Ada juga Ibu Warti dari Tiga Neneng, sudah hadir juga ke Radio Duta FM Kota Metro. Kemudian ada Mas Iwan. Mas Iwan dari Toto Harjo juga terima kasih sudah hadir ke Radio Trirama FM, sudah ngeborong juga ya. Kemudian ada Mbak Siti. Mbak Siti Aisyah dari Toto Mulyo, sudah ngeborong juga 26 Mbak Siti Aisyah. Terima kasih Mbak Siti ya. Dikonsumsi juga 26 nya biar tambah sehat ya. Kemudian terima kasih ada juga Pak Eko dari Pagelaran, sudah hadir juga ke Radio Asrianda FM Pringsewu, sedang ngeborong juga produk-produknya. Kemudian juga ada Bapak Kusmanto dari Bal 1 Karya Makmur, sudah hadir juga ke Radio Bima FM ya. Terima kasih Pak Kusmanto. Kemudian juga ada juga Bapak Mariono dari Kodim, sudah hadir juga ke Inovasi Radio Lampung Tengah, sudah ngeborong juga loh Bapak loh. Terima kasih ya Pak. Kemudian ada Pak Jito dari Gedung Rejo Sakti, juga terima kasih sudah hadir ke Radio Bima FM. Kemudian juga ada Bapak Yanto dari Gedung Rejo Sakti, juga terima kasih sudah hadir ke Radio Bima FM. Kemudian juga terima kasih sudah diantarkan sama Mas Dayat Hidayatullah. Suami Om Mbak Suwarni. Mbak Suwarni, terima kasih Mbak Suwarni dari Paria Agung. Kemarin juga sudah diantarkan ya sama Mas Dayat. Kemudian ada juga Mbak Sukiyam. Mbak Sukiyam, terima kasih Mbak Sukiyam. Mbak Sukiyam dari Kodim, sudah hadir juga ke Inovasi Radio Lampung Tengah, sedang ngeborong juga produk-produknya. Terima kasih matur sembaruan Mbak Sukiyam. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Sukiyam. Semangat Mbak Sukiyam, semangat. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada hubah, biar pada semangat best. Masih di Madu Jelly, mainkan DJ Anak Sekali, masih bersembahan Susu Kambing Etawa. Volume

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aduh, emang boleh senyeri ini?
2: Emang boleh sesakit ini?
1: Emang boleh seengap ini?
3: Susu kambing Etabase, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabase, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabase dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabase tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabase di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
4: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
5: Mainkan DJ-nya.
4: Enak sekali.
6: Terima kasih Bes yang selalu pantang di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Masih persembahan susu kambing Etawa. Susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan, untuk mempertahankan daya tahan tubuh, ataupun juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Dikonsumsi rutin susu kambing Etawanya, besti-besti aku ya. Satu hari, dua kali, tiga kali lebih bagus ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan produk-produk daripada susu kambing Etawa. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi masih di Madu Jelly. Jangan kasih kendor.

Gimana bes? Semuanya sudah ikut bergoyang barengan diriku. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Musikmu berisik Mas Yudi tapi bikin asik katanya, mantap. Selamat pagi ya bes. Lagi pada ngapain bes? Bapak-bapak di pagi hari ini lagi pada bingung. Bingung mau nyari pakan hewan ternak kemana? Benar bapak-bapak. Semangat selalu ya bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu, ibu-ibu udah selesai belum masaknya ibu-ibu? Atau lagi pada masak? Lagi pada masak sambil bergoyang. Iya, biar masakannya semakin sodap ya. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, setiap pagi biar tambah semangat, biar tambah hubah pantainya di body jelly. Jangan lupa juga dikonsumsi rutin yang namanya susu kambing etawa, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Biar pada sehat semuanya ya. Biar pada semangat semuanya bes. Dikonsumsi rutin susu kambing etawa, langsung merapat ke radio kesayangan, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Nanti bisa diantarkan sama AJS Sulistyoningsih untuk wilayah Purbalingga, Wai Bungur, Supri Banyak. Ataupun bisa juga nanti diantarkan sama bapak-bapak ojol kita di Radio Trirama Jaringan ya. Terima kasih Bestiko, selalu rutin mengkonsumsi susu kambing etawa. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi susu kambing etawa menambah kesehatan, semakin sehat, daya tahan tubuh semakin meningkat, terhindar dari segala berbagai macam penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung barengan diriku di pagi hari ini, besti-besti aku. Sudah banyak banget loh. Sudah ada berapa ribu ini, bes? Sudah ada berapa ribu? Yang dari tadi miss call diriku juga sudah banyak banget ya. Termasuk Mbak Neri kecelakaan not dari Kota Gajah. Terima kasih Mbak Neri. Sudah miss call ngasih tanda kalau dirinya lagi pada panteng diriku di pagi hari ini ya. Terima kasih Mbak Neri ya. Kemudian terima kasih lagi, ada juga Bude Tari. Apa kabar Bude Tari? Volume radionya di mentokna di polna Bude. Biar tetangga-tetangga ikut bergoyang barengan aku Bude. Di mentokna di polna Bude. Selamat pagi Bude ya. Kemudian terima kasih juga yang sudah miss call diriku. Apa kabar? Ada juga Bu Esheina, Bu Emeta, Mbok Indri aku. Selamat pagi Mbok. Miss call diriku ya Mbok ya. Biar apa coba? Ya biarin. Terima kasih Mbok aku. Sehat selalu Mbok. Semangat selalu Mbok. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Dirimu kangen sama diriku Mbok. Hayo ngaku. Pak Budi lagi ngapain Pak Budi? Lagi ngopi katanya Mas Yudi. Lagi ngopi sambil nyawang Mbok Esena lagi beraktivitas. Mantap ya. ada dia. Penyiar apa Mas Yudi? Penyiar tembakan. Yang ono tidak bisa siaran, penyiar tembakan siap menemani. Terima kasih Bunda Gaiska ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian apa kabar lagi Besteko? Ada Mbak Warini betetetetuet. Selamat pagi Gisting, hadir Gisting. Salam sehat selalu katanya, siap. Terima kasih ya. Kemudian ada juga Om Yusuf. Lagi meeting di kantor Gunung Madu di PC3 GNP Lampung Tengah. Mantap. Selamat pagi Om. Mudah-mudahan lancar acaranya ya. Kemudian apa kabar Madu Jelly Trirama FF? Good morning, selamat pagi Mas Yode. Ita hadir, Ita dari Bandar Lampung. Selamat pagi semua pasukan goyang manianya. Untuk Mas Yudi, semoga sehat selalu, makin sukses, terima kasih ya. Kemudian, terima kasih lagi, ada juga Mbak Ulpa. Mbak Ulpa Hidayatul Jahid, gimana dirimu, apa kabar Mbak Ulpa? Lagi bergelut katanya Mas Yudi dengan sapu, Mas Yudi dengan sapu. Selamat pagi Mbak Ulpa.
Pendekar 212-ku, apa kabar pendekar 212-ku? Luar biasa ya Pak Margono. Pak Margono lagi mimik cucu. Oh, aku udah mimik cucu Mas Yudi. Habis olahraga katanya, terus mau OTW menjadi pendekar. Mau dibantuin tidak Pak jadi pendekarnya? Nanti aku bantuin. Bantuin ngeliatin doang. Selamat pagi Pak Margono ya, biar tambah semangat menjadi pendekarnya. Kemudian apa kabar? Beringin lambar, tadi malam hujan Mas. Wah, luar biasa, di sana sudah hujan loh Bes. Di sini juga kemarin hujan, alhamdulillah. Walaupun hujannya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, paling ya 10 lah ya. 10 tetes. Terima kasih Bes. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Muslimah Petren. Selamat pagi. Yang siaran tembak dor-dor-dor, pokok nama tetap bergoyang di Badu Jelly ya. Goyangnya asik-asik ya Ibu ya. Volume radionya di mentok nabu. Jangan mau kalah sama Bu Detari, biar terdengar ke tempat Bu Detari ya. Terima kasih ya Bu. Ada juga Ibu Sarima. Selamat pagi Ibu Sarima. Sehat selalu juga ya Bang Asep. Madu Jelly mantul, Tiri Rama FM semakin asik, semakin menyala. Selamat pagi Mas Putra. Mas Putra, selamat pagi Mas Putra. Suaranya kok beda ya? Digoyangnya buat Mas Yudi aja. Wow, amazing. Amazing. Terima kasih Bang Asep. Saromai, saromai, saromai ya. Kemudian apa kabar? Tecek kenceng abis katanya Mas. Taman Sari Purbolinggo Lamong Timur, Mama Arsai. Terima kasih Taman Sari ya. Ada juga Mas Supri Pondok Tahu. Tarahu, tarahu, tarahu. Digoyang buat dulur-dulur inovasi semuanya, jangan lupa pada hadir ya. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Bang Yudi datang lagi dari mamahnya Salsa dari Tambah Subur katanya. Tambah Subur bergoyang, mana suaranya Mama Salsa? Digoyangnya untuk semuanya. Kemudian selamat pagi ada Mas Wahyu. Wahyu Endra dari kawasan Seputi Banyak juga sudah hadir. Seputi Raman ya. Mas Yusuf, entar Bu Yasena mau dijemput sama Om Yusuf katanya. Hey, amazing. Terima kasih Mas Yusuf ya. Assalamualaikum Mas Putra. Selamat pagi. Ada Mama Selvin hadir dari Lampung Barat. Terima kasih Lampung Barat ya. Kemudian apa kabar? Ada Pak Matohin juga, selamat pagi Pak Matohin. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Pak Matohin ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mbak Marini dari Magelang. Hadir absen Pak, digoyang untuk semuanya katanya. Terima kasih Mbak Marini Magelangan. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian terima kasih lagi bestiku, tayangku, welku. Apa kabar yang sudah miss call diriku? Wow, banyak banget best yang sudah miss call diriku best. Terima kasih ya. Mamang somai. Somai, somai, somai Mas Putra, somai Mas Putra. Hayo. Aku yang sialan, Mas Putra yang ditawalin somai ya. Terima kasih Mamang somai ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi Mas Putra. Ada Bang Putra Ogan Batu Tegi ikutan menyatu di pagi hari ini. Terima kasih Bang Ogan. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini bestiku tayangku ya. Aki Enceng. Aki Enceng Tegalioso Purbalingga Lampung Timur, Polomer Radio menggelegar. Terima kasih Matur Sembanuan Aki. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apa kabar Akang Taslim? Akang Taslim sudah lama loh kita tidak berjumpa. Dirimu apa kabar Kang? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Kang. Semangat juga ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali. Sudah berapa tahun kita tidak berjumpa Kang? Sudah berapa tahun diriku tidak memandang gantengnya dirimu Kang? Selamat pagi Kang Taslim ya. Mama! Mama lagi ngapain, Ma?
lagi sibuk di perdapuran. Mas Yudi lagi oprak-oprak katanya. Mas Yudi. Iyalah, sambil bergoyang, Mas, sambil bergoyang. Goyang kanan, goyang kiri. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Jungkir balik, Ma, jungkir balik, Ma. Selamat pagi, Mamaku, Mak Yem. Sehat selalu ya, Ma. Walaupun sibuk tetap bergoyang ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi, Mbak Cuan. Mbak Cuan, Cuan, Cuan, Cuan, Cuan, Cuan. Di manakah dirimu berada, Cuan? Di Pekalongan. Selamat pagi, Mbak Cuan. Dirimu lagi ngapain, Mbak Cuan? Lagi masak, iya. Atau lagi bersih-bersih rumah, iya. Alah, paling juga lagi tiduran, bes. Selamat pagi, Mbak Cuan, ya. Ada Mas Agus juga di sana, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya, ya. Mbak Marini tidak ada di TikTok, katanya tidak ada. Tidak ada, Mbak Marini. Aplikasi TikToknya nanti jam 12 pagi, jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Kalau pagi hari ini tidak ada, nggak ada handphonenya, mau live lipe-lipe teh nggak ada handphone. Terima kasih ya. Terakhir, apa kabar Mas Putra? Datang lagi dari Bang Gien, tambah subur. Selamat pagi Bang Gien. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Aku pamit ya, bes. Jangan lupa dikonsumsi rutin susu kambing Etawa. Jangan lupa untuk mengikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio ya. Salam sehat, sukses selalu. Selamat beraktivitas. Akhir kata, assalamualaikum, bes.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung, Rudi Sawal Sugiarto, mengatakan bahwa kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC dilaksanakan pada 26 hingga 30 Agustus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di daerah setempat. Ia mengatakan bahwa selama pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca pada 26 hingga 30 Agustus akan berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian diarahkan juga pada wilayah yang mengalami kekeringan, termasuk kawasan pertanian yang menjadi lumbung pangan. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca merupakan tindak lanjut dari permohonan Gubernur Lampung kepada BNPB tertanggal 24 Juli 2026. Menurutnya, selain Operasi Modifikasi Cuaca, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan Operasi Waterbombing untuk memadam titik api yang terdeteksi. Untuk mendukung pemadaman dari udara, dua helikopter bantuan BNPB telah tiba di Lampung sejak Selasa 25 Agustus kemarin. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
3: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600, dan di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
2: Jumpa lagi bareng sama dua miau.
1: Iya dong, senang banget ya hari ini kita ketemuan lagi di Inovasi Radio Lampung Tengah.
2: Yes, Besti, hari ini kita siaran keliling, ada cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis bareng sama Bunda Mita, konsultan herbal agar ilus.
1: Betul banget Besti, guys, kan kamu meluncur ya Besti ya, nanti bakal bisa langsung ngobrol, langsung tatap muka barengan sama Bunda Mita.
2: Betul sekali, ini kita ada di Radio Inovasi ya, ada yes. Di Mandala.
1: Yes, benar banget.
2: Lampung Tengah. Pokoknya dari Pasar Mandala itu enggak jauh, kamu datangnya ke arah Tandus ya. Dari Mandala ke arah Tandus sedikit paling 100 meteran, nah terus belok kiri ada gang, ada Plang Radio Inovasi.
1: Yes, benar banget, Besti. Kamu buruan datang ya, kita di sini sampai nanti jam 4 sore.
2: Kamu juga bakal ditemani sama dua Mio sampai jam 10 pagi.
1: Betul banget, di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus, Mio.

0: masih ditemenin barengan sama Duo Mio. Iya, pagi hari ini masih pagi loh, Besti. Kamu buruan mandi. Terus juga OTW deh ke Inovasi.
1: Yes, betul banget loh, Bes. Kita hari ini doang loh, nggak sampai besok nggak. Soalnya besok kita udah pindah lokasi.
0: Betul banget, Besti. Jadi cuma kok tuma sih, guys? Jadi cuma hari ini aja, sehari aja.
1: Cuma hari ini ada.
0: Cuma hari ini aja, satu hari aja. Karena besok hari Minggu kita pindah ke SBD 8. Betul. Ke rumah makan Rowo Ireng.
1: Oh, jangan sampai kamu salah jadwalnya. Ya, hari ini datang ke rumah makan Rowo Ireng, ya gak apa-apa sih, cari santapan pagi. Cuma kalau nyariin kita, belum ada.
0: Iya, belum ada, Bes, kalau sekarang. Karena sekarang kan Inovasi.
1: Betul, ya kan. Minum dulu, minum, biar gak belibet.
0: Nah, isu-isu gili dia kira ada kaku.
1: Yuk, butuh pemanasan. Coba pemanasan. Iya. Satu,
0: dua,
1: tiga, empat, lima, enam,
0: kan
1: tujuh.
0: Kayak Wahyu Dinata kalau mau siaran.
1: Gimana?
0: Halo.
1: Emang kayak gitu?
0: Iya.
1: Wahyu Dinata.
0: Itu anaknya.
1: Oh, ini anaknya. Coba tanya bapakmu sekarang.
0: Tanyain bapakmu, kenapa? Gitu ya, jadi butuh pemanasan biar gak belibet. Sebenarnya sarapan udah, mandi udah. Apa yang salah? Apa yang kurang? Belum diucapin selamat pagi sama kamu.
1: Ucapin, Besti. Selamat pagi, Tria. Selamat pagi, Tria.
0: Udah,
1: selamat
0: bukan
1: pagi,
0: kamu
1: Tria.
0: Bukan kamu, Chan, bukan kamu, bukan
1: ya. Aku itu perwakilan Besti. Aku perpanjangan lidah Besti.
0: Oh iya, Kak, sejak kapan?
1: Sejak saat ini.
0: Oh, sejak saat ini.
1: Aduh. Ada aja loh proyeknya orang satu ini. Ada aja gebrakannya. Aduh, Besti, kita juga udah live di TikTok. Kamu boleh banget ya, bisa bergabung di Radio Tri Rama FM. Itu dia ya. Untuk kamu bisa komen-komen di sana.
0: Ih, ya Bu, bener banget.
1: Suka banget dengerin Radio Tri Rama ini di Bengkel Linggo. Serius?
0: Serius? Kamu serius? Kamu siapa namanya itu? Aku enggak bisa baca.
1: Fight. Fatik. Hike.
0: Hike, ya.
1: Hike. Iya, bacanya. Bacanya gimana manggilnya? Kamu gimana? Bengkel apa? Bengkel Linggo.
0: Iya, Bengkel Linggo yang ada di mana? Sebelah mana? Punya siapa? Nama kamu siapa?
1: Kamu di mana? Dengan siapa?
0: Gitu ya, yang jelas namanya biar kita bisa senggolin kamu ya, Bes ya.
1: Betul.
0: Ya mau gabungan di Wawa juga boleh, kamu bisa gabung di Wawanya Inovasi ya, Bes ya.
1: Oh.
0: Nanti nomornya ya.
1: Berapa?
0: Soalnya kita tidak hafal. Ya. Nanti nomornya, sabar ya sayangku ya.
1: Dan juga nih, Besti, Bunda Mita sudah OTW di jalan. Bunda Mita.
0: Bunda Mita udah sampai mana, Bundaku sayangku?
1: Di manakah Bunda Mita berada? Boleh, Besti. Ya, mungkin kalau Besti juga pagi-pagi aku masih belum sempat datang, ya udah selesain aja semua pekerjaannya, Besti.
0: Iya.
1: Terus langsung gas, nanti kalau sudah selesai keburu kita pulang soalnya.
0: Iya, Besti. Buruan ya, kita tungguin kamu pokoknya.
1: Baru mulai udah keburu pulang.
0: Iya, takutnya Besti kalau enggak buru-buru ya, nanti aja sampai sore deh kita pulang.
1: Iya kan? Takutnya begitu.
0: Betul. Ngapa tau Kak Arya? Oh no, gebrakanmu. Enggak loh, aku tadi tuh lagi kayak gini-gini tanganku lah, kok masuk di situ? Kaget aku. Kukunya ketelen.
1: Ah, Besti, kamu kalau pengen tahu ya tingkah pola penyiarnya kalau lagi siaran itu kayak mana, kamu mau masuk aja di live TikToknya kita.
0: Iya, Besti, jangan lupa di follow ya Radio Tri Rama FM ya, Bes.
1: Iya loh. Dan juga untuk hari ini jangan lupa pada sarapan. Terus nanti langsung datang OTW datang ke sini. Bener.
0: Iya.
1: Soalnya banyak banget produk-produk yang keren untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan kamu.
0: Betul banget, Besti. Banyak promo pahlawan juga ya, mumpung ini akhir bulan kan, Chan. Masih ada promo pahlawan.
1: Wow, paket hemat tiada lawan.
0: Yeay, betul banget, Besti. Yaudah, nanti lagi kita lanjutin, Besti, sambil kita sapa-sapain ya.
1: Yes, kamu gak usah kemana-mana, Bes.
0: Ya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilos.
0: Goyang terus, Mia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhkolil, alamat 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro Lampung. Keluhannya sebelumnya saya seling mumet, glier sama asam lambung. Kalau kumat itu yang enggak mengenal waktu, Mas. Jadi supaya ayah bisa kumat. Pekerjaan sehari saya ya jualan. Ya mungkin ya istirahatnya kurang apa gimana juga aku ya kurang tahu ya. Alhamdulillah setelah mengenal Agarilus, pokoknya Agarilus mantap deh. Pokoknya untuk penderita seperti saya sarankan ya untuk minum Agarilus drop sama apa itu Agarilus LT sama madu temulawak. Nah, itu setelah minumku alhamdulillah ya sudah kembali normal seperti semula. Ya buat pendengar semua yang merasa menderita penyakit seperti saya anjurkan ya segera minum Agarilus drop, madu temulawak sama sel teh. Mudah-mudahan dengan minum itu kita senantiasa dilindungi, diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara, asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, dilanjut lagi ya. Masih barengan sama Duo Mio. Pagi hari ini udah di menit 40 loh, Besti.
1: Loh, udah mau bubar.
0: Loh, Mbak Dian, HP-nya mana?
1: Mbak Dian. Kita mau sapa-sapain Besti. Ini piye carane
0: piye? Piye carane iki ya? Astaga, ono lancan pecan awakmu lembu lo guys. Ya Besti, yang mau gabungan sama kita boleh. Yang udah kirim wawa ke nomornya Tri Rama, ini juga udah diterusin ke kita.
1: Oh,
0: nih Chan, kamu sapa-sapa. Kamu bisa gak sambil pegang ini? Gak bisa ya?
1: Bisa semua, aku bisa, aku serba bisa. Aku multi talenan.
0: Gayanya
1: Multi lagi itu lagi.
0: Multi
1: Aduh ya Allah, ntar ya kita cek dulu ya.
0: Boleh dicek dulu ya Besti yang sudah ikut gabung barengan sama Duo Miau nih Besti ya. Yang mau gabungan di nomornya Tri Rama boleh, yang mau langsung ke nomornya Inovasi juga boleh ya Besti ya.
1: Yes, merapat ya Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Senggol buat Paice, Paican, ora kerco, ora cacan. Buat Rojali rombongan jarang beli, selamat beraktivitas ya. Buat pasukan layangan ora tahu turu.
0: Turulah.
1: Semangat.
0: Turulah, masa layangan ora turu, ya ngantuk.
1: Om Yusuf lagi meeting di kantor Divisi 3.
0: Oke.
1: Di Gunung Madu.
0: Abis meeting otw ke sini dong.
1: Iya, mau jemput Bu Esyena jam 4 ke Inovasi.
0: Oke, boleh.
1: Naik motor harus ngesen.
0: Cakep.
1: Bu Esyena cantik, sudah ada yang punya, sudah ada bojonya, sudah ada anaknya 3.
0: Sudah ada.
1: Gak usah aneh-aneh, Om Yusuf sing eling nyebut.
0: Om Yusuf sing eling, Om Yusuf ini kalau ketemu tuh diem bae loh. Ditanyain tuh kayak gak ada tenaga buat menjawab loh. Ya, tapi kalau di HP chattingannya tuh gak pernah habis loh. Heran aku sama Om Yusuf ini ya.
1: Chattingannya itu sungguh sangat di luar Nairul.
0: Nairul gak tuh?
1: Gak habis pikri saya.
0: Benar pokoknya ya.
1: Ya kan, gak usah aneh-aneh. Segala Bu Esyena mau dijemput anaknya tuh 3, Pak. Bapak mau jemput siapa anaknya?
0: Anaknya atau maknya atau suaminya?
1: Suami.
0: Hah?
1: Di luar pikri emang ya.
0: Yuk lanjut.
1: Ada juga salam sehat juga dong sahabat buat Semar. Bahasa Miaji Lumintu Jala Dara Kristin.
0: Oke.
1: Oh, dari Mbak Supana.
0: Oh, Mbak Supana, selamat pagi. Wayu Endra dari Seputiraman juga menyatu ya.
1: Yo.
0: Hai Roy, terima kasih. Eh ya, kalian tak taruh di dalam tas dulu ya. Awas keceduk, hati-hati ya guys.
1: Tidak.
0: Oh. Kok tidak? Kamu gak mau ikut Bunda Geska di tas?
1: Tidak boleh dijeduk-jedukin loh.
0: Iya. Simpan kita di tempat yang aman ya Bunda Geska ya.
1: Tuh kan, tuh Wahyu Endra. Terima kasih loh Wahyu Endra.
0: Iya, thank you. Terus ada siapa lagi, Chan?
1: Abis.
0: Ada loh.
1: Abis loh.
0: Masa sih? Masa abis? Gimana lah ini? Kita cek lagi ya. Ini kan yang dari Tri Rama loh. Ini yang bawahnya. Ini ada Mang Roshid. Pepe apa?
1: Pelan-pelan saja sayang.
0: Oke, ini Paturino udah tadi ya. Oke, sudah semuanya.
1: Apa aku bilang?
0: Kan aku tadi baca yang bawahnya loh.
1: Apa aku bilang?
0: Baiklah, kamu benar, aku salah.
1: Gini aja lah Besti. Kamu apa? Ikutan gabung aja lah Besti.
0: Oh ya boleh, telepon boleh gak telepon?
1: Ya boleh-boleh aja lah Besti kan. Di 08 12 12 12 12 9403.
0: Tuh 9403 ujungnya ya.
1: Yes.
0: Nah tuh 9403 ujungnya Besti. Kalau Tri Rama kan 9310 tuh. Tinggal ganti ujungnya aja ya nomornya ya.
1: Wah, mau request apa Wahyu Indra?
0: Ya mari gue sapa, Chandra kalau ngomong teriak-teriak aku kaget.
1: Ya aku gak ada ininya.
0: Kamu gak ada earphone-nya ya. Pantes kamu teriak-teriak dari tadi.
1: Aku gak teriak kok, ini aku semangat.
0: Oh ya, semangat Chandra.
1: Semangat.
0: Kan teriak-teriak lagi. Gadis manis Kalimantan dong.
1: Kenapa sih pada minta gadis manis Kalimantan terus?
0: Iya sih.
1: Gadis manis Lampung Timur kenapa?
0: Iya, kenapa? Emang gak ada yang manis di Lampung Timur kah?
1: Iya sih, kenapa sih jauh-jauh ke Kalimantan? Lampung ini luas, bos.
0: Iya, bos.
1: Ada Lampung Timur, ada Lampung Tengah, ada Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat.
0: Yes.
1: Kota Metro, Sewu, Pesawaran. Lampung Barat udah belum tadi?
0: Udah.
1: Kampung
0: Utara.
1: Kampung Utara.
0: Iya. Kenapa harus Kalimantan sih?
1: Kenapa sih harus Kalimantan?
0: Iya, di Lampung udah habis kah? Enggak, kok enggak habis, ada itu Mbak Chandra manis. Iya. Tuh kan liatin muka Chandra langsung hitam putih.
1: Hitam putih
0: ya.
1: Fotomu.
0: Lampung Timur manis-manis kok.
1: Contohnya
0: kita-kita ini loh. Kita ya, Kak Arya ya. Karya kita bertiga. Aku. Ih, dasar lu ya.
1: Ala-ala gadis Lampung Timur ngene lho, pin ratakan ngendi-ngendi lah.
0: Iya, iya toh. Wis Lampung Timur bae sing cedak-cedak. Iya toh.
1: Ada lagi Pak Truino apa? Lek bertata muka. Oh, betul.
0: Betul sekali Bunda Geska, betul.
1: Ini kita buka teleponnya nanti.
0: Oh iya, nanti aja di segmen berikutnya, Besti. Kita lanjut goyang aja dulu.
1: Iya dong, tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Aja Rilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
6: Bukti Samila, bukti.
7: Jinji, enten apa Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
7: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
7: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
8: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
9: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Persoalan benda yang diduga proyektil senapan angin dalam makanan program makanan bergizi gratis atau MBG di Lampung Utara mulai ditangani aparat kepolisian. Satreskrim Polres Lampung Utara mengambil langkah dengan meminta keterangan dari pihak SD Negeri 3 Sindangsari, Kecamatan Kota Bumi terkait benda asing yang ditemukan dalam potongan daging menu MBG. Kasatreskrim Polres Lampung Utara AKP Ivan Roland mengatakan pemeriksaan di sekolah menjadi bagian dari upaya polisi mengumpulkan informasi mengenai kejadian tersebut. Peristiwa terjadi pada 15 Agustus lalu dan pihak kepolisian sudah melakukan serangkaian penyelidikan atas peristiwa tersebut dengan mendatangi sekolah. Setelah itu, rencananya akan mendatangi SPPG-nya. Ivan mengatakan pihaknya masih berusaha memastikan keberadaan benda tersebut sebelum makanan dikonsumsi oleh siswa. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung terus menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 25 Agustus kemarin, luas lahan yang terbakar di Lampung telah mencapai sekitar 4.800 hektar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung, Rudi Syawal, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla di Lampung masih cukup tinggi, terlebih pada periode musim kemarau yang ditandai dengan rendahnya curah hujan. Menurut Rudi, selain luasan lahan terbakar, peningkatan jumlah titik panas juga menjadi indikator yang harus diwaspadai. Rudi menjelaskan, ancaman peningkatan hotspot masih berpotensi terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Berdasarkan prediksi kondisi cuaca, sejumlah wilayah Lampung, terutama kawasan utara, timur, dan bagian tengah, berpotensi mengalami curah hujan rendah hingga mendekati nol. Truk yang mengangkut 10 ton gabah dari Lampung menuju Jawa Barat diminta putar balik saat berada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pemerintah Provinsi Lampung menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok gabah di daerah. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, M. Firsada, mengatakan penanganan tersebut dilakukan pada Senin 24 Agustus malam. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Mari kita cek dulu satu persatu. Ada suaminya Ibu Suprihatin dari Ramanaji. Wah, udah datang ke Radio Duta loh. Dapetin produk herbal agar ilus drop sama madu lambungku.
1: Selamat pagi juga. Ini Mbah Sukim dari Kodim, kemarin datang ke Radio Inovasi
0: tadi pagi.
1: Oh, cari Zigo Magnesium Cream.
0: Iya dong, mantul. Sehat-sehat ya Mbah ya. Terus juga ada Ibu Jumini dari KNPI Chan, pelanggan setia Agarilus. Ini mah konsumen Agarilus, untuk jaga kesehatan minumnya Agarilus Healthy sama madu lambungku.
1: Bu Minang dari Kecubung Raya, selamat pagi, keluhannya asam lambung ya. Alhamdulillah udah mulai membaik loh, sering beli itu loh madu lambungku.
0: Oke, ada Mas Yuda dari Batu Ketulis, Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini juga selalu berlangganan minumnya madu hitam pahit.
1: Yes, ada Ibu Ning dari Ganjar Agung, keluhannya nyeri sendi, minumnya madu Nomurafit dan udah langganan banget.
0: Wih, mantul deh. Ada Bapak Dimin Sriwijaya Kodim, udah 2 kali loh konsumsi, sakitnya nafas, lambung dan juga rabun. Ini minumnya Agarilus Break dan juga produk di Radio Inovasi.
1: Selamat pagi Besti, ada Ibu Warti dari Tegineneng. Ini beliin suami ya, pertama kali banget mau cari madu lambungku. Terus juga ada Break dan herbal yang tersedia di Radio Duta Paramita Kota Metro.
0: Betul, ada Mas Iwan dari Toto Harjo, beliin buat bapaknya Chan ya, keluarnya setruk. Ini baru mau minum ya produk di Radio Tri Rama FM.
1: Selamat pagi Mbak Sita Aisyah dari Toto Mulyo, carinya susu Zigo 26.
0: Oke, ada titipannya Pak Eko dari Pagelaran, juga udah beli Agarilus Healthy sama Agarilus Drop ke Radio Asrianda.
1: Yes, selamat pagi juga Pak Kusmanto dari Mbak Satu Karya Makmur, udah sering banget lo minum Agarilus ini untuk jaga kesehatan, keluhannya diabetes. Udah sembuh. Alhamdulillah.
0: Yow, alhamdulillah dan banget.
1: Carinya drop, ada selte, ada sekualen dan madu hitam pahit.
0: Oke, terus juga lanjut ada Bapak Mariono dari Kodim, ini juga udah dapetin produk herbal di Radio Inovasi.
1: Pak Jito dari Gedung Rejo Sakti, 5 kali beli untuk mengobati asam lambung, gejala batu ginjal, asam urat dan udah banyak perubahan. Alhamdulillah, minumnya madu lambungku.
0: Iya dong. Terus juga ada lagi Bapak Yanto dari Gedung Rejo Sakti. Oh, ini sama gak sih, beda ya? Keluarnya asam urat, asam lambung dan juga vertigo. Ini baru pertama mau minum madu lambungku juga, Chan.
1: Yes. Ada juga nih Mbak Suarni dari Varia Agung, udah langganan untuk kesehatan, minumnya selte.
0: Iya dong. Ada lagi Bapak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Ini udah langganan banget minumnya madu dan juga susu kambing etawan.
1: Ada juga nih Mbak Karna dari PAS, dan udah 3 kali pembelian, sakitnya linu-linu persendian, minumnya susu Zigo 26 sama herbal yang ada di Radio Inovasi.
0: Iya dong. Lanjut lagi ada Ibu Ngatikem dari Jati Datar, ini juga udah langganan banget loh, sakitnya linu-linu, minumnya madu Nomurafi.
1: Selamat pagi Pak Mispani dari Margo Toto, keluhannya tuh cuci darah. Udah langganan banget, ini cari madu lambung sama herbal yang ada di Radio Duta Paramita Kota Metro.
0: Iya dong. Ada Ibu Samini dari Kecubung Jaya, juga udah sering banget konsumsi madu lambungku untuk menjaga kesehatan mata.
1: Pak Rianto dari Tegineneng, keluhannya asam lambung, carinya madu lambungku. Udah 2 kali beli loh ini.
0: Wih, mantul. Ada Ibu Mursi dari Pekalongan, keluhannya kolesterol, udah pembelian 2 kalinya ke Radio Inovasi Lampung Tengah.
1: Yes, ada Mbah Wakijam dari Sendang Agung, udah langganan banget minum ya sekualen.
0: Iya dong. Ada Bapak Yanto dari Gedung Rejo Sakti, keluhannya asam urat, asam lambung dan vertigo. Ini baru pertama mau minum sekualen dan juga produk herbal di Radio Bima Tulang Bawang.
1: Yes. Ada Pak Katirin dari Subing Karya, untuk istrinya saraf kejepit, keluhannya BSI, cari herbal di Radio ini Inovasi.
0: Iya dong. Ada Ibu Sri Mulyani dari Terbanggi Mulia, sering dredek ya, gemeteran sama asam lambungnya sering naik, ini udah pernah konsumsi, ini konsumsi lagi agar ilus drop.
1: Pak Darjo, Pak Darso dari BLJ, ini juga udah jaga kesehatan dan sudah sering minum Agarilus Bright.
0: Oke, sehat-sehat buat besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Yang mau dapetin hari ini bisa banget ya, pas banget yang mau ke Inovasi, ada Bunda Mita, jadi bisa

0: Konsultasi gratis.
1: Betul. Kamu nanti datang aja Besti sampai jam 4 sore ya untuk kegiatan roadshow cek kesehatan dan konsultasi gratis mulai hari ini.
0: Yes, benar banget. Pokoknya mulai hari ini sampai nanti hari Selasa ya Besti ya.
1: Yes,
0: tanggal
1: tapi,
0: 1 September.
1: Tapi cuma satu hari aja setiap lokasinya dan hari ini di Radio Inovasi sampai jam 4.
0: Betul banget. Besok hari Minggu kita ketemuan di SB 8 di Rumah Makan Rawa Ireng ya Besti.
1: Iya. Kamu jangan sampai tidak datang ya.
0: Yes, benar banget. Hari Seninnya kita lanjut kemana tuh?
1: Kita ada di Radio Kanza FM di Tridatu Lampung Timur.
0: Yes.
1: Tuh di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur.
0: Iya, yeah, dan juga hari terakhir di hari Selasa tanggal 1 September kita ada di Margo Toto di sekitar Tugu Jagung ya, di Bumdes-nya. Kita lokasinya ada di situ.
1: Itu dia ya. Itu dia kalau gitu Besti. Kamu jangan kemana-mana dong.
0: Iya dong. Besok kita goyangin lagi. Pantau terus Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirema FMNet. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: setengah jam lagi loh perjumpaan kita pagi hari ini loh, Ben.
1: Tidak bisa.
0: Tidak bisa. Kenapa? Kamu mau ditambah kah?
1: Tidak bisa.
0: Mau ditambah itu durasinya?
1: Tidak bisa.
0: Terus kamu tidak bisa apa?
1: Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Terjemahin aja sendiri.
0: Tidak bisa terjemahin sendiri. Oh, terjemahannya ada di bawah sini enggak?
1: Dapat salam dari CEO tuh Tria.
0: Oh. Hai Mas Iin. CEO apa Mas Iin?
1: Bar iki arep neng kali aku arep golek baru giok.
0: Batu giok apa? Baru giok apa batu giok?
1: Nah, kamu langsung otw ke belakang rumahku aja, Arya.
0: Iya, Arya, tuh ya. Di belakang rumahnya Chandra kan anak kali, ya. Carilah batu giok di sana.
1: Betul.
0: Ya, siapa tahu nanti ketemu CEO yang akan melamar dirimu.
1: Pangeran.
0: Iya, CEO. CEO apa ya?
1: Pangeran loh, kalau di kali ini.
0: Oh, pangeran. Pangeran kodok nanti ketemunya, Chan.
1: Enggak sih, di tempat aku lebih banyak biawak sih.
0: Oh, ya, pangeran biawak nanti, Chan.
1: Ya, jangan-jangan itu salah satu biawak yang menyamar. Salah satu pangeran menyamar loh menjadi biawak.
0: Oh iya. Bukan biawak yang menyamar jadi pangeran ya.
1: Pangeran menyamar jadi biawak. Besok aku tak carinya lah.
0: Ah, curiga aku ini. Jangan-jangan Kak Arya ini adalah titisan putri biawak.
1: Oh, CEO property.
0: Oh, CEO property. Ya salam ya. Ini cita-cita pengen jadi istri CEO enggak kesampaian ya soalnya ya.
1: Mas Iin boleh segera datang melamar.
0: Iya, Mas Iin.
1: Dirinya ya.
0: Mas Iin boleh kalau udah punya suami lagi emang boleh. Udah enggak usah dijawab, kita lanjut aja ya. Waktunya udah mepet nih soalnya.
1: Oh, dijawab ya pemirsa yang budiman.
0: Pemirsa yang budiman dan berbudi luhur ya. Heeh, apa tuh bye-bye? Bye-bye. Apa itu?
1: Aku pun tak tahu.
0: Ya wes lah, sana mapan turu aja daripada kamu susah-susah cari batu giok ya. Mending kamu mimpi aja ketemu sama CEO. Ya kan?
1: Biar kamu enggak usah capek ya. Udahlah di hidup nyatanya capek, di mimpi capek. Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Kamu enggak boleh capek-capek ya. Kamu enggak boleh.
1: Ya kan? Lagi menyendiri CEO mandiri.
0: Oh, CEO mandiri. Karena lagi menyendiri.
1: CEO mandiri.
0: Oke, baiklah. Ntar Om Yusuf mau ke Inovasi jam 2. Mau cek kesehatan sama Bunda Mita. Oh iya, boleh ya Om Yusuf ya. Terserah Om Yusuf mau dicek sama siapa. Mau sama Bunda Mita juga boleh, mau pun ada bundanya.
1: Betul.
0: Mau sama Chandra juga bisa, tapi
1: gak
0: nunggu
1: bisa
0: dulu. Soalnya Chandra nanti masih sibuk banget.
1: Chandra gak bisa ngecek Pak Yusuf. Ya kan.
0: Mau sama Nini Sari juga bisa.
1: Kalau nanti Pak Yusuf ngeceknya sama Chandra, takut Chandra salah alamat.
0: Salah diagnosa.
1: Iya. Pak Yusuf tanya konsultasi misalnya produk ini untuk keluhan ini apa aja, Chan? Bisa, Chandra.
0: Bisa, tapi kalau yang lain-lain takut salah.
1: Aku ya iso Om cek dana.
0: Cek dana. Aku cek mau dana. Dong dicek dananya.
1: Ya plus ditambahin lah ya.
0: Iya. Tapi kalau dananya kurang ya disuntik lah. Gimana ya Pak Dokter Arya ini ya?
1: Hai Ham, kamu kemana aja?
0: Hai Ham, udah lama banget gak gabungan sama kita loh kamu Ham.
1: Setelah 10 kali pasang surutnya air laut, kamu tidak pernah muncul Ham.
0: Iya benar banget Ham.
1: Iya kan?
0: Apakah dirimu selama ini sudah menyelingkuhi kita?
1: Nah, apakah kamu kintir?
0: Iya, kintir di air yang mengalir.
1: Selamat pagi lah, salam kenal segala sih kamu Ham.
0: Ih, salam kenal. Oh iya, kita udah dilupain Chan, makanya sekarang salam kenal lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh gitu permainan kamu Ham.
0: Oke, kita ikutin permainan kamu ya Ham.
1: Baiklah kalau begitu. Tuh kan ada juga nih Putra Ogen, selamat pagi. Ada Ibu Muslimah. Ikutan gabung juga. Waalaikumsalam ya Domio. Alhamdulillah kita mah baik. Spesial buat semua ya, salam buat semua pendengar Radio Inovasi juga yang paling mantul. Mantap betul.
0: Mantap betul. Lululululul.
1: Terus juga Mbah Subari, Pak Subari, Mbah Nur, Mbah Selamat, Pak Darmat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Boko Profil, sama Mas Putra. Semangat gaspol ya.
0: Semangat.
1: Itu dari Mas Andon Magelangan.
0: Oke, okay, thank you Mas Andon. Terus ada siapa lagi, Chan?
1: Aktivitas paginya kalau gak dengerin Trican berkicau itu pasti kurang semangat.
0: Oh, kurang semangat dong. Ini kayak Besti juga. Ada Agustin Mukti Rahayu. Gideonnya lagi standby loh Mbak Trican loh.
1: Selamat pagi Gideon.
0: Selamat pagi Gideon yang ganteng.
1: Gideon sudah sarapan belum?
0: Jangan lupa sarapan ya biar gak lemes.
1: Ya dong, tuh loh digaspol lagi dendang lumpur berlian.
0: Oke, okay, siapa ya, tuh?
1: Mbak Elmi Patmosari.
0: Oke, okay, Mbak Elmi.
1: Ada Mas Juntak hadir ya, salam Agarilus.
0: Salam.
1: Yes, selamat pagi juga Besti, pantau selalu ya. Semoga acaranya berjalan lancar, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ya Robbal
0: Alamin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih di Geboy.
0: Di Geboy coy.
1: Di Geboy.
0: Geboy Mujair.
1: Nang ning nang.
0: Asik.
1: Nang ning nang.
0: Asik.
1: Pak Gulipat
0: Pang. Chandra teriak-teriak dari tadi. Teriak-teriak, Chandra teriak-teriak.
1: Apa?
0: Apa?
1: Emang iya. Emang gimana nakutinnya?
0: Dar.
1: Cilup. Nakutinnya. Gitu emang mana nakutinnya Pak Yusuf?
0: Gimana Pak Yusuf?
1: Pak Yusuf. Pak Yusuf. Gitu Pak Yusuf.
0: Kalau itu enggak nakutin sih, kalau Chandra enggak nakutin sih. Gemesin sih kayak pengen nabok.
1: Astagfirullahalazim.
0: Ya. Ya udah gasken aja Beci yang mau datang ke sini gasken deh ya. Nanti bisa ikut cek kesehatan gratis, konsultasi gratis juga barengan sama konsultan kesehatan kita dari Solo, Jawa Tengah.
1: Ya. Ya sudahlah kalau begitu Besti, nanti lagi ya.
0: Iya dong, nanti lagi dilanjutin, mumpung masih ada waktu kita lanjut goyang.
1: Ayo, bareng sama Dua Miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
3: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana, ke dokter-dokter spesialis, ke tempat alternatif juga sudah kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit sama sirup tala.

0: keturunan seperti saya, silahkan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Bukti Samila, bukti.
6: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lesti. Loh, udah mau habis toh, tinggal 10 menit lagi toh.
1: Loh, saatnya kita closing.
0: Belum, nanti sabar, nunggu dulu sayangku.
1: Loh, benjut, kamu hari ini berkata-kata ya.
0: Kata-katanya apa tuh?
1: Cinta ini tak akan pernah bisa terhapuskan selama kau masih menemani hatiku.
0: Aku seperti tahu itu tuh seperti lirik lagu.
1: Cinta ini
0: kadang-kadang tak ada logika.

0: hatiku.
1: Emang gitu? Emang iya, Chan?
0: Tau, saya ngarang barusan.
1: Kamu ngarang.
0: Iya kan? Indomie ngangen nih lo. Ah bener,
1: ah, masa, bener. Masa Pak Anton? Ih, besok kita harus mandi busa deh kayaknya tempat Pak Anton deh. Iya gitu loh.
0: Iya,
1: yeah, kita harus mandi busa besok ya, hari Minggu ya. Kita ke SB 8, habis ke SB 8 kita lanjut bablas ke tempatnya Pak Anton, kolam renang Telaga Putri.
0: Mandi busa lumayan.
1: Mandi busa.
0: Ngin sabun di rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Hop Chan. Hop, hop Chan. Hop. Hop Chan. Hop. Hop. Hop.
1: Hop hop hop hop.
0: Hop. Hop Chan. Hop. Hop,
1: udah Chan, udah Chan, hop Chan ya. Orang ono lo Chan lagune Chan. Orang ono lo asik mandi busa.
0: Asik.
1: Asik. Kata-kata hari ini apa Mas Ayib? Kata-kata hari ini Mas Ayib.
0: Maca-maca apa yang sangat menyenangkan dan
1: maca-maca
0: sangat manis.
1: Maca-maca terus, maca-maca terus dari
0: itu
1: tadi.
0: Lagi zaman itu maca lo guys.
1: Oh ya udah.
0: Maca-maca yang paling manis.
1: Maca apa tuh Chan?
0: Maca-maca saat kau manggil aku sayang.
1: Aduh, aduh. Gak ada kata percuma.
0: Kecuali
1: orang yang gak mau berusaha.
0: Kata-katamu kok bener sih Mas Arif.
1: Kata-katamu kok gak sesuai tuh Mas Arif. Usahamu mana?
0: Usaha.
1: Nyatanya semua jadi percuma.
0: Arahnya kemana ya ini ya barusan? Masa nih Cenom Tria.
1: Apa?
0: Tahu dibawa ke dokter.
1: Iya, aku rencangku yang satu itu ya, aku bawakan ke dokter ya. Kalau dokternya nggak mempan, aku bawakan dukun dari Magetan.
0: Magetan, Magetan orang mempan
1: ke dukun ngawe.
0: Dukun ngawe. Ke dukun Jombang. Dukun Jombang orang mempan.
1: Foto wae tiba
0: kene iki nyanyi yo. Piye to?
1: Piye ta? Lah jarene kon nggo nang dokter. Lah kon nang dokter ora kental kan bingung tak go ngendi to.
0: Piye sih?
1: Piye sih Mbak Arya ini tuh?
0: Iya to. Eh, Besti.
1: Apa?
0: Jangan lupa lo.
1: Apa sih?
0: Iya lo, cek kesehatan tuh sudah dibuka, sudah dimulai. Nanti kamu bisa lo, Besti, langsung dapat testimoni. Bukan testimoni, maksudnya
1: tester.
0: Kamu, bukan, ya di tester. Nanti kamu bakal langsung dipraktekin untuk pemijatan secara halus menggunakan Zigo Magnesium Cream.
1: Wah, bener banget ya Besti. Jadi nanti minta aja sama Nini Sari ya. Pengen dicobain itu Zigo Magnesium Cream, gimana
0: betul
1: rasanya, terus gimana cara penggunaannya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Nanti yang sekarang ya, sekarang yang sekarang ini sering banget ngerasa kayak aduh, senut-senut, linu, kecil linu, Besti, badannya, persendiannya semua sakit. Terus juga ngerasa kayak perut itu sering kembung. Terus juga kayak sering, apalagi ya, pokoknya yang rasanya gak nyaman, nanti besar banget Besti pakai Zigo Magnesium Cream dioles-oles. Itu juga bisa bikin kita tuh jadi relax, soalnya baunya tuh kalau dihirup itu enak banget.
1: Enak banget, pokoknya buat ngelemesin otot-otot yang kaku-kaku gitu loh Besti ya.
0: Tuh kan, yang sering banget kram.
1: Iya.
0: Ya kan, kadang ada kan orang yang sering kram kakinya.
1: Benar.
0: Kram apa kakinya, tangannya lagi nyetir tiba-tiba kram.
1: Bahaya tuh.
0: Kan, itu nanti kamu bisa nih nyetok di rumah Zigo Magnesium Cream.
1: Yes, benar banget Besti ya.
0: Sering-sering diolesin di bagian yang sering kram itu.
1: Iya Besti, makanya nanti kamu kesini Besti langsung dipakein testernya sama Nini Sari. Plus kamu bisa dapetin produknya di Inovasi Radio.
0: Iya kan, ready stock. Bahkan itu juga sudah ready stock di seluruh jaringan radio Trirama FM nih.
1: Betul banget Besti. Yo, waktunya udah habis Chandra.
0: Sudah habis, aku sedih banget.
1: Aku juga sedih banget. Gak apa-apa ya Besti, ketemu besok lagi barengan sama Duomio. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi aja.
0: Benar. Besok ketemuan juga sama kita di Ramakan Rawa Ireng di SB 8.
1: Betul banget. Mbak Rini Magelangan katanya gak dibaca wawanya.
0: Iya kak.
1: Iya kak, mari nih Magelangan. Ya udah nggak apa-apa, gabungan sama kita di TikTok kita senggol kok.
0: Oke, pokoknya semoga dilancarkan rezekinya. Sarapan ya, Trican, Pak Margono juga nih. Oh Mbak Marini, ini absen buat Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi, Mas Bayu, Eko, Mbak Nur, Pak Andon, Pak Kolin, Pak Puji dan semuanya aja.
1: Oke, yuk sarapan, mimi sarapan, sarapan sokatu yang banyak sarapannya ya biar kuat menghadapi kenyataan.
0: Mimi, aku mau mimi.
1: Oke, kita kan mau pamit, jangan mau mimi kamu ya.
0: Oh yaudah.
1: Mas Barep telat nggak apa-apa ya, kita mau closing sekarang.
0: Ya sudah ya Besti, langsung kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
0: Panteng Tri Ramadong.
1: Miau.

0: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Kupas Tuntas, tim penyidik unit 3 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penggeledahan di kantor BKPSDM Kota Metro pada Kamis 27 Agustus 2026. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dipimpin Kanit 3 Subdit Tipidkor Kompol Imade Indrawijaya. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan di lingkungan BKPSDM Metro. Dari lokasi, penyidik terlihat mengamankan sejumlah barang, di antaranya perangkat komputer, tumpukan dokumen administrasi kepegawaian, surat masuk, serta dokumen absensi yang berada di ruangan kepala BKPSD Metro. Langkah penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan rekrutmen tenaga honorer fiktif yang tengah ditangani Polda Lampung. Kasus tersebut sebelumnya menyeret nama berinisial WA yang pernah menjabat sebagai kepala BKPSDM Kota Metro dan kini menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, kepala BKPSD Metro Elmanani mengaku belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang diperiksa penyidik. Ia juga belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai dokumen maupun barang yang diamankan. Hingga berita ini diterbitkan, Polda Lampung belum memberikan penjelasan resmi mengenai tujuan penggeledahan, pihak-pihak yang terkait maupun keterkaitan barang yang diamankan dengan perkara tersebut. Penggeledahan ini menjadi perkembangan terbaru dalam penyelidikan dugaan rekrutmen tenaga honorer fiktif di Kota Metro. Publik kini menunggu keterangan resmi dari Polda Lampung terkait hasil pemeriksaan dan perkembangan kasus tersebut. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Desti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo besti-besti semuanya. Barengan kita lagi ya besti pagi hari ini.
0: Seperti biasa kita ketemu di Bandar Dangdut Biosi bersama Neng Bandar Vina
1: dan juga Neng Bandar Naya.
0: Untuk besti-besti yuk diperudulkan, diawur-awurkan, sayang mau ikutan boleh gabung.
1: Boleh dong. Langsung aja ke 0851 2666931.

0: Cemburu.
1: Asoy, jangan cemburu. Cemburunya jangan cemburu. Cemburu buta.
0: Jangan dong. Tapi ya mau gimana lagi ya.
1: Namanya juga cinta katanya.
0: Betul.
1: Enggak, itu mah bukan cinta namanya. Jadi, itu namanya posesif sih.
0: Posesif.
1: Iya, kalau misalnya semua dicemburuin, semua dicemburin tanpa melihat siapa yang dicemburu.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu iya namanya sih posesif.
0: Benar, benar. Iya. Ya. Masa sama yang laki-laki harus gini cemburu juga.
1: Hey, gimana sih? Makanya kataku juga cemburu boleh, itu tandanya cinta, tapi jangan cemburu buta.
0: Betul, Beb.
1: Iya, baiklah, kita tinggalkan yang cemburu-cemburuan ya, yang lagi merengut-merengut ya.
0: Jangan merengut-merengut ya, pagi-pagi masih udah merengut aja.
1: Kok udah perengat-perengut? Tak kuncir nanti bibirnya.
0: Aku tahu kenapa.
1: Kenapa? Akhir bulan.
0: Bukan juga.
1: Apa dong?
0: Mungkin karena dia enggak dikasih uang jajan.
1: Oh, ya makanya akhir bulan.
0: Iya sih.
1: Nyacing salah lapar, weh. Sekarang tuh tanggal 29, bentar lagi tanggal 1. Gajian, Zeyeng.
0: Sing sabar.
1: Sing sabar, bukan dompet kamu aja yang sedang menjerit, menangis, kering, kerontang.
0: Kita juga sama.
1: Sama, cuman kita enggak banyak omong aja.
0: Masa? Ya,
1: kita hanya merintah intih kepada yang maha kuasa. Dramatis banget ya. Oke, masih selamat pagi menjelang siang semuanya ya.
0: Iya, Bang. Pokoknya kita bakalan asikin bareng-bareng sambil nemenin kamu di suasana hari ini ya. Di edisi Sabtu 29 Agustus 2026, Bes. Udah di akhir bulan dan hari ini juga ada kegiatan bakti sosial.
1: Wow.
0: Cek kesehatan gratis, siaran keliling juga ya bersama tim Tri Ramai FM ini dan juga tim Inovasi Radio di Studio Radio Inovasi Lampung Tengah ya.
1: Iya, bersama Bunda Mita Aninjay juga, Sayang. Wah, luar biasa banget ya. Nanti kita akan sapa-sapa Sayang-sayang ya, yang sudah pada rame di sana, ya kan. Pokoknya mah meluncur aja langsung ke Inovasi Radio hari ini. Saya karena akan berlangsung sampai nanti sore ya.
0: Iya, Bes, sampai jam 4 sore loh.
1: Nah. Iya, tuh besi-besi bisa cek kesehatan gratis, bisa konsultasi langsung kepada Bunda Mita. Bisa juga dapatkan promo pahlawan.
0: Paket hemat tiada lawan.
1: Nah, jadi besi-besi pokoknya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai enggak datang ya. Ayo datang, datang, datang, datang, datang, datang.
0: Datang besi di Bakso. Sosial, bakti sosial bersama Bunda Mita dari Solo, jauh-jauh loh Besti.
1: Nah,
0: pengen banget ketemu sama besi-besi semuanya ya. Jadi untuk dia yang ada di wilayah Inovasi Radio Lampung Tengah bisa merapat aja ke Studio Radio Inovasi Lampung.

0: beruntungnya.
1: Iya, jangan sampai kamu sia-siakan kesempatan ini, karena gak setiap hari, gak setiap minggu, gak setiap bulan. Ya kan Desi, namanya juga Bunda Mitanya juga jadwalnya padat banget sayang. Makanya sekarang kesini menyempatkan waktu, wow luar biasa, kamu harus datang ya.
0: Iya Beb.
1: Oke Desi-Desi mau ikutan gabung boleh langsung aja ya, luncuran ke Wawa.
0: Boleh. Atau juga line telepon boleh.
1: Boleh.
0: Voice note juga boleh, Zayeng.
1: Boleh, Zeng-Zeng. Aku ke nomor Bandar Dangdut BOCD 0851266963.
0: Iya.
1: Untuk Desi-Desi diingetin yang belum minum BOCD Siaga, hayu diminum dulu Zayeng.
0: Iya Zayeng, biar kamunya sehat, biar kamunya kuat menghadapi kenyataan yang tak seindah dengan apa yang kita inginkan.
1: Oh. Biar sehat, biar bergas, biar fit, bugar ya menjalani aktivitas.
0: Betul.
1: Terus juga cuacanya kan lagi kayak gini, jadi kamu harus punya sistem imun yang kuat supaya gak gampang sakit sayang ya. Oke, untuk yang mau beli BOCD Siaga langsung luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wabung Lampung Timur dan seluruh jaringan Trirama FM Net.
0: Betul, yang mau COD-an silakan langsung aja hubungi call center, konsultasi gratis juga boleh banget langsung di 0831 760 600.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: dan bujang spesial untuk besti-besti semuanya.
1: Wow.
0: Apa?
1: Enggak apa-apa.
0: Kok kamu tiba-tiba wow. Yo. Wow sama apa? Sama judulnya. Memang begitu judulnya. Perawan dan bujang berjumpa bersatu. Ia menjadi sepasang kekasih.
1: Oh gitu.
0: Gitu ceritanya.
1: Perawan desa ya.
0: Terus nanti bulan haji ke penghulu gitu.
1: Bulan haji ke penghulu.
0: Iya ceritanya di lagu gitu. Itu. Iya. Menikah gitu say. Biasanya kalau bulan haji kan banyak yang
1: banyak,
0: lamaran,
1: betul.
0: Yang menikah.
1: Iya. Ih, kamu pengen kan?
0: Udah pernah.
1: Lagi dong.
0: Kalem dong.
1: Dikira kayak
0: kayak beli
1: apa?
0: Gorengan. Iya. Tiba-tiba banget. Hai Mbah Jos Jis. Kagetnya dapat banget ya.
1: Iya Bes. Kalau beli kacang kan kita langsung saset gitu.
0: Iya
1: ya
0: kan?
1: Kan
0: ini beda dong.
1: Beda ya. Harus dipersiapkan
0: dong.
1: Dengan matang. Supaya benar-benar terjalin
0: hubungan yang justis ya kayak Mbak justis. Dia udah mantengin kita loh.
1: Wow, selamat pagi menjelang siang ya buat besti-besti semuanya yang lagi pantengin kita melalui radio FM atau juga streaming di www.radio3ramafm.net.
0: Iya, Tara, thank you. Kita baru naik ya sayang ya.
1: Iya dong.
0: Soalnya ada sedikit ini tadi ya.
1: Apalah?
0: Ini belum cukup baterai.
1: Belum cukup. Baterai kamu ya.
0: Iya
1: biasanya.
0: Baru sedikit tadi kan. Takutnya baru naik nanti lo kok turun lagi lo bet cirinya.
1: Iya
0: yo.
1: Udah merah merona ya.
0: Iya
1: kan?
0: Sehari gak dengar suaramu badanku jadi panuan.
1: Panuan gitu. Kok bisa? Hey. Apa hubungannya gitu.
0: Emang
1: ya
0: dikira,
1: badan panuan sama suara
0: jamur kulit apa gimana tiba-tiba enggak dengar suara kita dia panuan. Cing sadar Mbak Jojis. Kirain aku tuh kenapa? Kirain aku enggak dengar suaraku sehari aja jadi rindu, malah jadi panuan.
1: Jadi panuan. Kayak apa bukan tompel ya apa bahasanya ya?
0: Apa? Sehat Pinah kan ya?
1: Sehat dong.
0: Kamu tahu siapa yang memanggil kamu
1: ya,
0: Pinah?
1: Iya, biasalah Basupana.
0: Iya. Kok Pinah enggak ketok Mbak Naya?
1: Sebentar.
0: Sabar toh Alpala.
1: Ini loh masih Mbak Nayanya tadi kan baru naik, Bes. Naik ke puncak gunung.
0: Loh katanya Mbak Josis kan dirimu apotik obat kulit.
1: Alah obat kulit. Apa hey. Obat kulit? Kita ada loh untuk obat kulit. Bukan obat kulit aja.
0: Kalo aku tuh dokter. Dokter cinta.
1: Dokter cintamu.
0: Selamat pagi menjelang siang dari Bunda Rifki Wijaya.
1: Halo Bunda, Bunda Bundi.
0: Iya, salamnya buat penyiarnya yang cantik.
1: Terima kasih Bunda. Bunda yeah. juga cantik deh. Pasti Bunda udah mandi kan?
0: Iya, yeah, pasti.
1: Mandi
0: dong.
1: Apa, Bun?
0: Mandi basah dong.
1: Iya, mandi basah.
0: Lah benar dong aku ngomong mandi.
1: Mandi apa? Mandi basah.
0: Basah. Ya kalau enggak basah namanya?
1: Mandi itu mandi apa? Mandi lumpur ke mandi kembang.
0: Mandi lumpur mah kebo. Ting sadar ya Manya Bunda Rifki. Mandi lumpur jangan dong.
1: Loh, siapa tahu dia tiarap gitu.
0: Itu beda lagi mandinya ini mandi kembang pasti Bunda ya.
1: Oh, iya ini biar cantik iya, ya auranya tuh jadi auran
0: tuh.
1: Betul sekali ya Bunda.
0: Masa tiba-tiba mandi lumpur mandi bola lah ya masih oke. Mandi lumpur di kubangan.
1: Tapi enggak ada sekarang lumpurnya kan.
0: Enggak ada, ini mah kemarau yang ada ya. Juga tanahnya meletek-meletek ya kan. Besti-besti selamat siang aja. Mudah-mudahan ya, semuanya sehat, mudah-mudahan juga semua udah pada sarapan.
1: Iya dong, pasti udah sarapan. Sarapan ya apa aja yang penting mah di isi perutnya ya biasanya jangan sampai kosong.
0: Biasanya,
1: udah perutnya kosong, dompetnya kosong. Ini pikirannya juga kosong.
0: Hati juga kosong.
1: Alah, semuanya kosong.
0: Semuanya kosong. Kayak mana? Air juga kosong dia. Ngangsu
1: dong.
0: Makanya ya, semuanya kosong ya, udah mah air bulan cing salalabar aja besti. Betul. Ya. Mudah-mudahan mah segera turun hujan. Kemarin teh udah mulai ada rintik-rintik loh, Sen.
1: Apa iya?
0: Iya, oh. Cuman enggak tahu itu teh memang hujan beneran dari langit apa hujan buatan.
1: Siapa tahu pemadam ya, kebakarannya sampai rumahmu.
0: Makanya kata aku teh ini mah jangan-jangan cigana lah hujan buatan cuma. Betul. Soalnya cuman 1-2-3 aja.
1: Ya kayak waktu di sini tuh kan.
0: Iya, 1-2-3-4-5-6.
1: Berhitung.
0: Berhitung.
1: Berhitung.
0: Baiklah besti-besti, aku sok mangga perudulkan.
1: Iya Zayeng,
0: diawur-awurkan.
1: Yang mau gabung silakan. Boleh. Ya, yang enggak mau ya udah, berarti bukan teman kita itu.
0: Yang enggak maksa lah kita sama ya.
1: Kayak tante kita tuh ya.
0: Apa?
1: Sok artis banget dia nih ya.
0: Apa kata dia?
1: Kita kan bilang, "Hello Bel." Eh salah ding. "Hello bareng kita lagi Zayeng, yuk gas," kalau kata dia nya emoh.
0: Oh, emoh, gaya banget.
1: Awas ya sampai ikutan sama kita.
0: Maksudnya emoh nolak kayaknya sih.
1: Tapi dia gengsi gitu ya.
0: Gengsi biasa, padahal sebenarnya dia tuh memendam ya, rasa yang sangat menggebu-gebu. Betul.
1: Rindunya hatiku ya kan?
0: Tuh, Mbah Supana juga, Mbah kangen Pina Kanaya.
1: Masa?
0: Ngomong naon Mbah Supana? Ah Gusti Agung meni, aku tuh sehari-hari harus menerjemahkan apa yang dimaksud Mbak Supana.
1: Tolong Mbak.
0: Tolong banget
1: ketikannya. Hati-hati jangan grogi gitu ah Mbak.
0: Mbak Supana tolong dijaga ketikannya ya.
1: Aku tahu Mbak Supana kenapa begitu.
0: Kenapa?
1: Karena tangannya bergetar.
0: Oh, grogi.
1: Gini.
0: Bergetarnya grogi apa karena lapar?
1: Bukan.
0: Karena
1: emang seperti itu ya. Kayak emak gue gitu.
0: Beda.
1: Ya kan megang piring kok londeng-londeng.
0: Iya mah jadinya Parkinson.
1: Soalnya emak gue gitu ya. Megang piring sama apa namanya?
0: Ya?
1: Ada sendoknya. Beneran loh ya. Mak gue gitu besok.
0: Ya ampun tremor ya. Bukan lagi.
1: Aku sampai ketawa ngakak. Itu kenapa sih tangannya gak bisa diem?
0: Kalau di rumah masih oke, kalau di Perancis
1: bawa bakso ya kan tumpah-tumpah.
0: Kira orang belakangnya rusuh banget sih Bu. Bila anakku kok ceria, alhamdulillah katanya Pak Agus. Alhamdulillah Pak, ceria akhir pekan ini teh.
1: Betul.
0: Ya mau malam minggu, jadi kita memang agak beda kalau malam minggu. Auranya memang agak keluar. Yang tadinya mungkin terpendam gitu ya, kalau udah mau menyambut malam minggu tuh emang agak lain.
1: Betul. Karena kita akan malam mingguan,
0: bukan lagi.
1: Iya, walaupun gak dengan pasangan.
0: Gak masalah. Iya,
1: asalkan kita bisa jajan.
0: Iya, mesti bayar gajian iki urung.
1: Kita pertengahan gajiannya.
0: Urung gajian Pak Agus ya. Yo. Kita mah gajian gak gajian ketawa aja.
1: Betul.
0: Pak ya, menghibur diri. Oke, baiklah besi-besi sok mangga hayu yang mau ikutan gabung barengan Dua Bandar langsung diperudulkan di awal-awal gajian.
1: Iya, Zayeng, pokoknya jangan lupa ya hari ini banget ada di Inovasi Radio Lampung Tengah Bakti Sosial bersama Bunda Mita Aninjaya dan pastinya juga bersama tim Tri Rama FMnet yang sudah standby, sudah dimulai juga dari tadi jam 9 ya sampai nanti di jam 4 sore. Kemudian besok ada di studio di mana Rawo Ireng ya besti ya,
0: rumah, di rumah makan Rawo Ireng. Rawo Ireng sayang aku cintaku.
1: Iya, jangan lupa datang besti-besti yang ada di wilayah SB8 seputaran rumah makan Rawo Ireng ya, untuk dapetin promo-promo spesial yang akan dibawakan nanti tim Tri Rama FM dan pastinya juga bersama Bunda Mita ya.
0: Iya besti-besti, aku pokoknya mah ditunggu aja luncurannya hari ini
1: ke Inovasi
0: Radio. Iya, nanti juga diinfokan lagi lokasi-lokasi iya terkini untuk cek kesehatan gratis ya.
1: Iya.
0: Besti selamat siang dulu, aku mau sapain juga untuk Mas Put dari Johor Baru.
1: Wow.
0: Ada juga Pak Cupli.
1: Pak Cupli.
0: Assalamualaikum Dua Ban.
1: Iya,
0: aku memantaumu. Terus juga lanjut, assalamualaikum Mbak Kanaya dan Mbak Vina.
1: Iya.
0: Dari Kalirejo Lampung Tengah, pantengin selalu Tri Rama jaringan ada Papa Restu. Iya.
1: Papa Restu, terima kasih restuin aku ya Papa.
0: Aku diundang orang ini terbuka untuk umum Pak Agus.
1: Betul.
0: Silahkan ya.
1: Iya.
0: Pak Agus mau diundang mau kondangan emangnya Pak Agus ya. Sumatera Selatan menyapa.
1: Wow. Siapakah dia?
0: Namanya Fokad. Apa Fokad. Ini? Alpukad.
1: Alpukad kali ya. Avocado.
0: Avocado boleh. Lanjut semangat dong. Oke Pak ya, Agus.
1: Terima kasih.
0: Iya, arep cek dompet jerene Pak Agus.
1: Cek dompet.
0: Ah, dicek-cek-cek ora bakal nambah.
1: Mau nyawer apa gimana?
0: Lambu, ya.
1: Kayaknya begitu, tapi
0: oh, mau nyumbang tadi maksudnya. Oh, mau tadi. Dicek dulu dompetnya.
1: Oke lah, kalau begitu ya.
0: Mudah-mudahan masih ada yang berwarna merah.
1: Betul.
0: Merona seperti rambut gue. Ya baiklah Besti, jangan kemana-mana ya.
1: Ya sayang, patungin kita aja pokoknya.
0: Iya, masih di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosi Siaga.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosi siaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosi siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Siaga.
6: Oh, Biosi Siaga?
7: Iya, jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: What?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Siaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Syahaga, tersedia di seluruh

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kula tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending, lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Segmen Goyang Konsumen ya, kita akan sapa-sapa besti-besti keluarga sehat Indonesia yang selalu setia mengonsumsi Biosisi Haga dan produk herbal lainnya.
2: Betul.
1: Yang tersedia di Trirama dan juga Jaringan.
2: Iya, coba kita spill dulu dong. Ada ya, siapa
1: kita
2: sih?
1: Kita langsung aja sapa besti-besti aku. Iya, ada siapakah Neng No?
2: Ada Ibu Misinah ya, dari rombong 2.
1: Iya.
2: Wow, ini Ibu Misinah bakso, tukang bakso ya besti.
1: Terima kasih, Bu.
2: Terima kasih, Bu, sehat selalu.
1: Lanjut lagi, terima kasih untuk Ibu Heliana ya, dari seputaran Mataram Udik. Iya kan, sudah membeli Biosisi Haga dan produk herbal lainnya di Inovasi.
2: Betul.
1: Radio hari ini luar biasa. Terima kasih.
2: Iya, ada Bapak Sutrisna juga dari Batu Ketulis, Lombok Barat ya. Wah, ngeborong ini, Pak.
1: Wow.
2: Pak, luar biasa loh. Terima kasih ya, Bapak.
1: Ini
2: saya
1: stoknya
2: selalu
1: aman ya, Bapak Sutrisna. Iya. Terima kasih juga lanjut untuk Ibu Aminah dari seputaran Kodim ya. Sudah datang juga ke cek kesehatan gratis yang
2: Betul.
1: Hari ini berlangsung di Inovasi Radio. Lanjut lagi.
2: Ada juga ini membelikan untuk Mbak Budi ya, dari Gading Rejo. Terima kasih ya, Mbak. Sehat selalu.
1: Terima kasih juga lanjut ada Mbak Sutris dari seputaran Jembat Batu yang ngeborong etawashi luar biasa.
2: Iya, terima kasih, Mbak.
1: Lanjut
2: ada
1: lagi.
2: Ada juga ini Bu Wakijem ya, dari Lombong 2 juga sudah wah ngeborong ya.
1: Terima
2: ini
1: kasih
2: juga
1: banyak.
2: Ikutan cek kesehatan gratis ya di Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Lanjut lagi ada Mas Fatur dari seputaran Faes juga ini membelikan untuk ibundanya keluhannya asam urat dan pastinya ini udah sangat-sangat berlangganan besti.
2: Wow.
1: Ya.
2: Ada juga Bapak Sudiro dari Selibung Jaya Lampung Barat ya, sudah mendapatkan produk herbalnya di Studio Radio Gistera FM.
1: Iya, terima kasih juga untuk Pak Supri dari seputaran Sukoharjo ya, keluhannya pegal-pegal linu konsumsi Biosisi Haga luar biasa.
2: Wow, ada Bapak Sunar juga dari Selimbun ya.
1: Selimbun Baru
2: Lampung Barat juga ya, sudah mendapatkan produk-produk herbalnya. Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak untuk Ibu Suyati dari seputaran Adiwarno Batanghari ini sudah 2 kali konsumsi Biosisi Haga.
2: Wow.
1: Sehat selalu.
2: Sehat selalu, Ibu. Ada juga ini, ada Mbah Manim. Mbah Manim, benar kan? Dari Adiwarno Batanghari juga tuh sudah mendapatkan Biosisi Haga serta Madu Shilambu.
1: Wow, terima kasih. Ini pertama kali konsumsi. Mudah-mudahan juga akan segera membaik ya kesehatannya.
2: Amin.
1: Ya. Lanjut lagi ada Bapak suaminya Ibu Suprihati dari Raman Aji. Terima kasih juga sudah memborong ya.
2: Iya. Terus gak ketinggalan ini ada Mbak Sukiem ya, dari Kodim juga. Terima kasih ya, Mbak.
1: Terima kasih juga untuk Ibu Jumini KNPI ya, pelanggan setia juga. Terima kasih banyak.
2: Wow, ada Bu Aminah juga ya, dari Kecubung Raya. Terima kasih sudah langganan juga nih belinya ya.
1: Terima kasih juga Mas Yuda dari seputaran Batu Ketulis juga Lampung Barat. Ini berlangganan juga pasti untuk menjaga kesehatan tubuh.
2: Iya, ada Ibu Ning dari Ganjar Agung juga, nyeri sendi sudah langganan loh, Neng.
1: Wow, terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ada Pak Dimin Sriwijaya Kodim, sudah 2 kali pembelian Biosisi Haga ya, keluhannya
2: kasih,
1: asma dan lambung juga rabun. Terima kasih. Pembelian Biosisi Haga ya, keluhannya
2: kasih,
1: asma dan lambung juga rabun. Terima kasih.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim, Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lasane nyatane perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi, niku kok rontok mending. Lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Esti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: spesial untuk Papa Restu ya tadi requestnya yeah. Cinta Merah Jambu cenah.
1: Iya yeah, cintaku hanya kamu. But you want masak teropong.
0: Bulan kali adi teropong.
1: Iya
0: yeah. Bintang.
1: Ada aja.
0: Masak teropong dicabein.
1: Betul cina. Teropong.
0: Teropong dicabein.
1: Loh, di mana kemarin toh?
0: Apa? Aku WA enggak dibaca.
1: Mana? Belum enggak ada.
0: Ternyata dirimu TikTokan jadi nih.
1: Di mana, Bayuan? Enggak ada.
0: WA-nya ke mana?
1: Bayuan WA-nya di mana? Coba cek di itu, pasti di sana. Kayak Mbak Supana tadi salah alamat.
0: Salah alamat. Ya? Om Yusuf juga salah yeah. alamat. Semua salah alamat. Udah dibilangin nomornya 085126666931 ya.
1: Betul.
0: Selamat siang untuk Alfian tadi makan siangnya sama seruit dan pindang patin sambal seruit.
1: Oh my god, aku mau sambal seruit.
0: Endul itu pasti ya dengan lalapan iya. yang ini
1: segel.
0: Yang iya,
1: betul.
0: Yang lengkap ya. Ada itu biasa kalau di seruit itu ada ini, ada kabau ya, julang kabau. Jaleng.
1: Betul betul betul ya.
0: Enak loh. Kalian iya. suka enggak julang jaleng yang mambu itu?
1: Aku
0: loh.
1: Belum pernah mencoba sih, tapi
0: cobalah.
1: Aku suka dengan aromanya. Sedap.
0: Enak banget itu, iya.
1: Sedapnya. Halo Pak Suhartono Japung, selamat siang Kak Naya.
0: Hai, siang juga.
1: Aku loh WA-nya di 001.
0: Alah Mbak Yon paling nge WA-nya 0800 blong paling gitu.
1: Kosong blong enggak tuh. Kosong
0: salah,
1: blong
0: mungkin nomornya.
1: Iya, pasti Mbak Yuan di sebelah.
0: Orang tidak ada loh ya.
1: Betul, tidak ternampak di sini ya.
0: Kalau nampak pasti dibaca
1: betul.
0: Sama Supinul.
1: Iya,
0: ya.
1: Adanya demi dewa. Mas Agus Beye ya.
0: Nenek Tapasya.
1: Gak tahu dia nih tiba-tiba demi dewa ya kan.
0: Ya udah baca wawa dulu yuk.
1: Yo, ada Bang Sanan juga ya. Waalaikumsalam hadirnya buat Pak Aslam, Mbak Slamet,
0: yes.
1: Badul yang ada di Probolinggo.
0: Okay.
1: Yang selalu pantengin Tri Rama. Semangat guys.
0: Semangat dong.
1: Terima kasih ya, Bes. Ada juga Besi kita nih ya.
0: Saha.
1: Bentar ya, Bes. Nanti aku ngilang lagi Kak Luna.
0: Ya udah, kamu udah hilang itu.
1: Udah hilang. Bentar ya.
0: Riwah banget ya, Vinul ya muncul, hilang, muncul, yeah. hilang. Oh, jangan dengak-dengak, Vin.
1: Ada Bu Muslimah juga. Hai. Dua bandar biosi.
0: Iya.
1: Selamat siang aja ya Kak Naya ya. Mbak Vina nana. Mau lagunya dong sepiring berdua.
0: Ya.
1: Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali spesialnya buat Gogo Rowok ya Ma.
0: Terima kasih Bu Muslimah. Mama mungkin sudah ada di inovasi Bu Muslimah.
1: Bunda Geska nginceng.
0: Ih, kamu nanti bintitan loh kamu.
1: Mas Alan Mebel juga terima kasih ya sudah menyatu. Sehat selalu. Ada Mas Ahmad Derdor juga ya. Pokoknya besi-besi semuanya terima kasih yang selalu pantengin kita berdua.
0: Iya,
1: di Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi.
0: Cukup Vinul.
1: Vina malah ngilang lagi.
0: Enggak.
1: Karani kapok. Ya sini. Siapa takut? Gue emang enggak takut. Iya kan?
0: Bes.
1: Apa?
0: Tadi ada yang menunya sayur asem juga. Tadi siapa yang menunya sayur asem?
1: Itu.
0: Suka yang kecut-kecut katanya ya.
1: Oh, itu.
0: Benjut
1: mangkuluang.
0: Oh, jangan kecut karena belum mandi ya.
1: Nah, itu dia jangan.
0: Atau kecut. Karena enggak pakai deodoran itu beda. Kalau sayur asem tuh kecutnya endul.
1: Betul.
0: Gitu. Pakai iwa asin?
1: Iya.
0: Sambal terasi?
1: Betul.
0: Meninggal.
1: Ulala banget kan.
0: Iya, mertuanya lewat aja enggak ditengok.
1: Iya,
0: karena enggak ada.
1: Betul. Hidup sudah asem, kok diasemin?
0: Makin asem ya.
1: Makin asem kayak kelekmu. Maaf ya, maaf.
0: Kayak punyamu harum aja.
1: Punyaku kan tak kasih deodoran.
0: Kok aku sih ini? Masa pemalsik sayur asem? Bukan kamu benjut, tak kira kamu.
1: Kamu benjut yang bilang hidup udah asem. Makan sayur asem, tambah asem.
0: Kabaunya gak ada, adanya pete. Gak apa-apa, tetap endul itu.
1: Iya, mau pete, mau jengkol, mau kabau. Semuanya endul.
0: Tapi lagi musim loh kabau tuh. Di pasar banyak kok.
1: Masa sih?
0: Iya, belinya gak usah meme. So on aja udah dapat yang banyak. Kan kecil-kecil dia.
1: Oh.
0: Ini loh segede-gede ini. tut ini.
1: Betul.
0: Di yang ada di keyboard ini hitam-hitam segede-gede gitu, Bes. Iya.
1: Yaudahlah, okay. Angel, selamat menikmati aja ya buat Alvin yang sepertinya
0: Alvin
1: ya, yang lagi makan
0: siang. Iya,
1: makan
0: betul.
1: Siang pakai seruit.
0: Besti juga selamat makan siang aja untuk kalian yang lagi panteng kita juga di TikTok sambil makan ya. Selamat makan siang untuk besti-besti yang mungkin masih lanjut aktivitas ya. Jangan lupa nanti di, rehat dulu. Jangan diporsir tenaga kamu ya, San.
1: Ya, sayang.
0: Ngan mbak dengan merennya. Dengan mbak siapa yang pakai kacamata? Oh.
1: Dengan mbak Kana. Ya.
0: Hai Mas Gemoy Ganteng MGG.
1: Mas Gemoy Ganteng MGG. Mas Gemoy Ganteng.
0: Ini langsung refleks nyanyi kan MGG. Mas Gemoy Ganteng. Niat banget nih bikin namanya ya.
1: Ngopi dulu no.
0: Iya, okay.
1: Halo Julius. Bang Julius.
0: Datang-datang tertawa. Kenapa yeah. Julius kamu pengen dinyanyikan juga?
1: MJG Mas Julius Ganteng. MJG Mas Julius Ganteng.
0: Takutnya Mary kan.
1: Iya.
0: Kita menyanyikan untuk MGG. Betul, gitu loh. Iya. Tiba-tiba Julius kok datang tertawa. Hmm. Mungkin ingin juga.
1: Betul,
0: ya. Ada
1: sekali.
0: Lagi yang mau. Capri? Kayak mana Capri?
1: MSG
0: Michi.
1: Mas Supri ganteng.
0: Nah,
1: bisa juga MSG Mbak Supana ganteng.
0: Ini kumpulan permicinan MSG ya.
1: Iya, katanya Mbak Supana, aku senang kecut kayak amumu. Amumu tuh apa? Abumu, Mbak?
0: Hey, kita lo baunya endul ya, semerbak.
1: Endul ya. Kayak makanan aja endul.
0: Halo, Kak Suparjono, Mbak Pina, selamat siang.
1: Iya. Undur diri dulu ya, mau tidur jam 3 berangkat kerja. Oke.
0: Okay. Nah, request yo.
1: Apa Bahtera
0: Cinta dari Pak Cupri. Oke, nanti dicek dulu Bahtera Cinta ya.
1: Cinta kita berdua.
0: Tiba-tiba berpuisi.
1: Kayak Milen.
0: Ah, Milen dewa alien ah. Guys, besti pokoknya daripada kamu liar-liar ya,
1: iya.
0: Masih ditunggu besti-besti yang mau luncuran ke inovasi radio.
1: Betul.
0: Semakin siang semakin ramai.
1: Wow,
0: hari ini ada Bunda Mita Aninjaya sayang ya.
1: Iya, sayang.
0: Hari ini di inovasi, besok di Rowo Ireng.
1: Iya,
0: rumah makan
1: lupa.
0: Rowo Ireng ditunggu.
1: Betul.
0: Hadirnya besti.
1: Iya, besti. Terus kemudian di tanggal 31-nya ada di Radio Kans FM Tridatu Lampung.
0: Lanjut.
1: Tanggal 1-nya di wilayah Radio Duta yaitu di Tugu Jagung.
0: Yes.
1: Ya, Kompleks Pasar Margoto. Besti, pokoknya jangan sampai lupa.
0: Iya, Mbak Naya kok makin kecil. Apa nih sing kecil ini?
1: Iya, karena dia tidak gini. Dekat. Dia seperti
0: iya,
1: ini.
0: Iya, katanya Mbak Naya makin kecil. Yang ada makin gede.
1: Karena dia sudah besar jadi besar.
0: Oke lah, Besti jangan kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Sama kita berdua
1: di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama
1: Du Bandar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: bestie aku. Aduh gak kerasa waktunya habis. Masa aku mau closing gak boleh closing sama si Dark Black?
1: Dark Black sengiling ya.
0: Jangan closing sih Nay, iya. Katanya gitu. Nah aku udah sabar durasi ya siaran 2 jam game ini gesara raus gitu.
1: Selamat berpisah-pisah halamanku abadi.
0: Naon sih Mbak Supana, live ini channel disponsori seblak dalam negeri merdeka.
1: Merdeka.
0: Krista bukan dari es teh jumbo, bukan.
1: Bukan.
0: Oh, beda-beda.
1: Nanti kita mau bikin es teh jumbo juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi kita udah dapat manisan dari Mbak Rini loh.
1: Iya loh.
0: Wow, endul. Semakin manis kita nanti
1: endul
0: makan itu
1: banget,
0: ya.
1: Banget pokoknya.
0: Apalagi keluar dari kulkas. Wow.
1: Iya, wow.
0: Seger banget. Baiklah Bestie, karena waktunya udah habis ya, kita harus closing. Mau tidak mau kita harus closing karena harus gantian sama yang lain dong.
1: Betul. Terima kasih ya besi-besi yeah. semuanya untuk kebersamaannya. Jangan lupa pokoknya yang sudah pada dapetin biosis ya ga, dirutinkan minumnya ya, biar tambah seger, sehat dan pastinya kuat menghadapi semua kenyataan hidup ini.
0: Iya, besi-besi pokoknya ditunggu yang mau luncuran ke inovasi radio masih berlanjut, cek kesehatan gratis dan juga
1: dong.
0: Konsultasi gratis bersama Bunda Mita Anindya ya sampai jam 4 sore besti ya.
1: Iya, Bes.
0: Oke deh kalau gitu kita berdua pamit ya.
1: Iya.
0: Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
2: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita

K-pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus dataran.
2: Panteng terus dataran.
1: Deretan dendang tanah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akak Chandra Dewi Besti. Sampai nanti jam 2 ya, akak menemani dan kita akan berdendang bersama-sama di program spesial hari Sabtu ni, dataran deretan dendang tanah jiran. Dan juga spesial akak ni masih live langsung dari Radio Inovasi. Cek kesehatan ya, konsultasi gratis bersama Bunda Mita masih berlangsung sampai nanti jam 4 sore. Datang dan juga siang hari ni panteng akak ya Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Masih bareng sama Chandra Dewi lah, Besti. Aduh, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Nggak komen lah. Ya sudahlah. Tapi itu apa kalau bukan komen ya? Siapa Pak Cik Bendel? Tiara di play, oke. Nanti coba agak cek dulu nih dendangnya, mudah-mudahan bisa dihadirkan. Oke, Mas Iin, thank you sudah bersedia untuk menemani Akak Chandra siaran. Anda juga tadi sudah bergabung di live TikTok ya. Akak sudah live TikTok. Jom, Besti bolehlah ikut menyatu juga di Radio Trirama FM. Jangan lupa bantu tap-tap layar lah. Baru kita mulai ini, belum ada pergerakan lagi. Berhenti sudah, stagnan di 600. Oh my God. Takut Akak nanti hilang dari peredaran TikTok nih, Besti. Besti. Dan juga selamat beristirahat ya. Memang siang hari ini enaknya kita ini beristirahat. Walaupun tak ada lah ya hawa-hawa dingin, yang ada ni hanya panas saja. Tapi setidaknya kalau Besti nak beristirahat di depan kipas ke, atau juga Besti beristirahat di depan mana lagi ya, enak ni kita bisa dapat angin di mana? Bawah pohon lah. Bawah pohon sejuk betul nampaknya, kan? Kita. Dan juga nantilah kalau sudah agak redup, Besti kalau sekarang malas tak mau panas-panasan, boleh nanti agak redup, jom OTW ke Radio Inovasi. Karena Akak ni siaran di Radio Inovasi Lampung. Dah tu ada cek kesehatan, ada juga siaran keliling. Dah tu juga ada konsultasi gratis bersama Bunda Mita. Konsultan herba kita dari Solo, Jawa Tengah. Jauh loh datang dari Solo. Ini demi untuk besti-besti yang ada di Lampung, ya kan? Ingin berjumpa, ingin say hi, tanya kabar, gimana keadaan tubuh nih, sudah mulai membaik ke? Atau kalau ternyata besti ada keluhan kesehatan, nah nanti juga bisa dibantu konsultasi, nanti dapat solusi. Nah, kira-kira konsumsi herba apa nih yang cocok untuk keluhannya besti? Jom nanti bisa lah curhat seputar kesehatan loh ya. Kalau seputar perjodohan tak bisa. Ya, belum pakarnya. Nanti kita cari dulu pakar percintaan, ya kan? Sekarang nih pakar kesehatan dulu yang kita bawa ya, Besti. Jom nak dendang apa tadi ada ya? Dan bagus nak request Tiara. Okey, baiklah. Jangan lupa juga nak ikut bergabung sama Akak ni boleh di 0812-12-12-9403. Ya kan? Dan juga Besti memang sudah ikut menyatu juga di Radio Trirama FM selama siang ya. Untuk Besti-Besti Akak yang ada di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya, atau juga yang sudah ikut bergabung dari wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya, menyatu dari Radio Inovasi. Ada juga nih Besti, kira-kira di mana lagi ya yang sudah ikut bergabung? Oh, bisa juga untuk Besti yang ada di Radio Gistara. Biasanya juga Gistara ikut menyatu. Oke, selamat siang juga ya. Atau di Radio Asrianda di Pringsewu juga selamat bergabung, selamat berdendang juga. Dihadirkan dendang-dendang tanah jiran. Ini mudah-mudahan juga bisa mengobati rindu-rindu Besti. Mungkin barangkali ada yang punya pengalaman, ada sejarah kehidupan, mungkin pernah ke Malaysia atau pernah ke daerah-daerah Melayu, ya kan? Barangkali Besti suka sangat dengan dendang-dendang Melayu tu. Boleh juga menyatu bersama Akak lah. Jom, nak request pun juga boleh. Selagi dendang ada nanti, bisa juga Akak hadirkan spesial untuk Besti semua lah ya, untuk menghibur di istirahat siang yang cukup panas teriknya luar biasa ni. Ada Mas Iin pun sudah ikut bergabung juga bersama Akak. Thank you. Dah tu juga ni ada Odin Bagus juga. Saya harap dapat jumpa Upin Ipin kat sini ya. Dah lama tak ada jumpa mereka. Trirama mana ni? Ini Trirama di Lampung, Arif. Posisi ada Studio 1 Lampung Timur. Sekarang Akak ni ada di Lampung Tengah. Tapi ya, Akak siaran keliling. Dah tu ada siapa tu? Tak ada nama. Kakak. Okeylah, thank you. Nanti Akak siapa-siapa lagi. Tapi sekarang Akak ni nak ajak Besti untuk berdendang. Tak usah ke mana-mana. Di sini je lah. Di dataran. Di dataran dendang tanah jiran. Persembahan spesial dari Bubuk Batu Asma. Agar ilus.

0: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus. Tri Rama FM.
1: Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Dapatkan produk Agari Luceris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Jomlah bestie, nak ikut gamuk bersama akak ni. Akak tunggulah waktu kita ni, tahu-tahu sudah masuk kita jam 12:47. Sedangkan kita tu hanya sampai jam 2 saja, ya kan? Cepat sangat, tahu-tahu nanti sudah jam 2, ya kan? Tu, jangan terima kasih bestie. Siang hari ini pun sudah ikut bergabung juga bersama akak ya di live TikTok di Radio Trirama FM. Ya tak adalah, saya dah bercakap Melayu ni sebab hari-hari tengok Open Ipin. Oh my god. Ya, Open Ipin. Kalau untuk serial Open Ipin, serial atau serial ya? Serial, serial makanan kan? Dan bagus. Suka siapa? Ya. Suka akak siapa sih? Ha? Akaknya Open Ipin tu siapa? Akak Rose. Coba akak Rose ke? Suka Uncle Mutu ke? Atau suka siapa lah kira-kira Dan bagus tu kalau di Open Ipin ya? Dah tu ada lagi siapa ni? Dendangnya nak apa? Dendangnya kau tak tahu. Kau tak tahu? Saya pun tak tahulah. Cozy? Kira-kira Cozy ni nak request apa? Saya tak tahu. Sama juga ni bestie yang sudah ikut bergabung. Ada kakak Alia Dwi Chandra. Thank you. Series. Oh, series ya. Lari Upin, lari. Akak Ros sekarang, Upin. Ada lari, semua lari. Akak Ros sekarang. Ya kan? Aduh bestie, ya sudahlah. Siang hari ini selamat beristirahat aja. Dihadirkan dendang-dendang tanah jiran. Ini mudah-mudahan juga bisa menemani istirahat siang. Menemani suasana yang sangat panas tu tadi ada. Saya tak bisa tertidur ya sebab cuaca ni panas sangat bestie ya. Sama semua juga kita merasakan hal yang sama ya, kita berkipas pun seperti tak ada rasa, seperti kita disembur dengan udara panas ya kan. Tapi tak apalah, nikmati aja. Kita dapat cuaca panas masih. Hujan terus kita pusing. Panas terus pusing juga. Nah, kalau kita tak banyak bersyukur, susah kita hidup di dunia ni, bestie. Ada juga sudah aku menyatu bersama akak ni. Ada Jim. Okay, thank you Jim. Ada Bunda Ulfa pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Yudi dari SD 8 Faria Agong dan sekitarnya, ya kan? Nak dendang gerimis. Kalau tak ada, apakah itu cinta aja ya? Nanti coba akak cek dulu lah. Untuk kakaknya, salam panas-panas ya. Okey lah ya. Selamat siang juga, Chandra. Sedampah harudang dingit sama lah. Di sini juga harudang. Sudah mulai siarannya? Sudah, Seleo. Akak sudah siaran. Kita sudah masuk menit 49 lah. Cepatnya. Kita mulai jam 12 tadi ya kan. Dah tu siapa lagi ni sudah ikut menyatu? Oh, Bunda Ulfa. Terima kasih Bunda Ulfa sudah ikut gabung juga bersama akak. Nak ikut gabung telefon boleh di 0812-1212-94-03. Itu dia. Bestie boleh ikut menyatu. Chandra ni cocok ya gantiin Kak Rosa. Saya ni lemah lembut. Tak ada garang-garangnya. Tak bisa saya ganti Kak Ros, ya kan? Saya ni lemah lembut, manja lita. Selamat siang juga Arumi. Nak request nak suci dalam debu. Okey, baiklah. Nanti coba akak je dulu. Mudah-mudahan akak bisa hadirkan, ya. Ada lagi siapa ni? Sudah ikut menyatu juga. Kau tak tahu. Live session. Oh, nanti cubalah. Akak channel ni mudah-mudahan bisa kehadirkan. Tapi akak tak janji, ya kan? Dan juga untuk bestie yang memang sekarang di perjalanan. Ya, di perjalanan. Karena ini akhir pekan. Sedang berkeliling-keliling kota. Nah, seperti akak juga ni akan berkeliling-keliling kota Lampung. Berkeliling-keliling Lampung hari ini ada di Radio Inovasi. Siaran keliling menemani Bunda Mita Roadshow, ya kan? Konsultasi gratis bersama Bunda Mita, cek kesehatan. Hari ini jadwalnya kita di Inovasi Radio Lampung Tengah, ada di Pasar Mandala, maju sikit lah ya, ke arah Tandos. Dan tu nanti belok kiri, karena ada pelang, pelang Inovasi Radio, situlah masuk. Terus, ujung, paling ujung kita nih, di sini sekarang, di Radio Inovasi. Esok kita hari, esok hari apa? Esok hari Minggu. Ya ke? Betul, esok hari Minggu. Juga ada cek kesehatan. Kita siaran keliling juga. Roadshow juga bersama Bunda Mita. Ada di rumah makan Rawo Ireng di SB8. Dah tu lanjut kita hari Senin. Nanti juga ada siaran keliling, cek kesehatan, roadshow juga bersama Bunda Mita. Konsultasi gratis bersama Bunda Mita di Radio Kanza. Ya, di hari Senin. Hari Senin tu di Radio Kanza.
tanggal 31 di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur. Datu tanggal 1-nya di hari apa? Tanggal 1 hari apa? Tanggal 1 hari Selasa. Pintar-pintar semua ya. Ya itu nanti juga bisa Besti untuk datang ke Margo Toto di Metro Kibang. Itu juga nanti sama kegiatannya bersama Bunda Mita juga. Ada di Ruko Bumdes di Margo Toto Tugu Jagung. Ya thank you juga sudah ikut bergabung bersama Oka di live TikTok ya kan. Lupa hari ini ketara. Iya ga? Bukan, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sama saja, ya kan? Sama-sama menemani Besti lagi, Besti lagi. Hah? Sampai-sampai akak lupa hari ini, karena yang ada di pikiran akak ini hanya Besti, Besti, oh Besti, begitu. Salam juga dari Lampung, Tanggamus. Ada Bang Eri, Khoiri, ya, bergabung di acara siang hari ini. Thank you, Bang Khoiri. Sudah menyatu bersama akak, ya kan? Tria, yang stay di Inovasi, oh. Bukan, yang stay di Inovasi itu ada Makcik Dian namanya, ya kan? Bersama suaminya, Pak Cik Dayat, ya kan? Bersama buah hatinya, ya kan? Arsina, itu dia. Esok minggu 30 hari bulan. Ah, esok minggu 30 hari bulan. Ah, busting sangatlah dibikinnya. Nak request dendang jiran, apa? Nak dendang kucing? Kucing? Ada ke dendang kucing tu? Tak payah garang. Yang penting cantik. Weh, terima kasih lo dan bagus. Boleh akak melayang kah? Waalaikumsalam juga Yuniar. Dari Lampung Barat pun sudah aku menyatu sama akak ni. Thank you ya. Kita berdendang lagi je lah. Tak usah kemana-mana lah Besti. Sudahlah, di sini aja bersama Kak Chandra Dewi di dataran deretan dendang tanah jiran. Persembahan spesial dari Bubuk Batuk Asma Agar Ilus.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
1: Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Okay, bestie, masih lama sama akak ni. Aduh, akak ditonton sama bestie-bestie yang memang pernah dari Malaysia. Ah, diajak ke Malaysia juga akak ni. Ah, aku tak tahu tuh harus jawab apa ya kan. Nanti kita jawab ternyata salah arti. Nanti kita tuh harus jawab apa ya kan. Nanti kita jawab ternyata salah arti.

final ini. Jom coba kita ketemuan ya. Malaysia bagian mana kira-kira? Adik Zainal ni. Ada juga nih Bes yang sudah aku menyatu. Aduh, terima kasih ya. Tadi juga sudah ikut cek kesehatan hari ini di Radio Inovasi. Thank you. Ada Pak siapa nih? Pak Cik Barino dari Bandar Jaya pun sudah datang tadi ke sini. Dan tuh ada Mak Cik Misina. Mak Cik Misina bakso di rombong 2, ya kan? Thank you. Ini tadi sudah datang juga dapat promo spesial untuk di bulan Agustus nih. Promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Ya alhamdulillah. Ada juga nih Mak Cik Heliana dari Mataram Udik, keluhannya di lambung, ya kan? Sudah punya juga nih spesial produknya. Mudah-mudahan bisa untuk mengatasi keluhan kesehatan yang memang dirasakan. Datu juga selamat siang ini untuk siapa lagi sebentar. Akan nak cek dulu nih yang sudah datang. Wak Kijem dari rombong 2 pun tadi sudah datang juga untuk cari produknya. Datu juga ada lagi ini Akak Fatur dari Pak S. Ya, beliin untuk makciknya, untuk ibunya, keluhannya asam urat. Ya, sudah sering beli, Besti. Alhamdulillah, semoga semakin membaik. Kalau bolak-balik, datang, ya, sering datang, sering cari. Mudah-mudahan memang rasa nyaman, rasa enak yang dirasakan, ya kan? Dah tuh ada lagi siapa ini? Oh, thank you. Semua ya, yang memang masih OTW, masih di jalan atau memang masih di rumah, masih nanti-nantilah ya kan. Karena kita juga memang sampai jam 4. Karena masih panas cuaca di luar, bolehlah. Yang penting jangan lupa hari ini jadwalnya Akak nih bersama Bunda Mita dan rombongan ada di Radio Inovasi untuk cek kesehatan dan juga konsultasi gratis seputar kesehatan, sudah pasti ya kan. Nah, ikut gabung telepon boleh loh. Akak tunggu juga loh, Besti. Ya, untuk kebersamaannya sekali lagi bisa bergabung nih di 08 12 12 12 9403. Dah tuh, ada juga nih Kakak Arya. Mana tuh? Mama Chan, apa dendangnya? Lentera yang kecil, coba nanti Akak cedera ya. Chan, nak dendang Malaysia boleh? Emang kita nih program Malaysia siang hari ini. Ada juga Makcik Indah Mozah, selamat siang juga, apa kabarnya? Tadi pagi, di mana? Di manakah dirimu tadi pagi? Ada juga ini Wonggo Prasetyo. Iya, siap. Ya, ada Mang Ocit, di mana? Di Radio Inovasi, Mang Ocit. Tak kesini ke? Ada juga ini, siapa tuh? Oh, tadi pagi, oh iya kah? Saya tak tahu kalau Makcik Indah ni datang tadi pagi. Tak payah telefon lah, tengok live lebih seronok. Iya kah? Ada juga nih Besti yang sudah kebong, okay, thank you, ya kan? Lagilah aku hadirkan nih dana spesial untuk Besti-Besti. Ya, mudah-mudahan Besti terhibur dengan dendang yang dihadirkan tuh. Yang memang sudah tidur siang, yang mudah-mudahan makin nyenyak. Yang susah tidur siang tapi sebenarnya ingin tidur siang, yang mudah-mudahan Besti bisa tertidur. Ya, setelah aku hadirkan dendang spesial satu ini, jangan kemana-mana ya Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
2: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk remari-mari.
1: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
2: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
1: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
2: Walah, mas Wira, mas Wira.
3: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
4: 93,1 Tri Rama FM.
5: Pantang terus dataran.
6: Pantang terus dataran.
5: Deretan dendang tanah jurang.

0: Makasih loh Besti, masih terus bersama Aka nih. Ih, makin rame lagi di live TikTok ya. Makin semangat Aka nih Besti untuk siaran menemani istirahat siang Besti. Ya, tadi Aka ngantuk, jadi tak ngantuk lagi. Hilang sudah ngantuknya ya kan. Sudah terserap ngantuknya. Terserap apa? Terserap tembok-tembok nih. Karena jadi semangat lagi ya kan. Jadi Besti jangan kemana-mana ya kan. Jangan lupa follow dong. Follow dulu Radio Trirama. Nah, kalau sudah follow, jangan lupa follow Aka deh. Ini akun Aka ya kan. Akun saya ini Besti. Jom di follow-follow IG ya kan. Dah tu juga untuk kebersamaan siang hari ini, Besti nak ikut gabung telepon pun boleh. Sekali lagi nak ikut menyatu di 0812-1212-9403. Akak tunggu ya. Dan juga nih, akak nak ingatkanlah untuk Besti. Sekarang kita masuk di musim kering. Musim panas yang sangat panas ya kan. Kalau kita buka ni, kita masuk di musim apa? Musim panas El Nino Godzilla. Jadi panasnya tu yang panas sangat gitu Besti. Jadi alangkah baiknya untuk kalau nih Besti nak bakar-bakar sampah, jangan ditinggal ya kan. Tunggu sampai betul-betul padam. Karena takutnya apa ya kan, sudahlah cuacanya kering, anginnya sangat kencang ya kan, dikhawatirkan apinya bisa terbang ya, nanti terkena percikan sikit aja, terkena halaman yang kering. Nah, takutnya nanti jadi terbakar dia kan. Dah tuh kalau Besti berkendara, nah, jangan sembarangan buang puntung rokok ya kan, dikhawatirkan di jalanan nanti terbakar juga ya kan, karena daun-daun pun juga kering semuanya Besti, bahaya. Terus juga alangkah baiknya untuk jangan sembarangan bakar-bakar lahan lah ya, karena takutnya merambat kemana-mana dan itu sulit untuk diatasi. Tahu lah ya, sekarang cuacanya sangat-sangat kering Besti. Dah tu juga untuk Besti, kalau memang nak meninggalkan rumah, nak perpergian kemana saja kan, barangkali Besti nak menikmati akhir pekan berlibur. Kalau ternyata di rumah ada misal obat nyamuk ke, atau menghidupkan api ke, listrik tu diamankan juga semuanya, dimatikan supaya nanti bisa aman, kita juga berliburnya tenang, tak terpikirkan apa yang belum saya matikan tadi di rumah gitu ya Besti. Dan juga kalau nak OTW datang ke sini, ke kegiatan kita, cek kesehatan gratis kita siang hari ini juga ya, tentunya hati-hati di jalan ya Besti. Dan juga maklum, jom lah maklum, dicoba lagi untuk bisa bergabung bersama akak ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Ya, silakan untuk bisa menyatu ya. Bahasa Melayu. Gimana, ya kan? Ini berarti harus kursus nih kan? Saya ini harus kursus bersama Pak Cik Saiful. Yang memang sudah biasa bercakap-cakap bahasa Melayu, ya kan? Kapan? Boleh kita tentukan jadwal untuk kita bisa kursus? Jom lah, teleponnya. Halo, dataran, selamat siang. Maklum?
1: Iya.
0: Maklum, gimana kabarnya Maklum?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya dong, alhamdulillah sehat Maklum. Sama, di sini juga panasnya luar biasa. Sudah tak apalah ya, sama semua kita kepanasan Maklum. Iya sih, tapi tak sedingin. Iya sih, tidak salah Maklum, sangat betul. Itu Mak. Oke boleh, jom lah OTW ke sini lah Maklum. Ya sudah lah, tak apalah ya, nanti akak ceritakan bagaimana rasanya di sini gitu. Kalau tak bisa datang, akak ceritakan saja. Ya sudah ya, nak dendang apa nih, mumpung masih ada waktu.
1: Kau
0: puja-puja. Coba akak cek dulu ya, boleh lah. Goyang untuk siapa tuh? Oke. Oke. Oke. Oke.

Oke lah. Iya. Oke lah, ada dendangnya nanti ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, Maci. Halo. Halo. Maci, tak ada suara. Hilang sudah besi ya, sudahlah ya. Tak apalah besi. Ya, dendang sudah masuk. Sapa-sapa juga untuk semuanya. Oke, baiklah ya. Thank you. Dah tu ada lagi siapa nih? Sudah ikutnya tuh juga bersama Aka ya, besti. Sabar. Maklum tuh, maklum. Dicari sama Bunda Gaiska. Selamat siang juga ya. Ada juga nih, siapa? Mas Barep ya, sudah ikutnya tuh. Ada juga Mas Saipul. Selamat siang juga, Mas Saipul. Dah tu ada ruang laju. Oh, cuma suka touring aja, Masya Allah. Saya selalu ya, ruang laju. Dah tuh ada juga nih, Hendy. Ya, selamat siang juga, Hendy. Dah tuh ada juga, Hatin. Selamat siang, Hatin. Mbok Tin, dari tanggamu pun sudah ikut bergabung sama Kak. Ada lagi, siapa ini, Besti? Coba. Sikit-sikit kita buka lagi. Dan Bagus, oh tadi Dan Bagus sudah mulai bekerja lagi. Oke, semua yang sudah ikut menyatu bersama Kak, thank you ya Besti. Semoga semua terhibur dihadirkan dendang-dendang. Oh, Mama Aca tadi juga sudah ikut bergabung. Ada Heru Purwanto, ada Abi, ada Aries. Dah tuh ada siapa lagi, oh semualah ya. Selamat siang semua Besti. Jom kita berdendang lagi. Janganlah kemana-mana lah Besti. Dihadirkan lagi dendang spesial untukmu. Di sini aja lah ya, di dataran deretan dendang Tanah Juran. Persembahan spesial dari Bubuk Batu Asma, Agar Ilus.

93,1 Tri Rama FM. Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Panteng terus dataran. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang. Wah, sayangnya Besti, selesai sudah kita berjumpa ya kan. Jumpa lagi nanti kita untuk program dataran nih ya, berarti minggu depan lagi. Ada Inter Milanesia. Oh, selamat siang juga untukmu ya, thank you semua. Walaupun ada yang sudah masuk tapi belum akak sapa, bukan akak sompong. Habis sudah waktu kita Besti. Jangan lupa untuk cek kesehatan masih dibuka, konsultasi gratis juga masih dibuka bersama Bunda Mita Konsultan Herba Agarilus. Kita dari Solo, Jawa Tengah. Jom di Radio Inovasi. Esok kita ketemu di rumah makan Rau Ireng di SW8 ya, karena waktu habis. Aku pamit ya Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Kemara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat dulur-dulurku. Senajan panas kiang-kiang, ninine tetep setia karo panjenengan sami sumangga. Tasik ditenggo dulur-dulur dinakian ninine nang Radio Inovasi. Enak cek kesehatan karo reksing pada garap konsultasi sumangga kae. Budak miasi orang mengenek karo waparti. Ih, wong ditunggu-tunggu kok ya. Jare garap konsultasi waparti. Apa sing dadi keluane saku kurata apa? Wah, sumangga kadia atuh. Wah, Ujang, ditunggu, Wah, Ujang. Yusuk jerene nang rawai reng bae. Oh iya, heeh. Wis ora apa-apa, Wak, ya. Nang rawai reng malah dalan siji. Sret ora menggok-menggok kae kowe ya. Bagi kae wilujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Saritikra masing ayu dewek saumah, ora ana liyane dulur-dulur tengah dicara kelenengan. Nggih, semangga dulur-dulur. Ampun supe jampi herbalen, nggih. Saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Heeh, ampun supe ugi dulur-dulur tasih ditenggo teng Nini Sari dugi jam sekawan santen. Nggih, semangga. Sing badhe pesen produk, semangga ditenggo.

hubungi mawon napa nih call center Agarilus nggih, sing pada telepon, sing pada WhatsApp karo Nini Sari. Nomornya mongko disebut nak kaya gue ya, mongko baik kaya gue ya. Lalu mintu mangane mah tak wae mah nggih, Bu Suprati lagi mangan apa kaya pecel kayane ya, Bu Muslimah jare mau bar pad amaring eneh kaya gue ya, ditunggu dulur-dulur nggih, ketemu nang dina setu dulur-dulur setu pon sasi mulut tanggal 29 Agustus 2016 tuki jam sekawan ini nang rencangi panjenengan sami suangga. Saya kira susah pada maring ngendengi dulur, ayo pada ngiping maning karo kelenengan nang radio tramalan jaringane pancen.

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane niku tumbas meleh. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
5: Ngerungokna kelenengan nagari lusja.

0: sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kali jampi herbal teng radio tiramalan jaringane aja pada kelalen ditenggo tak dugi jam sekawan sonten dulur-dulur nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun tumbas produk nggih. Niki wau sing sampun cek nggih. Ya Allah ya Allah. Ibu Wiji Lestari ya Allah ayune. Pantesan nang bapake nang dineng titik gawa. Anu ayune kaya kiye. Matur suwun nggih Bu. Niki nggih wau sampun tumocek nggih. Sampun borong nggih enten si lambung enten biosi kali selte. Matur suwun nggih Bu. Mugi sehat selalu. Ada Om Yusuf alias Pak Keturino kaya gue. Kaya Rika si Jimaning kaya gue Pak, kaya gue ditambahi. Aja kur warna loro. Warna loro gue mengko nek ora ganjil Rika. Gue enten biosi kali selte borong e Om Yusuf. Matur suwun nggih Om Yusuf ya gue ya. Anak ben ora. Ibu Suprapti matur suwun sing saking Tandus niki wau nggih sampun tumbas jiko krim nggih. Sampun dugi griya napa dereng Bu. Ya Allah nggih weteng pegat temen nggih anu kuwaregen apa kemriyo. Matur suwun nggih Ibu Suprapti nggih. Enten malih Ibu Tuti saking Jari Datar nggih matur suwun sampun borong jiko 26 nggih. Ibu Warsinah saking Blurok matur suwun pertama kali beli pertama konsumsi nggih. Niki wau sampun tumbas biosi ugi nggih. Enten malene matur suwun kanggo Pak Barino saking Bandar Jaya matur suwun nggih Pak. Niki wau badhe budal makaryo tumbas riyen nggih. Tumbas madu hitam pahit sanjange biosi kali seltene tasik tenggriya. Matur suwun Pak Barino mugi-mugi sampun dugi nggen nggih. Sampun makaryo nggih. Ibu Helena Mataram Mudik keluhane asam lambung kali asam urat nggih tumbas biosi kalih madu lambungku. Matur suwun nggih Ibu Hiana. Ibu Aminah saking Kodim keluhane teng mripat nggih niki wau sampun tumbas kardina mata. Matur suwun nggih kanggo Ibu Aminah nggih matur suwun sanget. Enten malih niki enten Mbah Wakijem rombong kalih. Matur suwun nggih Mbah niki wau sampun borong enten biosi nggih enten selte terus enten kardina sekualen. Matur suwun Mbah Wakijem saking rombong kalih mugi-mugi sampean nyawiji nggih. Enten Mas Patur saking Pak S belian untuk ibunya ya. Ki mau nukokna Mas Patur ya. Heeh. Ana proren karo biosi. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih dugi jam sekawan ninine kalih Bunda Mita Ninjaya teng riki ditenggo sing badhe konsultasi nggih. Sumangga nggih. Sienjeng dulur-dulur aja berak kalen sing sekitaran Seputi Banyak siji tekan Seputi Banyak 17 nggih. Sumangga sami dugi teng rumah makan Rawa Ireng tengene Pak Nasikin, Pak Nasija karo Pak Nasiurun kuwi anu Kakang Adi kaya ya 3N. Sing jelas kowe ngono mau nang rumah makane Pak Nasikin. Nggih, sumangga sing badhe konsultasi. Nggih. Enten malih dilajengaken malih dulur-dulur. Nggih, tanggal 3 dasa setunggil cek kesehatane teng Radio Kansa. Sumangga sami dugi dulur-dulur sing sekitaran Tridatu. Yang langgeng bauti ampun supe nggih. Ya mbok menawa mbah Katino garap konsultasi karo bunda sing pada kangen karo bunda ya mangga kayak gue ya. Mbak Surip karo Pak Slamet ditunggu aja kelalen Mbak Surip karo Pak Slamet ya. Awas nek ora pada teka. Ayo bakat aja kelalen ya ya. Ya oralah ono panitia kok kon kelalen karo ayah gobar ya. Dilanjutna dulur-dulur tanggal setunggil September berarti nini-nini sebulan gue mau keliling. Sekarang Agustus meng September teng Margo Toto dulur-dulur teng Metro Kibang nggih teng tepate teng sebelah Tugu Jagung ditenggo dulur-dulur Mbak Marini karo apa Pak Kolil aja kelalen teka ya maringan anak badhe konsultasi gue karo Bunda Mita ya maringan kayak gue emang Margo Toto gue nang ana ya sing badhe telepon dulur-dulur sumangga yo assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare Pak Depasing, suwe banget ora ketemu Rika Wares mbok ya.
1: Warek
0: pada bae kene bewarek banget nganti megah-megah kaya kiye Gusti ya Allah. Apa bae timplak kaya gue.
1: Apa iya? Awas keblendingan ini nah.
0: Ya ora lah mongko nek keblendingan nyetek centong-tek centonge tak enak ae anak siapa kajengane Ibu Aminah nang kene anak wedon pada kumpul nang jero dalani. Gisti anu gisti kampung Cina kepriwe sana udan apa urung?
1: Wah, panas sini nih nek.
0: Ya Allah. Ya berarti pada baik, nek kur panas giang-giang kayak gue ya.
1: Sebenarnya panas hati kayak gue, Mbak.
0: Sekarang ayo sekarang apa, Pak De?
1: Wis tuh wis siap nak. Sekarang apa kene?
0: Larikan jaluk apa jajal? Sekarang kaya ge yen liwat aku kelingan.
1: Ya wis ora apa-apa.
0: Kubuk asmara. Ya salame nggo sapa, Pak De?
1: Ya salam-salame kanggo Bunda Indah ya.
0: Nggih.
1: Bunda Indah kalau tempat.
0: Nggih.
1: Sing kampung Cina.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Pak Iri Suci.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Namane.
0: Nggih.
1: Pak Sore karo Mama Endang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Bawa Mama Ijam.
0: Nggih.
1: Siang. Namane kanggo Mama Yoga.
0: Heeh.
1: Mangga
0: sugeng siang.
1: Bunda Muslimah.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mama Arif, Bunda Christine, dan Bu Suprati.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Supriyatini.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mak, siang, Mak.
0: Mak, sugeng siang, Mak.
1: Sugeng siang, Mak.
0: Heeh.
1: Oci kuyi-kuyi.
0: Emang Oci tadi pada medang, Mang Oci.
1: Ada yang dipakai sih hari pas Mang Oci aja di Om Bidel.
0: Sekelalen.
1: Wonten malih Pak Okta.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Enggak wonten jamin mereka di Semar.
0: Heeh, sugeng siang. Nggih.
1: Pak Kantor Mas Broto.
0: Sugeng siang.
1: Elizabeth.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Heeh, sugeng dalu.
1: Nggih. Ora ya, Gopal.
0: Nggih.
1: Ala Pak Nat, Pak Nat.
0: Heeh. Sugeng siang.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Makas, makas.
0: Nggih. Makas, makas. Nggih. Nggih.
1: Pak Jombang sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem Pak D.
0: Nggih.
1: Wonten Pak D Barjolo.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Suren.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Dolan mawon ini nah.
0: Nggih, matur suwun Pak Deri. Masing.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami panteng radio Pak De.
1: Anteng inovasi stasiun ya. Yang paling mantul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deri Pasing sing wonten kampung Cina matur suwun dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Pura Dadi Gisti nggih. Teng riko kathah sanget dulur-dulur renten Pak Jenggot Naga nggih. Enten Pak Desawal muga-muga paringi sehat sedoyo nggih. Enten Bunda Warini, Pak De Syai'an. Syai'an iya bener ya. Pak Edi Pak Janto Buneng sing wonten Jazz matur suwun sanget. Paringi sehat sedoyo nggih ampun supe jambi herbal nggih. Saget ditumbas teng riko promone kathah sanget. Sing nyawiji lumantar radio Kistara sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda sugeng siang nggih. Teng riko ana sapa senengane? Oh ana Mama Rizki karo Mama Moja, ana Kang Ipul, ana Jentini, ya ana Pak Ino, Pak Ina, Mang Asep, anu paling ganteng eta boten anu puji trek Mang Asep. Udah jeng siang kasanaya anu dulur-dulurnya anu nujunga hiji di Radio Trirama Lanjaringan. Ninine saiki dinagian anang inovasi dulur-dulur sugeng siang kemawon. Jeh benjeng ampun supe dulur-dulur tanggal 3 Agustus jeh enten cek kesehatan teng rumah makan Rawa Ireng tenggene Pak Masikin. Sumangga sing badhe konsultasi wingkinge Pak Deheri. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Assalamualaikum. Sugeng siang kini Nine.
0: Sugeng siang mamaku.
2: Sehat nggih.
0: Sehat alhamdulillah, Mak. Dina kene Nine pegah banget, Mak.
2: Lenya apa? Wareken.
0: Anu mlebu mang ngemplok, metu maning ngemplok, plak-plak dening
2: Pak. Angkat sak omongi.
0: Wis dok kepriwe, Mak?
2: Wis ngemplak ngemplok.
0: Wis Mak. Ora Mak wis tak centongi nggih secentong nggo kakangku Warno aja kowe.
2: Dikerut gak nang mangocit.
0: Wis mangocit kae nang kanake lagi medang mangocit.
2: Nah mangocit berarti medang-medang.
0: Medang-medang takoni ngene iki medang apa mang baseng ora ana medang baseng nang kene. Ya tak seneni to Mak aku mangocit to Mak.
2: Medang uwuh ae lho
0: medang uwuh. Medang uwuh ora ana nek medang runta. Om aku sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga. Semoga.
2: Frekuensi kulo nyidam sari.
0: Nyidam sari nggih. Salame Mak.
2: Wangkang eri pasen.
0: Nggih.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: sugeng siang.
2: Nggih. Mama Bakat, Mama Moklas, Bunda Sambang, Ibu Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Kang Permanto, wonten Barin, Pak Katiman, Pak Diko Iri, Bapak Sulino, Pak P 70, Mak Yem.
0: Nggih.
2: Pak Marti sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Kang Girun, Kang Bawor, wonten Kang Bejo sugeng siang. Pak Slamet Mami Lela.
0: Nggih.
2: Wonten Bunda Lili. Mama Lili
0: sugeng siang
2: wonten Samiyati Kang Agus wonten Mang Dadang wonten Mas Putra Pring Sewu
0: sugeng siang
2: sugeng siang Kang Pur Kentung wonten Penjaga Cinta Mbak Neri Kota Gajah
0: sugeng siang
2: di PW Kang Mas Broto
0: nggih
2: Pak Digatet Bu Suprapi nggih
0: sugeng siang
2: wonten Bu Sri Bu Supriyati
0: nggih sugeng siang
2: Kristin Bu Rumiasi Bu Watini Mak Nyarip Bunda Nopi nggih
0: sugeng siang
2: di Mama Mega wonten Ki Semar nggih, cek wingi nten Ki Semar.
0: Alhamdulillah.
2: Udin, wonten Pak Anwar,
0: sugeng siang. Sugeng siang, nggih.
2: Pak Eni, wonten Ayah Marsel.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Pak SBU, Pak Oka, Kang Dirin sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Ibu Muslimah, Bu Sena, Bu Ribut, Mbah Jari, Kang Darjo.
0: Sugeng siang.
2: Nggih, siang. Damel sedoyo ke mawon ngene.
0: Sugeng siang. Matur suwun mamaku.
2: Sami-sami.
0: Nggih, panteng radio mamaku.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kanggo mamaku, lumintu nggih sing wonten endi ya? Paria Agung. Enten Bu Yuni teng riko matur suwun nggih sugeng siang kemawon kanggo Bu Nelin nggih. Matur suwun sanget. Wau sampun duki Mak Yem sehat ya Mak ya. Kabeh wae sing tasik nyawiji nggih. Sugeng siang kangge Pak Marno kali Mbah Putri nggih. Matur suwun niki wau sampun duki mriki jan nggih mau wis mborong kae kowe ya. Alhamdulillah sing alamat e nang Teluk Dalem kae kowe ya. Heeh nang kono pokoke nang jalan lintas ki lapak iwak kae kowe nang kanan sing badha garep tuku ya nang kono kae kowe iki ana nomor HP-ne kok disebut nang nin. Nje, sugeng siang matur suwun sanget. Assalamualaikum sugeng siang. Enten Mbah Subari, Mbah Nur, enten Mbah Slamet, Mbah Dul, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Buko, enten Pak Mas Buko Profil, enten Pak Damat, Mas Muji Tahu. Semangat. Nggih, semangat ugi. Paling ki Mas Andun kaya nenek ora salah ya. Matur suwun sanget. Nggih. Assalamualaikum nih sugeng siang, Mbak Trita Pur hadir. Kula badhe nyuwun langgame resepsi. Kagem ninine matur sembah suwun. Matur suwun ugi kanggo Ndok Tri sing wonten Tabur sugeng siang kemawon dulur-dulur nggih. Sing tasik nyawiji nggih teng riko kuwata sanget. Pak Etuti kepiye kabare Pak Etuti? Ndok Tri kenal Pak Etuti ora Ndok Tri enek Pak Parino, ngatepe Pak Tuban lho Ndok. Kono kuwi lho Ndok. Mas Tony Production salam go. Bener Mas Tony Production ya. Salam go Mbah Huyut. Mbah Huyut sugeng siang, sugeng nyawiji kalian ini Sari Dikrama. Sing ayo dewek sauma. Mbah Huyut nek wis ngrokokna nini ning guyu jare marem banget lah. Matur suwun ngapunten dereng saged sowan mriku Mbah Huyut nggih. Nek buyut-buyut wis sami duki teng gubuke nini ne. Nini Sari. Ya Allah, matur suwun banget. Ki ngimpi apa nini nane wingi nane ke ditekani buyut-buyut. Mas Tony matur suwun nggih. Kapan-kapan ninine. Ninine sing mriku ampun dibetong ngene ninine pokoke moh ninine. Nggih, matur suwun Mas Tony nggih sing wonten tambah subur nggih. Masalah mebel sing enten RB3 nggih matur suwun nggih. Enten Mas Acong teng riko teng Rumbian nggih. Ibu Diana tani nggih matur suwun sampun nyawiji ugi nggih matur suwun sanget. Pak Jianto matur suwun nih. Assalamualaikum saking kula nyuwun gendinge gubuk asmara siap. Sampun disiap nih nggih. Monggo dulur-dulur tasik ditenggon nggih. Dugi jam sekawan sonten ninine kali Bunda Mita Ninjaya teng riki nggih sing badhe konsultasi sumangga. Saya kira susah pada maring genti-genti lur ayo pada ngibing maning karo kelenengan pancen jos.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.

Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain.

0: Lain Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
2: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
3: Etamed habis 3 kotak?
2: Habis 3 kotak, iya.
3: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
2: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
3: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
2: Tahu dari Radio Trirama.
3: Pendengar ya?
2: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
1: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Ngerungokna kelenengan nagari lus jauh.

0: 1, Trirama FM.
1: Trirama FM.
2: Trirama FM.
3: Radio asik bikin happy.
4: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya.
5: Allah.

0: Dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal sing teng radio Tramalan jaringane sumangga matur suwun kanget sanget kanggo dulur-dulur nggih niki wau sing sampun tumuju kesehatan nggih matur suwun enten Bu Yuni matur suwun nggih Bu Yuni sampun borong nggih assalamualaikum sugeng siang saking bumi setia tandus hadir baru sampai rumah minta bandul kunci ya nih salamnya buat Mbak Sarni Bu Kinar sing wonten Sumbing Karya dan untuk semua Tri Rama jaringannya buat Nini Sari terima kasih semoga sehat selalu amin kyo kayane Bu Suprapi ya matur suwun Bu matur suwun sangat matur suwun nggih Pak Manto matur suwun nggih Mbah Warno wangsul sing teng griya iki sing mirangake Mbah Warno matur suwun nggih kanggo enten Mbah Sri Pak Bejo nggih kalih Pak Muji tapi mboten enten tahune nggih sing wonten SB 11 matur suwun Mbah Warno matur suwun aja kelalen iwake ya Mbah matur suwun sangat nggih semoga tasih enten wedal sing badhe telepon nggih dulur-dulur assalamualaikum sugeng siang halo assalamualaikum sugeng siang assalamualaikum alah-alah kayak gue ya matur suwun sangat matur suwun kanggo sinten iki wau nje enten iki wau Bu Kasri matur suwun Bina Bumi nggih matur suwun sampun ditukene teng Mas Edi Pak Sutrisno Swakarya nggih matur suwun iki wau sampun tumbas teng radio Bima nggih Ibu Wiji Lestari SB 11 nggih matur suwun Bu Wiji sampun borong niki wau nggih matur suwun sangat Om Yusuf nggih matur suwun sampun borong ugi nggih matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun setia tengah dicara klenengan nggih ampun supe benjeng dulur-dulur cek kesehatane teng rumah makan Rawireng teng ngene Pak Nasikin tanggal 3 Agustus 2016 dilajengaken tanggal 3 setunggil dulur-dulur teng Radio Kansa sing alamate nang Jalan Lintas Sumatera winking kantor MWCNU Talang Sari Siji Tridatu Lampung Timur nggih sumangga sami dugi dulur-dulur sing wonten Tridatu sekitaripun nggih dilajengaken tanggal setunggil September dulur-dulur nggih teng Margototo nggih pas sebelah tugu jagung kaya kowe ya Pak Mul aja kelalen Mbaute aja kelalen Nini nang ngisuk nang kono maning kaya kowe ya sing badhe konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya sumangga nggih sing garap telepon monggo yo lasek enten wedal assalamualaikum sugeng siang
1: sugeng siang assalamualaikum
0: waalaikumsalam ramane kepriwe kabare mak
1: sehat, ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Neng inovasi ya nih.
0: Neng inovasi kia, iya ya, bener mak. Iya, lah tapi ketemu ya, syukur alhamdulillah, ayo ketemu.
1: Orang ini kok ngerti sih mati.
0: Oh ya bener, orang mesti tampan nih kok mati. Iya, semua enggak. Insya Allah, napa lagune, ramane.
1: Penak karo aku lagi.
0: Penak karo aku. Go, salame.
1: Salame pertama go.
0: Sinten?
1: Konsultane Bu siapa kowe?
0: Bunda Mita, Bunda Mita.
1: Salam-salam.
0: Nggih.
1: Pak Darjo karo Hartati.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pak Warno sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Karo Mbak Sarah. Terus Mama Eka.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bu Sri Suprapti sugeng siang.
0: Sugeng siang oke.
1: Bu Ningsih. Terus Bu Asih Bapak Sori Mama Mokras Pak Selamat sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus kanggo sapa
0: sinten malih?
1: Bu Kristin.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mak Ribut, Mak Karti sugeng siang.
0: Nggih.
1: Ya terakhir iki anu.
0: Sapa?
1: Waktu ini semester nih, tapi ya spesialnya gue Bapak Profesor Dr. Heri Pasir.
0: Aduh, sejak kapan gue? Sejak kapan? Tadi kayak gue, mak.
1: Walah, Wong jenenge kuliah nang Amerika kok.
0: Iya, matur suwun ramane.
1: Ya, sudah pada kian waktu mesmete.
0: Mepet banget ngomong kok. Matur suwun sangat. Nggih.
1: Matur nuwun nih.
0: Sami-sami. Nggih, amin ya Allah ya rabbal alamin. Panteng radio ramane.
1: Panteng Tri Rama Janiania. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane Samiyadi sing wonten Ambarawa matur suwun sampun nyawiji. Nggih, moga-moga paringi sehat sedaya nggih. Sugeng siang kanggo Paketukiman sing wonten Teluk Dalem nggih, matur suwun sangat nggih. Sampun setia banget Pak Tukiman. Kapan-kapan tak mampir ya, Pak. Gunak-gunak weten kowe nggone Triambok. Insyaallah kapan-kapan to. Niki kula nganu Pak teng inovasi tapi anu mobilan Pak digendong iki kowe. Oh dalu nyepeng mriki. Kanggo Abah Mimin, anu aya di toper Abah Enjang ayo ana di Tegal Yoso dulur-dulur kabeh. Warga Pasundan di mana bae. Anu aya di Tanjung Kusuma di Umbul Cau, Umbul Jengkolnya Wilujeng Siang, Wilujeng Sonten ketangnya datos asar gitu nya. Anu pesen lagu apa sih kae gene? Piraku kok nyanyi talak tilu euy nyeri-nyeri moal bisa diubaran. Kawas kitunya si Abah mah pogo-pogo ya acara kelenengan. Anar dangdutan wis ora apa-apa kaya ya. Mangga dulur-dulur, promone tasik kuwata sangat saged ditumbas teng radio Triramalan jaringan. Ampun supe sing badhe tumbas biosi mbetok KTP. Nggih, nggih ngisi kupon teng lebete mungkin diisi enten nama, alamat, nomor HP, nomor telepon, nomor HP, nomor telepon ya pada bayi ya. Nomor nik KTP dulur-dulur, kowe kaya kue anu apa apa kuwaregen ki ya. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulurku sedua ya kemawon nggih mboten kula wiji nami sing tasiknya wiji Puriput sugeng siang kasi jemani sapa dulure Mbak Puriput. Bu sapa? Oh iya kelalen jenengan. Bu Darsih matur suwun nggih sampun nyawiji ugi. Puriput ora mangane jere repot nih mboten napa-napa. Teh koko matur nuhun kepatan mau lagi ya matur suwun ya kepatan mau lagi. Saiki ngibing maning apa? Orang anak. Yo, saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi lur, pada ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Ngerungokna kleneng

tulur-tulur matur suwun sangat. Nggih, sing sampun tumuju kesehatan teng Radio Nopasi, moga-moga pada diparingi sehat. Nggih, berkat herbal jambi herbal lenje. Aja kelalen benjing tulur-tulur teng rumah makan Rowo Ireng sing karep pada konsultasi Mang Dugi nggih. Pancine sampun cekap tulur-tulur nine badhe pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, susah pada mari ngenting dulur ayo pada kelenengan nang radio drama lan jaringane pancen. Ciao.

0: Kesehatan Indonesia tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Radio Pemberi Rama digoyang-goyang asyik.
3: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali atau kini sobat di sore keluarga sehat ya. Atau kini gue yang ngasih loli, gue yang ngasih mulai terbareng aja dulu selding. Ya kan teman-teman keluarga sehat Indonesia ya. Atau di sore yang luar biasa ini keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh, sayangku cintaku semuanya, di 0812-2021-0 atau di WhatsApp, Facebook juga boleh keluarga sehat ya. Telepon juga boleh keluarga sehat ya. Dan untuk di sore ini juga jangan lupa jaga selalu kesehatan, karena menjaga lebih baik daripada mengobati, betul banget. Atau di sore ini juga ya untuk keluarga sehat ya, jangan lupa agar salty, mumpung masih ada promo juga. Atau beli satu gratis Zigo 26 keluarga sehat Indonesia. Satu dedeng keluarga sehat di awal di perjumpaan kita. Atau gede gue yang asli, gue yang asing mulai daripada Gerul Zolding. Harus sama Jason ini keluarga sehat Indonesia. Pantang radio teri ramah dan jaringannya.

0: Oke, selamat sore keluarga sehat Indonesia. Sore yang cerah luar biasa karena masih ya. Di musim kemarau yang luar biasa keluarga sehat ya. Dan juga untuk di sore ini untuk keluarga sehat Indonesia banyak debu di mana-mana. Jadi untuk keluarga sehat kalau ya mau keluar rumah atau kita sedih luar lagi ya langsung interaksi dengan debu-debu. Jangan lupa menggunakan masker ya sayangnya. Aduh. Sekarang mah banyak ya permasalahan kesehatan, padahal ya kita juga sering olahraga, konsumsi makanan yang sehat, tapi ya udara di sekitar kita sekarang itu aduh luar biasa. Pokoknya keluarga sehat ya Indonesia ya banyak terkontaminasi. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, kalau mau keluar rumah ya gunakan masker keluarga sehat Indonesia ya. Dan jika ingin menjaga kondisi kesehatan, jangan lupa ya sedia selalu untuk produk ya herbalnya, karena juga sudah ada ya, yaitu produk Agarilus Healthy, juga keluarga sehat yang punya manfaat luar biasa. Jangan lupa ya dikonsumsi tiap hari, cukup satu selongi saja itu juga sudah lebih dari cukup keluarga sehat di Indonesia. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kesehatan keluarga sehat di Indonesia, baik untuk penyakit diabetesnya, bisa banget keluarga sehat ya, karena untuk Agarilus Healthy ini punya manfaat luar biasa dengan kandungan ada propolis ya, ada probiotik ya, lalu juga ada serak sarang semut keluarga sehat ya, ada kayu manis juga, air kelapa, dan juga masih banyak lagi ya untuk komposisi dari untuk Agarilus Healthy keluarga sehat ya. Ada ekstrak manggis ya. Jamur dewa keluarga sehat Indonesia. Dia secara fermentasi menghasilkan ya produk Agarilus Healthy yang luar biasa. Ya pastinya juga untuk keluarga sehat Indonesia bisa membantu ya menormalkan fungsi dan sistem saluran pencernaan yang sering kali yang punya permasalahan asam lambung mah ya gut, bisa ya bantu mengatasi mah akut ya atau kronis atau gut tuh kan, bantu membersihkan racun di saluran pencernaan, membuang racun dan juga membersihkan saluran darah, mengatur kolesterol dan kadar gula dalam darah, juga mencegah untuk peradangan di dalam dan juga luar tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, perbaiki metabolisme, bantu mengatasi gangguan organ hati, lambung dan juga ginjal ya, bantu mengatasi sulit ya jarang BAB keluarga sehat ya. Jadi untuk penderita sulit BAB, liver, hipertensi ya, asma, gangguan paru, gangguan ginjal, gangguan lambung, gout, wasir dan juga penyakit lainnya, bisa banget keluarga sehat ya konsumsi Agarilus Healthy. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir di acara bakti sosial bersama konsultan kita Bunda Mita Aninjaya dari Solo, Jawa Tengah. Hari ini tadi di Radio Inovasi yang ada di Mandala. Besok jangan lupa hadir ya, besok di hari Minggu ya, bertempat di Rumah Makan Roh Ireng yang ada di ya Sebang 8 keluarga sehat ya. Ada di seperti banyak sana keluarga sehat ya, tempatnya Bapak Nasikin. Untuk ya keluarga sehat pasti sudah paham lah ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk saya yang kucinta ke semuanya yang sudah setia menemani di Goyang Asik Loli. Goyang Asik Meliter bareng Agarilus Healthy. Yang mau telepon WhatsApp boleh sayang, boleh pakai banget ya. Thank you, terima kasih luar biasa keluarga sehat ya. Jadi untuk di kesempatan ya di sore di keluarga sehat ya, sambil sibuk aktivitas ya dan sibuk lainnya, untuk di sore keluarga sehat Indonesia, semoga ya kamu selalu diberikan kelancaran ya.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Gimana Bu? Ya tadi kayaknya lagi cari rendang Bu. Tadi sambil bekerja keras di depan wajan yang panas ini. Matahari udah panas, wajan panas sih. Dendangnya guys, negara angin ben mebur ya. Amin rada isi sih nih Bi. Oke, siap ya. Untuk laut kidul Bu.

lebih anyes sana. Negara angin bezi ya. Langsung aja nanti sore ini kita goyangkan, kita goyangkan di suasana sore yang luar biasa ini. Untuk di hari Sabtu keluarga saya, The Batang Radio dari Ramadan Jaringan Sayang.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakangnya.
1: Ya kayak berat tuh.
2: Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan. Itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun?
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultan dengan dokter, katanya mau beli lagi.
2: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
1: Agarilus Drop, CLT, Madu Temulawak.
2: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
1: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru beli 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
2: Baru beli 3 paket,
1: iya.
2: Itu udah ngerasain enak banget.
1: Iya, udah jauh bedanya lah.
2: Sekarang badannya gimana?
1: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajat. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
2: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
1: Alhamdulillah enggak.
2: Udah enggak.
1: Makanya aku masih ngambil lagi, sama Pak Dokter suruh ngambil sepaket-sepaket lagi. Iya, masalah duit gak masalah Dok, saya bilang. Yang penting badan sehat. Ya, saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agarilu Salte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agarilu Salte.

0: Selamat sore keluar guys, saya Hadi dari channel Laut Kidul. Atau di sore ini jika sudah mau kita di menit 37 di jam 4 di waktu dari drama dan sekitarnya. Terima kasih untuk saya yang kucinta yang sudah COD atau juga yang tadi sudah hadir di acara bakti sosial dan juga kesehatan gratis bersama konsultan herbal ya. Ini ada Bunda Mita Aninjaya. Selamat malam untuk keluarga sehat ya. Ada Pak Ahmad Sarifudin yang ada di Bumi Nabung Sukadana. Sudah mendapatkan agar dulu Soul Dewi dan borong Bapak ya. Terima kasih. Karena masih ada promo beli satu gratis Zigo 26-nya keluarga sehat ya. Ada Mbok Jamirah Labuan Ratu 7 ya. Sudah mendapatkan agar dulu Soul Dewi, keluhan asam lambung dan juga asam urat ya, dan juga ada Biosi dan ada Zigo Magnesium Cream. Selamat sore juga ada Budi Jumani ya, ada di Tambah Subur. Sudah mendapatkan yaitu Morinda keluarga sehat ya. Selamat teman-teman juga ada Pak Taslim yang dari Rahman Utara juga ya. Tadi sudah mendapatkan Biosi dan juga tentunya ada Bobok Batuk dan Asma. Selamat sore juga untuk diseru keluarga sehat. Terima kasih sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal dan juga untuk agar seluruh keluarga sehat ya. Ada Ibu Wijaya Lestari dari Seba 11 keluarga sehat ya. Ada Om Yusuf ada di Sumber Rezeki. Dan memastikan agar Rosali dan juga BLC ya. Selamat malam juga untuk ini malam keluarga sehat yang masih atau yang sudah ya menyatu di sempat di sore ini. Atau yang mau telepon juga boleh keluarga sehat ya di 08 12 12 12 11 310, baik WhatsApp telepon biasa juga bisa ya. Oke, untuk di gue yang selalu di gue yang single mulai terbaring girl salting agar teman-teman keluarga sehat Indonesia ya. 2 jam ke depan nggak ada 2 jam sih besi ya, cuma kayaknya 1 jam 30 menit saja deh. Karena dari jam 4 sampai setengah 6 sore nanti keluarga sehat ya. Ada Mas Tony Production. Nyimak Mas. Terima kasih Mas Tony yang ada di Tambah Subur Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Ada di sana juga selamat semalam. Selamat sore. Selamat sore juga ada Mas Alan Mabel RB3 Rumbia. Hadir aja selagunya dong Egone Wong Tuang. Oke siap, ditunggu dendangnya. Atau di sini juga selamat sore, terima kasih sudah menyatu keluarga sehat. Bunda single, selamat aja sore juga panas bol. Iya ini bun, aku tadi habis dari mana tadi ya? Lupa. Oh, Batanghari Nuban tadi. Selamat sore. Lagunya nyimak kayaknya masih api-api pokoknya. Terima kasih gitu aja loh. Oke, thank you. Terima kasih kembali buat Buddha Single. Ada Pak Bejo juga untuk di sana juga selamat sore. Thank you. Terima kasih sudah menyatu di sore keluarga sehat ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas Pol Mas Mr. Mahmud. Ada info nih ya, sudah 3 hari ini di atas langit Sukadana lagi ada pemadaman. Oh, pemandangan di langit bolak-balik helikopter bawa ya kempu air iya untuk memadamkan kebakaran hutan. Iya, kalau ya musim seperti ini jangan sembarang ya menyalakan api bes ya. Apalagi yang merokok ya kan, kadang putung rokoknya dibuang sembarangan, apalagi buangnya di semak-semak. Wih, dia bisa memicu yang namanya kebakaran ya. Emang di ya sekarang juga banyak kebakaran di mana-mana keluarga, apalagi di hutan ya. Seperti yang ada di sekitar kita juga ya. Di hutan Waigambas juga banyak ya. Ratusan hektar juga keluarga sehat ya kebakar. Makanya untuk ini keluarga sehat ya, pemandangan helikopter bolak-balik ya bawa kempu air ya, itu lagi memadamkan keluarga sehat ya. Semoga segera ya ada turun hujan keluarga sehat ya. Amin. Kita sambut dulu satu bareng Fadiyung. Halo selamat sore, goyang si loli goyang sing meleder bareng Gerul Solding.
1: Asik masih.
0: Makin asik masih.
1: Makin asik masih.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kang Pur Kentung.
0: Dengan Kang Pur Kentung. Oke, gimana kabarnya Kang Pur?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Otak dedangnya bebas memilih mau pilih yang apa?
1: Apaan dendangnya?
0: Lagunya Jawa Meletri.
1: Jawa Meletri ya. Ngikutan aja lah aku lagunya.
0: Ngikutan aja, oke, siap digoyangnya buat siapa Kang Pur?
1: Ini ADS rumahnya mana sih?
0: Rumahnya?
1: Iya.
0: Belum punya rumah ya?
1: Orang tuanya.
0: Orang tuanya. Di Tanjung Incono.
1: Dukuan apa mana?
0: Iya, Dukuan.
1: Kenal sama Pak Bayan Wanli?
0: Oh iya kenal.
1: Salamin ya dari Pur Meranggi gitu.
0: Oke, siap Mas Pur. Orangnya sekarang di ini loh, kerja di MBG.
1: MBG?
0: Yang tempatnya Pak siapa itu, Mariono itu? Yang di S sini.
1: S Barat.
0: Yang deket mau jembatan itu. S apa itu namanya?
1: S ya.
0: Yang seberang seberang jalan tapi udah. Oh, RS ini. Apa ya, itu enggak tahu ya. Tuh. Ya, gitulah pokoknya. Di situ
1: jadi apaan dianya? Packing apa bagian apa?
0: Pengaman kayaknya.
1: Oh, pengaman.
0: Pengamanan.
1: Kalau dari Bapak Komandan Sadari berarti ya.
0: Iya. Terus buat siapa lagi Kang?
1: Salamnya buat maklumin tuh Pak Warno, Mas
0: Sori.
1: Sori. WC Ma, Bu Rina. Selamat sore.
0: Sori.
1: Eli, Neri juga maturi.
0: Selamat sore.
1: L.A. Burumiasi juga maturi.
0: Selamat sore.
1: Buat Yusarti, Pak Jumbati, Marni kan juga maturi.
0: Selamat sore.
1: Buat Mak Kama, Pak Ngatio juga maturi.
0: Sore.
1: Buat Mimin maturi juga.
0: Selamat sore Mimin.
1: Buat semuanya CTS.
0: Oke, siap. Spesialnya Kang Pur.
1: Spesialnya buat Kang Sunar RI Alrah Paman Negeri Badran.
0: Oke, siap kalau gitu. Ini dedanya ikutan ya. Oke, siap deh kalau gitu. Pandang radio.
1: Panteng di Ramadan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kang Mas Pur Kentung yang ada di Meranggi. Sudah menyatu keluarga sehat yang tadi sore ini untuk Pak Wandi yang ada di Tanjung Jono Padukuan. Jadi mantan Bayan ya di dusunku. Harus sekarang bayinya diganti. Aja suka lupa ya bayinya sendiri. Oke, selamat sore aja keluarga saya. Kita goyang dulu sayang. Atau kita telepon nanti ya Bunda Lili ya. Nah, tadi juga selamat sore pantang radio dari Ramadan pastinya sayang. Ada Ego Wong Tua.
2: Berkah talenta. Oleh nangis ora aku.
3: Aja
2: ya.

0: berkah talenta.
1: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Namanya siapa, Mak?
3: Ibu Sutaryem alias Mak Yem, Mbak Tria. Alamatnya Pasar Mandala, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu asam lambung dan darah tinggi, Mbak Tria.
2: Yang dirasakan?
3: Kepala pusing, perutnya sakit, Mbak Tria. Mual, muntah-muntah. Dulu nggak bisa makan yang aneh-aneh, Mbak Tria. Alhamdulillah setelah saya konsumsi drop dan selte, alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
2: Dulu darahnya berapa, Mak?
3: 170 sampai 160.
2: Jadi maksudnya tinggi banget.
3: Iya.
2: Dulu yang dirasain ya pusing itu, mual.
3: Pusing, iya Mbak Tria.
2: Terus kalau asam lambungnya, dulu yang dirasain selain mual kayak gitu, itu kalau makan apa aja itu kalau kambing?
3: Gak bisa, Mbak Tria. Asam pedes itu gak bisa, yang kasar-kasar itu gak bisa. Jambu air itu aja gak makan, dulu gak bisa loh, Mbak Tria. Iya. Sekarang apa-apa udah gasak, Mbak Tia. Dulu asal makan jeruk apa gitu, Mbak Tia. Waduh, langsung Mbak kembung. Ya alhamdulillah sekarang setelah saya konsumsi selte, rutin konsumsi selte ini, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah lambung saya sehat lagi, sembuh. Sekarang udah bisa aktivitas lagi. Bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti saya ini, mari kita konsumsi agarilos drop, entah itu selte, entah itu morinda, madu. Ayo sedulur-sedulur, sedanten mawon, kita konsumsi agarilos.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Cerita apa,
5: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh ya? Terus
5: Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: wah,
5: Ma.
4: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
6: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Masih di 13.1 FM Radio dari Rama Biemusi dan informasi keluarga sehat yang masih digoyang asli loli. Goyang si beli daripada yang gadul zolding. Atau di hari Sabtu keluarga sehat di tanggal 29 Agustus 2026 ya. Terima kasih yang sudah setia menemani di sore ini keluarga saya dari jam 4 sampai di menit 7 keluarga saya, dan masih ada sekitar 15 menit lagi untuk aja sama teman-teman keluarga sehat Indonesia ya. Satu penampan yang keluarga sehat ya di 0812-12-12-13-10. Halo goyang si loli, goyang si mulai daripada ngegadal selti.
1: Apa sasuatnya lali?
0: Lali ora kelingan, makin asik masih,
1: makin asik masih.
0: Selamat sore. Asik nolaku nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagi lah.
0: Lagune apa bunda?
1: Jare
0: arep request kok arep diputer piye iki?
1: Monggo. Wirang apa enek apa ora wirang?
0: Wirang. Wirang warna apa?
1: Warna lambo warna apa?
0: Lejae diwirang arepan warna apa terusan?
1: Pirang.
0: Oke, okay, pirang. Hah? Ya mbuh pun, padha apa ora?
1: Adik SD ya Allah, mbuh.
0: Digoyang buat apa siapa orang iki?
1: Buat Titit Nasution, Mas Kiri.
0: Sorry.
1: Selalu ya, Titit. Bunda Christine Lampung Timur, sore.
0: Sore.
1: Buat Bu Supriyatini, Bu Muslimah, Bu Esena, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pak Lumintu, Pak Warno, sore juga.
0: Sore.
1: Mariana, sore juga. Nelin, sore. Bu Ribut, Mae Arif, sore juga. Yang di Bandar Lampung ada Pak Papa Andri, Mama Riri ya. Sore juga.
0: Sore.
1: Bu Suprapti, sore. Semua aja lah Mas, Mas sore. Semoga dia selalu.
0: Amin.
1: Ya. Untuk ACS ya sehat selalu.
0: Amin. Terima
1: semoga
0: kasih Bunda.
1: Panjang
0: amin. Amin jarbal alamin.
1: Doa doa yang terbaik untuk ACS.
0: Iya, amin. Terima itu kasih Bunda. Oke, pantang radio.
1: Lama aja dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Lili ya, BC sudah menyatu keluarga saya di sore ini. Untuk di goyang seloli, goyang sing mulai terbareng ngegarol seloli keluarga sehat ya. Untuk di hari Sabtu, karena Jess juga menemani setiap hari Sabtu saja keluarga sehat ya. Bunda Lili, pokoknya terima kasih yang ada di Pugung sudah monitor untuk di sore ini. Sudah telepon juga, selamat sore. Assalamualaikum. Ada Sri Wayah Anatuha Lambung Tengah Riges Ego Wong Tua. Salam nyebat semuanya aja, selamat sore, selamat bertugas dan terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Ana. Selamat sore banyak untuk di sore keluarga sehat ya. Atau Mas Alan Mabel juga selamat sore tadi sudah ya untuk kedidangnya. Buat Daryati yang lagi goreng-goreng di depan wajan. Ada di sini selamat sore Bunda Single juga ya. Selamat sore yang tadi sore keluarga sehat ya. Selamat sore juga yang tadi sore ini. Kita sapa juga yang sudah menyatu atau di Facebook juga keluarga sehat ya. Ada Mas Budi Prasetyo absen dari Metro. Selamat sore juga ada Soja tapi punya pun Bajar Negara Jawa Tengah juga hadir ya. Ada Warsa Kolik yang tiga juga hadir. Aba Waisyal Genyar Bali hadir. Goyang seloli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ajis. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Terima kasih buat Abah Waisyal. Jangan lupa punya untuk keluarga saya agar lu selti. yang punya mama luar biasa tentunya. Untuk penderita mah ya sulit BAB liver, hepatitis, asma, gangguan paru, gangguan ginjal, gangguan lambung, got ya wasir dan juga penyakit lainnya dengan komposisi bahan herbal. Di antara keluarga sehat Indonesia ya, ada jamur dewa, sarang semut, probiotik, air kelapa, kayu manis, ekstra manggis dan juga ada propolis. Waterfood diolah secara prepotensi keluarga sehat ya, menghasilkan manfaat luar biasa. Itu untuk agar lu sold keluarga sehat. Kita goyang lagi. Iya dan sayang dan promo agar sold deh, beli 1 gratis 1. Gratisnya yaitu susu Zigo 26 keluarga sehat ya. Jadi beli agar sold deh gratis Zigo 26.

0: Jaga sehat agar ilu seris. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen apa? Pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu. Setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidur.

0: Dulunya nyenyak, dulunya tidur tuh susah benar. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran waktu tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
1: Saking nyenyaknya tidur.
0: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek-cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini, nyempat-nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilo itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
2: Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani di gue yang ngasih loli, gue yang ngasih muli, terima kasih loli. Gak kerasa ya sayangnya ya. Udah di menit terakhir nih. Ya waktunya just pamit dong pastinya ya. Selamat sore, tetap jaga selalu kesehatan best. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bata kata dia teri rama. Bye bye.
1: Iya Raisa.
2: Di Indonesia tetap Raisa.
1: Raisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, kesadaran orang makrifat. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, khususipun tumateng sedaya konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang kawula hormati. Alhamdulillah, kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengawasan hikam menika. Andar muga dadosa pengawasan engkang wonten manfaate kangge kula so panjenengan sedaya, baik wonten alam dunya utawi wonten teng alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun peringatakan bahwasanya datangnya sebab-sebab yang menjadikan kita ini terlihat sebagai orang yang sangat butuhnya datang Allah, kaya dene tekone penyakit, tekone rasa luwe, tekone ngelak, adem panas, itu semuanya adalah mengingatkan kepada kula kali panjenengan sedaya. Justru orang yang tidak pernah terkena penyakit, tiang sing ndak tahu loro, tiang sing ndak tahu melarat, niku ake-ake dadi wong ahli neraka. Ake-ake biasane ngoten. Napa? Ya polahe lali. Lali le awak itu sebetulnya adalah seorang hamba yang mestinya dia butuh datang Gusti Allah, dia harus beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Milo, monggo kita lanjutaken. Qala ba'duhum, dawu sapa setengah ulama, innama hamala fir'auna, angin pastine ngelemaken fir'auna ing atase fir'aun, ala kaulihi ing atase pengucape Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ana untawe ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh, al a'la kang luweh luhur, apa sing ngarahaken tulul afiyati suwene waras, wal ghina lan suki lubtha arba'i mi'ati sanatin, ing dalem sak dawane, ing dalem sak menengi zaman 400.000 tahun. Lub samawon mboten katik labisa kang netepi sapa Fir'aun arba'ata arba'ami atisanatin, mboten wonten lub sa arba'imi atisanatin ing dalem sak tetepi zaman 400 tahun. Lam yatasodda, ora tau ngelu sapa Fir'aun, sapa apa suhu endase Fir'aun, wala ummalan ora tau warang, humaniku dimabniakan majhul, huma artine den panasaken, ngoten. Cuma nek mriki wala ummalan ora tau loro panas apa jismuhu awake Fir'aun, walam yadrib lan ora tau mili alaihi ing atase Fir'aun apa irkun arokun, arokun apa keringet, krongoten fata'a mongko ngaku-ngaku sapa Fir'aun ar-rububiyata ing dadi pangeran. Fir'aun niki isoe muni ana rabbukumul a'la. Lha niki Fir'aun niku sampai kuat muni aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Apa kok iso muni Tuhanmu yang paling besar? Karena Fir'aun niku suwe warase, suwe sugine kira-kira zaman 400 tahun. Fir'aun niku mboten tau ngelu, ndak tau warang, ndak tahu keringetan, sehat terus awake Fir'aun selama 400 tahun. Krono kesuwen kena waras, waras to, sugeto, segala sesuatu yang dia inginkan selalu tercapai dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, niku segala keinginannya selalu terpenuhi. Lu krono segala keinginannya selalu terpenuhi, sampai-sampai dia niku ngomong ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nek teng kitab-kitab niku kan pancene diceritakan kan mergane Fir'aun niku ngaku pangeran sing paling dhukur, ale Fir'aun niku gawe patung cilik-cilik patung cilik-cilik ngoten disekek ana ndek cara sakniki piyoroe utawa ndek grejone wong dikongkon nyembah niku. Kabeh patung niku cilik-cilik lan kabeh niku sing paling gedhe namung Fir'aun. Dadi akhire Fir'aun muni ana rabbukumul a'la. Aku pangeranmu sing paling gedhe. Dadi hanya karena kesehatan, karena kekayaan, krono pangkat yang dimiliki oleh Fir'aun terlalu lama, ini menjadikan Fir'aun niku ngaku dadi pangeran. Nah kula mbek sampean lek ndak melarat hati-hati ojo sampai sampean dadi dulure Fir'aun. Lek sampean iku sehat ojo sampai ngaku-ngaku sampean iki dadi dulure Fir'aun. Hanya karena kesehatannya, hanya karena kekayaannya, iso-iso sampean iki ngaku dadi bolone Fir'aun. Lho lek wis ngaku dadi bolone Fir'aun yo nun sewu murtad. Maknane lek panjenengan dalam keadaan kaya, mari kita menoleh pada kawan-kawan kita yang tidak punya. Akhirnya kita bisa bersyukur datang Gusti Allah. Kalau kita dalam keadaan sehat, maka kita harus menoleh datang konco-konco kula panjenengan sedaya sing loro. Lek pun noleh nang konco sing loro, niki biasane kula ambek sampean malih syukur datang Allah. Alhamdulillah awakku iki waras. Delok konco kuwi kok loro. Dadi malih syukur, mboten malih koyok Fir'aun sing aku ana rubukumul a'la ngoten mboten. Fata'a mongko ngaku-ngaku sapa Fir'aun ar-rububiyata ing dadi pangeran. Ngoten. Dadi walau akhadzatu ari kalane lamono ngalap hu ing Fir'aun asyaqiqatu apa loro separo nisira sira. Asyaqiqatu apa loro separo nisira ndase ngelu separo mawon. Saatan ing dalam jam ing dalam saat wahidatan kang siji. Awil malilatu utawa rasa bosen kula yaumin ing dalam saben-saben dino. Lasa kala moko yektine nungkulaken hu ing Fir'aun. Apa dalika mungkun-mungkun al-madhkur minasyaqiqah. Awil malila nungkulaken anda warububiyati saking ngaku-ngaku dadi pangeran. Kok ande kata Fir'aun iki dikai loro mawon telung dino. Nah kira ngaku-ngaku dadi pangeran pun. Krono ndak tahu loro, ndak tahu melarat, ndak tahu sengsara zaman 400 tahun, akhirnya Fir'aun niku ngaget dadi pangeran. Masih sak niki rasane kono wong waras terus dadi pejabat terus sampai 100 tahun yo ngono masih ndak ngaku dadi pangeran niku wong kate koyo diputek gulune kabeh. Untung sak niki niki jabatan niku mek 5 tahun. Dadi ini adalah merupakan sebuah peringatan bagi hati kita bahwa kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Kula mbek sampean dihormati wong ya kita hanya ketika punya jabatan. Kita disegani orang hanya ketika menjadi orang kaya. Kekayaannya habis maka orang pun tidak akan menghargai kita. Niku untunge kula mbek sampean dikai kenikmatan enggak terlalu lama. Sangat untung. Sangat ecom pun. Tidak enak terus malah berbahaya. Tapi mboten enak terus ya rodok sengsorong ya. Susah. Wa hadza utawi ikilah wahada utawi ikilah iti'a urububiyah utaw hamlu Fir'aun iti'a urububiyati litulil afiyati wal hina wahada utaiki al-madhkur min iti'a urububiyah rububiyati litulil afiyati wal hina iku fi haqi ghalibin nas yang dalam haqi akeh-akeh menungso. Akeh-akeh menungso niku ngoten. Lewis lali, lewis enak lali nang koncone. Kule ndak enak baru eling nang koncone. Lek wis omahe mapan, ndak eling nang koncone. Lek wis mulai mudun jabatane ndak pati ono sing reken baru gati nang koncone. Niku biasa menungso ngoten. Wa illa lamun ora ghalibunas fal arifuna. Mongko utawi kang wong, mongko utawi pira-pira kang makrifat maring Allah. Ikula yufarikuhum orah misai hum ing arifun apa musyahadatu fakrihim nyakseni ing kefakirani arifun adzati kang pongso adzat dati lembatan coro ghalib ngoten maka manusia-manusia yang makrifat kepada Allah itu tidak pernah merasa terpisahkan dari kesadarannya bahwa mereka itu betul-betul fakir. Iku jenenge wong makrifat. Sugiyo dia tetap ngerasa fakir. Mangkato dia tetap ngerasa dadi wong larat. Podo-podo karo wong liyo. Dia tetap punya perasaan dia adalah orang yang sengsara, yang kaya adalah Allah. Ikut yang al-arifun. Artine duduk berarti wong sugih ngrasa melarat terus ndak gelem sedekah, ngoten mboten. Perasaannya tidak merasa angkuh karena dia kaya. Perasaannya tidak merasa angkuh karena dia orang yang sehat, orang yang kuat. Perasaannya tidak merasa bangga karena dia orang yang punya jabatan. Mboten. Duwe jabatan dadi wong biasa, wong sugih dadi wong melarat, dadi wong sehat dadi wong loro, ini tetap mereka itu merasa butuh datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Krono butuh datang pertolongan Allah, ya nang wong ge apik, nang wong liya ge gati, nang wong liya ya sopan, nang wong liya ge grapya. Krono apa? Krono dhek merasa selalu membutuhkan pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Yang mana pertolongan saking ngarsane Gusti Allah niku bisa dicapai di antaranya dengan cara beramal bakti yang baik. Dadi ndak moro ngejlok mendukur ngoten uripe mboten. Diapi-apii terus. Bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Di alam uwong ya pancet ndak gedendas. Lanang uwong sing alam ge api dicacat uwong yo ndak loro ati lan ndak pegel nang sing nyacat niku jenenge wong makrifat. Sampai wonten tiyang dicacat ngamuk lek dipuji ndase gedhe niku dereng makrifat jenenge. Dipisui ngamuk lek di alam dijeluk ustaz, dijeluk kiai, dijeluk nopo mawon sing mulya-mulya dihormati malah seneng niku jenenge durung makrifat nang Gusti Allah. Lek dia makrifat kepada Allah, la yufarikuhum musyahadatu fakrihim, maka dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh perasaan fakirnya yang berupa fakir azati, yang berupa butuh azati, tidak bisa dihilangkan dari tubuh kita. Niku jenenge tiyang al-arifun. Kama koyo keterangan saya tikang bakal teko opoma bikaulihi ing dalem dawone ke musonib al-arifu utawi wong kang makrifat kelawan Allah laya zulu iku ora ilang-ilang opo itiroruhu sifat butone arif ila akhirihi. Jadi wong niku le makrifat nang Gusti Allah, sifat butone nang Allah niku ndak tau ilang. Sampai kapan saya tetap seperti ini? Ya Allah, masih sugih. Allah, mandar mugi sugih kula niki, sugih kula niki mboten dadi sugih sing nyebabno kula maksiat dateng panjenengan Gusti. Ndak duwe nggih ngoten ya Allah. Kula sakniki mboten gadah napa-napa, mandar muka kula mboten gadah niki. Ndadosaken kula dados tiyang sing tambah suwe, tambah cakang ibadahe. Dadi wong waras nggih wonten ya Allah, awak niki waras. Awak kula niki sehat, semoga sisa-sisa tenaga kesehatan saya ini bisa saya pergunakan ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Kula dikai ilmu datang panjenengan Gusti, mandar muka ilmu sing wonten di utak kula niki dadi ilmu yang betul-betul bisa menjadikan orang lain bahagia, bisa menjadikan manfaat kepada diri kita dan orang lain mulai di dunia sampai di alam akhirat. Dadi dalam posisi napa mawon dia tetap merasa fakir, dia tetap merasa butuh datang ngarsane Gusti Allah. Nuwatan nanti ilang laya zulu itroru. Jadi faha ula imong ko utai mengkono mengkono al arifun. Iku layah tajuna ora butuh sopo al arifun ilamu zakirin. Maring anane barang kang ngilingaken. Zakaro yuzakiro tazkiron fahuwa muzakirun isim fa'il. Di wong lek pun makrifat niku ndak butuh pengeling kangge Gusti Allah ten. Dikei loro ndak dianggap pengeling wong wis awake eling ben dino. Dikei sehat ya tetep eling. Iku al-arifun. Sop sehat kali sakit sami. Sugih akeh duwe ambe ndak duwe ya padha. Lu sing butuh peringatan niku adalah orang yang ketika dia kaya, ketika dia sehat, maka ittiror atau sifat kebutuhannya kepada Allah yang merupakan kebutuhan yang pasti wonten di awak kula panjenengan itu tertutupi karena kekayaannya, karena kesehatannya. Lu wong ngoten niku sing butuh datang pekiling. Loro berarti pekiling, melarat berarti pekiling. Lek wis wong makrifat mboten lah kan pekiling pun. Loro ambil tak duwe, sugih ambil sehat, podo kabeh pun tidak ada bedanya sama sekali.
1: Nama saya Supriyadi, alamat Simpang Penanggang Tugu Jaya. Ibu saya yang bernama Sutini penyakit stroke selama 15 hari. Gejalanya darah tinggi, tensinya lebih dari 200. Tadinya sebelum minum herbal, kami udah bak kemana-mana. Dan ya tahu sendiri orang stroke mandi, mau buang air besar juga kami gotong, duduk aja mau dibantu. Alhamdulillahnya sekarang sudah berjalan dan ya kamar mandi udah sendiri berkat Agarilus. Waktu itu ibu saya selama stroke dan dirawat dengan medis itu nggak lancar buang besarnya. Itu karena lemahnya saraf pencernaan. Setelah itu saya ada inisiatif, saya sering mendengar radio inovasi, ada produk herbal Agarilus. Akhirnya saya mencoba. Terus saya minumkan ke ibu selama 15 hari. Alhamdulillah ibu saya udah mulai berjalan. Untuk ke tensi darahnya alhamdulillah normal, stabil terus karena kami juga punya tensi tiap 2 hari sekali kami tensi. Tensinya sekarang 150-130. Alhamdulillah 2 hari setelah minum Agarilus itu ibu saya langsung lancar buang air besarnya. Buang air besarnya lancar dan badannya pun lebih enteng dan lebih seger. Ibu saya stroke tuh gak bisa berjalan kurang lebih 1 bulan. Sama sekali duduk aja gak bisa. Dan hebatnya luar biasanya Agarilus itu keadaan ibu saya stabil terus tensinya. Sekarang tensi 150-130. Alhamdulillah sekarang akhirnya ibu saya sudah bisa berjalan seperti semula. Sudah bisa ya bersih-bersih rumah, bisa nyapu. Alhamdulillah yang jelas sudah bisa mandiri sendirilah. Ya saya rekomendasikan bagi penderita stroke, darah tinggi dan kolesterol, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi herbal Agarilus. Waktu itu yang dikonsumsi ibu saya beli Agarilus Drop, Agarilus Healthy dan Madu Royal Jelly. Pokoknya jangan ragu lagi herbal Agarilus. Dan saya sudah membuktikan, pokoknya jangan ragu lagi Agarilus insya Allah luar biasa. Saya sudah membuktikan sendiri akan khasiatnya Agarilus yang sudah terbukti dengan ibu kandung saya sendiri. Agarilus memang luar biasa. Kalau nggak percaya bisa datang ke rumah saya ke Simpang Menanggang Tugu Jaya. Setengah tetes Agarilus Drop insya Allah nggak diragukan lagi lah khasiatnya.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses!

0: sapa Gusti Allah alaihim ingatasi al-arifun hadhil asbaba ing ikilah pira-pira sebab al-qahriyata kang bangsa kesereng. Apa perlu nih? Lho kok ana wong wis apik ndak tau ngersula kenikmatannya Allah selalu digunakan pada jalan yang pada jalan-jalan yang tepat sasarannya sesuai dengan ridho dan perintahnya Allah, kok sik kena coba loro ono kiai, kok sik kena coba kelaran, kok sik kena coba dagangannya rugi, kok sik kena coba ndak duwe, kan wonten kadang-kadang kiai ustad wong-wong apik niku uripe ndak duwe, kok sik kena coba napa litau haro terapun supaya pertelo alaihim ingatasi al-arifun apa alamatus sidki tondo-tondo ni kejujuran tondo-tondo ni ketemanan fil umbudiyati ing dalam sifat dati kaulo. Jadi kadang-kadang masih kiai dikei loro nang Gusti Allah, masih ustad kadang-kadang nang Gusti Allah dikei bangkrut dagangannya apa oh kersane ketok tanda-tanda ni sidkil umbudiyah ngaku dati kaulo temen ni kucane ketok lagi lo lek wong dati kiai iki lo lek wong ake ilmu ni iki lo lek wong makrifat nang Gusti Allah iki lo lek wong ngerti masih dikei jopo ndak nemen oleh bingung masih dikei loro ndak nemen oleh ngersulo masih yo kailangan dunyo ake tenang-tenang ae iki tandane wong dik dodo ni pun ono isi ni isi apa? Isi makrifat dateng ngarsane Gusti Allah lho tanda-tanda ini biar kelihatan saja dikek nonang Allah subhanahu wa ta'ala al asbabul qahriyah ini ku diparingakan sebab nopo kok ngoten nge id la yaziduhum lho ini yaziduhum krono orah nambahi hum ing al arifin al bala'u opo bala' illa ta'allukon angin ing kumantung birabihim kelawan pangerane al arifin wa ta'atan lan ing ta'at lahum maring arifin wa rujuan lan ing bali ilahi maring arifin nah ini gini jadi masyo kiai masyo wong sing wis makrifat nang Gusti Allah kadang-kadang niku dikai al asbabul qahriyah dikai sebab-sebab yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang melihat memperlihatkan sifat itirornya ditampakkan sebab-sebab yang mereka itu sebetulnya tidak mau atau terpaksa niku tujuannya adalah untuk menampakkan sidkil ubudiyah kok bisa ngoten nggih krana lek tiyang pun makrifat dateng Gusti Allah kesadaran niku sampun wonten sadar bahwa kita betul-betul butuh dateng Gusti Allah kok dikei mawon yo cek ni tambah sadar wong wis apik nang Gusti Allah kok sik dikei ndak duwe mawon ya biar mereka tambah sadar jadi maknanya balak yang mereka terima itu malah menambah mereka itu makin kantil nang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah ketaatan dateng ngarsane Gusti Allah niku lek wong apik wong sehat mawon penggaweane maca Quran maca selawat ndak metu-metu ana omahe apa maning loro tambah ngetutur ana omahe ndak nyingkir-nyingkir sing dicekel tasbih katene metu kuatir salah nang tangga katene jagongan ana ndek gerdu kuatir iso dadi rasan-rasan kate kumpul-kumpul ambek wong ngati-ngati dateng kaeleane wong liya dadi ditambahi loro ya tambah ndak metu-metu tambah mepet nang Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kumergani hanya dikatakan menambah saja kalau kita bukan lek kula ambek sampean ya supaya dadi wong sing iling nang Gusti Allah sifat lupanya itu biar hilang jadinya ingat sifat sombongnya biar hilang jadinya kita menjadi orang yang merasa asor warujuan ilaihi lan malih dadi tambah baliin nang Gusti Allah salah sik warase sik sugine ya wis balik nang Gusti Allah alhamdulillah awake iki nang Gusti Allah dipun paringi suge ana wong njaluk sumbangan kangge masjid ya tak kei ana wong njaluk sumbangan kangge madrasah ya tak kei ana wong njaluk sumbangan kangge amal-amal baik juga saya beri kok nang Allah dikai bangkrut alhamdulillah aku masih nang Allah dikai bangkrut kalau wingi aku istowo ibadah saiki ono karen-karen ono wong jaluk tak kei mane ndak kapek kapok ngoten lho manane wong sing apik niku Pak kene obalak koyok nopo tidak pernah jerih mboten putus asa gampangane terang sak niki pahan banting nang coba dikei waras yo alhamdulillah dikei coba yo alhamdulillah dikei suki alhamdulillah dikei melarat yo alhamdulillah niku jenenge tahan banting tahan banting itu ini adalah sifatnya orang yang maksiat, yang makrifat, bukan maksiat. Makrifat datang ngarsani Gusti Allah, mboten mudah putus asa. Milo kulo kali panjenengan mandar mukona Allah Subhanahu Wa Taala tidak tekno tiang ingkang sadar akan takdirnya Allah, tidak tekno uang sing sadar akan datangnya balak, datangnya nikmat, datangnya musibah, datangnya keenaan, saking ngarsane Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sifat-sifatnya tenegi perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak ojo ngersuluan pean, masih dicoba ya opo tetep kuat to pean. Di Senin ni ojo ngambul, di kene ojo ngambul. Kadang-kadang wonten alarin. Lah di Senin ni masya Allah jangget ngambul, ojo ngambul. Wong di Senin ni kok ngambul. Lek di Senin ni ku tambah ngelibet to. Lu ni ku singin ni ku malah seneng. Lek sing di Senin ni ku malah ngeto. Singin ni ku rasa-rasa nyeluk. Wong ini ada iki ngeten. Wal yaksuro lan drapun ake. Lu ni ki sing paling penting malah. Apa sawabuhum ganjarane al-arifin. Salah wis ake ganjarane malah ditambah ake. Malah wonten setunggali dongeng, wonten tiang, wonten kalih malaikat. Yang satu ditugaskan untuk ke barat, yang satu ditugaskan untuk ke timur. Bareng sing ngulon niku kepethuk datang tiang, tiang miskin, nemen oleh miskin. Singkate dipangan mboten wonten. Ojo bapak singkate dipangan meneh, sing dipangan sak niki niki mboten wonten. Yang akan dimakan hari ini enggak ada. Tapi tiangnya nggih santai mawon. Katik loro pisan wonge. Loro. Lundik mriku wonten lengo kok cara sak niki lengo keltik karisa silite botol. Titik ngoten. Keltike. Singkate digoreng mboten wonten, singkate didang digawe sego mboten wonten, ana karene keltik titik. Lho niki justru nang malaikat niku keltik sing kari titik lan wonge loro niku diputano. Duar entek gulung kuming ndak kena digawe goreng punan. Oh. Lukur nang lemah dadi minyak dadi kotor. Dadi malaikat sing siji niku ndak trimo ya apa sampean niku. Wong mukmin niku basa wis ndak duwe sing kate dipangan ndak ana. Ana karen-karene minyak sak siliti botol sampean kutano pisan. Ya apa karepe sampean niki? Ya napa jawabi malaikat niku? Iki ngono perintahe Gusti Allah. Artine wong iki kenikmatane ana ndek donya tak entekno blas wis. Tak lok loro. Salah loro dunya nintek singkate dipangan saiki ndak ana kari lengo keltik tok sak silite botol iku dikutano nang malaikat kan mergane nang Allah dikutano cekne uang iki segala kebaikannya diterima kok cara ana dosa kabeh dosane cek disepuro ditutukno blek kenikmatane dintek nang Gusti Allah nang dunya mantun ngoten tiyang niku mati dadi mati dek niku amale akeh dunya mboten wonten luwung ngeten iki mlebu swarga dhisik Pak. Jadi kata ni mati ni ku minyak isi ditumpulak no nang malaikat. Ia ni apa entek belas is. Ia apa cara ni entek no? Ia apa ditembak kucing. Ia apa kesenggol no? Ia apa kena lindu. Sampai malaikat sitok ni ku karepe dak teko. Tapi duduk urusan iku. Iki ngono perintah iku si Allah. Ia ni mesti san entek wis kenikmatannya no di dunia. Engkau akhiri kenikmatan akan dikabeh no. Wonten di suarga ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngoten, itulah caranya Allah memperlakukan pada hamba-hambanya yang soleh, memperlakukan pada hamba-hambanya yang dicintainya. Wa ta'zuma manzilatuhum landrapun agung opo manzilatuhum pangkate arifin indallahi ta'ala ono indalem ngarsane Allah ta'ala kok iso agung kebima kelawan barang yadharu kang bertelopoma alaihim ingatasi arifin minar ridho bayani saking ridho anillahi saking Allah wataslimi lan pasrah ilahi maring Gusti Allah. Lah uang ni kulek wis pancene dadi wong makrifat nang Gusti Allah nikmate dintekno donya ndak duwe salah ngono sik dicoba nang Gusti Allah dicoba gatel-gatel sampai saawak niki gatel-gatel kabeh apa perlu niku dikotenaken jarene lek wong api itu menjadi kekasih Allah. Tapi kenyataannya di umah iku ana wong ahli ibadah kok melarat uripe. Montor ndak duwe, umahe gedhek. Salah umahe gedhek tonggo ndak ana sing arep. Kudike sak awak gatelen. Dicapuk tel getel sebodon sake kabi ade ring ande. Sak sampe auluk salam nyekal nyapa lek tak nyapa. Nyopo mawon ndak nyopo. Padahal niku wong api. Kok iso ngono nggih? Cek tambah akeh ganjarane. Cek tambah dukur pangkate ono di ngarsane Gusti Allah kan mergane nek dunyo dibersekno blas ditentekno blas nang Allah ndak dikai blas habis total semuanya. Nah besok lek wis ana ndek swarga dikekno kabeh nang Allah Subhanahu wa taala. Lek wis wong niku wis makrifat nang Gusti Allah, salah sik melarat, dikeki loro, dikeki coba. Mboten kadek ngersu kula. Lah lek kelas iku lho mek sampean kan mboten kena coba titi waduh wadul ngalor ngidul kabeh wong ngerti kabeh. Ya apa kan dene wadul? Wong iku kabeh wis ana takdir Gusti Allah. Mulai zaman si sampean durung lahir, Allah wis mesti sampean dadi wong kaya ngoten. Ojo kuatir, wis dijamin nang Gusti Allah sak karepe. Niku lek tiyang makrifat datang Gusti Allah, datangnya kenikmatan tidak menjadikan dia orang yang terlalu gembira akhirnya lupa daratan. Datangnya bala tidak menjadikan dia orang yang ngersulo putus asa, akhire ngalor ngidul sambatan terus. Jenenge uang dan rimo karo takdir Gusti Allah. Mboten mboten. Jadi oleh balak tetap dijadikan cambuk untuk menjadi orang yang beribadah datang Gusti Allah. Jadi wong suki, yo kesukian yo tiga ibadah nang Gusti Allah. Jadi kok corot yang saat ini maju mundur podo kena. Hari ini film di TV ini kok maju mundur kena. Maju dek yo tiga ibadah, bunga yo tiga ibadah, susah nggih tiga ibadah. Suki yo tiga ibadah, melarat yo tiga ibadah. Seneng tiga ibadah, kenek balak ya tiga ibadah, niat ibadah ya wis tak kesel-kesel lihat diniati coba, diniati anu ngersulo nanti, waduh wong barangan menungso sampe jaga no kaya ngonten bapak no kono bon tapi ini ku diniati ibadah, jadi maju sampean oleh ganjaran, mundur nge sampean oleh ganjaran. Jadi semua waktu, semua kesempatan yang kita miliki selalu tergunakan penuh dengan yang namanya ibadah, selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu ridho pasrah wis jadi pangeran. Ya perkara usaha nggih tetap usaha lho Pak nggih. Yang nyambut gawe kutu mbo totolan bakso, mbo mancal beca, mbo nyopir, mbo dadi pegawai negeri, mbo dadi polisi. Ya. Tapi kok umpama di tengah-tengah Anda kehidupan Anda itu ada cobaan yang berat lho niki. Niki perlu kula mek sampean niki. Sadarlah bahwa cobaan itu datangnya sebetulnya hanya untuk memperingati kita saja, supaya kita niku ingat, ya, ingat bahwa kita selalu membutuhkan nikmat, selalu membutuhkan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kalau hormati, mandar muka napa ingkang dalem aturake saged dados tombone ati kula panjenengan, saengga kula dados kula kali panjenengan dados tiyang ingkang sae bidini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. 4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam sayang ku cinta ke semuanya. Apa kabar untuk di malam ini ya? Atau ke edisi di malam minggu di tanggal 29 Agustus 2026. Selamat menikmati, selamat malam keluarga, selamat keluarga tercinta. Dan jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat di maghrib bagi menjalankan keluarga sehat ya. Dan untuk teman-teman keluarga sedih mau juga tergabung, boleh banget sayang. Atau ke di 08-12-12-12-13-10 atau juga untuk di Facebook juga sudah ada status baru di Radio Telegram FM untuk keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat menikmati, selamat malam. Atau ke Dedang Dosari ke malam persembahan ya, untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, bersama Jess sampai jam 7:30 malam nanti.

Assalamualaikum keluarga, sehat ya. Selamat menjalankan ibadah sholat bagi bagi yang menjalankan. Dan untuk kedua keluarga sehat, terima kasih untuk yang pastinya sudah hadir di acara bakti sosial dan juga cek kesehatan gratis di Inovasi Radio yang ada di Mandala keluarga sehat. Dan jangan lupa nantikan besok untuk ya acara bakti sosial di hari kedua bertempat di Rumah Makan Roh Ireng yang ada di seperti banyak ya Lampung Tengah, di tempat Bapak Pak Nasik ini keluarga sehat ya. Kalau hadir keluarga sehat ya, dapatkan promo juga banyak sekali atau pembelian untuk produk-produk herbal lainnya. Ada promo pahlawan keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk di malam ini punya permasalahan atau persendian ya, waduk tulang, benjolan, atau mungkin yang punya darah tinggi, asam lambung, Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Apa itu Zigo Magnesium Cream AJS ya? Jadi untuk Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat Indonesia, ini ya produk terbaru dari produk Agarilus ya, yang bentukannya itu krim keluarga sehat ya. Jadi untuk cara ya, untuk penggunaannya itu dengan cara dioles. Jadi untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia ya, punya manfaat luar biasa dan pastinya juga ya. Dan komposisi bahan herbal di antaranya ada magnesium, ada keladi tikus ya, ada glukosamin, ada pegagan, dan juga ada kolagen keluarga sehat ya. Dengan ya khasiat ya dan juga manfaat luar biasa. Kemudian untuk meredakan atau gangguan benjolan keluarga sehat, meredakan pegal, nyeri otot dan juga persendian. Membantu untuk menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung juga keluarga sehat ya, meredakan nyeri ya, haid dan juga membantu insomnia, bantu meringankan asam urat ya, asam lambung dan juga ya pastinya juga masalah kulit. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi atau di call center kita keluarga sehat ya, untuk di 0831 760 600. Bener ya di, ini masih lembur gak atau sudah santai lagi makan malam? Oh masih lembur, semangat selalu. Dendangnya apa ini? Biar lebih semangat ya untuk lemburnya. Aktivitas di mana keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Mbok Jemir Labuan Ratu 7 ya, keluhan asam lambung dan juga asam urat sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Sudah ya tadi mendapatkan di Radio Kansa ya. Selamat malam juga untuk tim keluarga saya, terima kasih yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Ibu Suprati dari Tandes ya, terima kasih Bu. Terima kasih selalu ya, amin. Coba di ya oleskan secara rutin ya Bu ya. Dan untuk yang baru pertama jangan lupa konsultasi ya. Bapak Sundar dari Selimbun Baru ya, Lampung Barat, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya. Apalagi manfaat luar biasa dan harganya juga sangat terjangkau, cuma Rp150.000 saja keluarga sehat ya. Ada Mbak Sukim yang ada dari Kodim, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream juga ya. Terima kasih saya selalu ya, pastinya juga masih ya pantang terus keluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam, persembahan Zigo Magnesium Cream ya teman-teman keluarga sehat dari jam 6 sampai jam 7:30 malam nanti. Untuk yang mau ikut tergabung masih ditunggu sayang ya, untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook di Radio Trigarama FM keluarga sehat Indonesia. Dan satu dinang ya kembali ya, just hadir again untuk di keluarga sehat ya, untuk telepon WhatsApp juga boleh keluarga sehat tapi nanti ya. Jangan kemana sayang, pantang Radio Trigarama dong pastinya.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Terima kasih keluarga saya yang sudah setia menemani di Dangdut Story ke malam. Malam minggumu kemana best ya? Banyak acara sih ya. Yang mau lomba layangan di desanya aja juga ada. Desa Tanjung Cono Pedukuhan yang bulak itu best ya. Tempatnya luas loh ya. Yang hobi layangan bisa ke sana keluarga saya deh. Selamat malam juga untuk ini keluarga saya. Terima kasih ada Butet ya. Selamat malam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari kawasan Bandar Lampung. Selamat malam minggu untuk semuanya yang sedang pantang Tri Rama FM Net. Untuk Bang Ajesnya, selamat bertugas, semakin sukses. Makasih abangku dedangnya air bunga dari Bunda Rita Sugiyarto. Keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di keluarga sehat ya, kita sabar dulu ya untuk satu telepon nih. Sudah masuk di 08 12 12 11 31. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas, kabarnya
0: sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabarnya?
1: Selamat malam juga, kabarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, selamat malam. Mbak Neri belum makan ya?
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Belum yang keberapa kali ini ya?
0: Akeh ya panganannya ya.
1: Wah, akeh banget. Lah acang e karo baskom karo buah kok.
0: Lah nyombor kuwi berarti.
1: Heeh, dikombor.
0: Eh, selagune bebas lah sampean opo wae lah.
1: Ngono.
0: Heeh, manut aku.
1: Ya wis aku tarik e wis anu lah buka ya.
0: Ya kon request malah logika iki piye terus aku.
1: Duka.
0: Eh?
1: Duka loh. Tadi kita malah.
0: Duka.
1: Iya.
0: Duduk di muka.
1: Ya duka duduk di muka bumi. Duduk di muka sambil baik.
0: Oh duka, gitu. Ya lah curhat nih om ya.
1: Iya iya dok.
0: Duka Vitamala ya. Oke, terus.
1: Iya, kalau aja juga bisa kok.
0: Oh enggak deh. Mahal ya. Suaraku.
1: Mahal?
0: Heeh.
1: Apa ya?
0: 100.000 aja lah.
1: 100.000 yang gambar apa itu?
0: Gambarin Mbak Neri ya rapa ayu.
1: Ya gambar
0: ayu gak
1: ada.
0: Lah kok data takon gambar apa?
1: Ya gambar apa yang 100.000 itu kan aku gak tahu uang itu.
0: Oh iya. Ayo wes lah basing.
1: Ayo wes. Alah.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat si satu ya. Butet ya. Tet, semoga sehat selalu ya Tet. Umurnya Tet, kita kan senasib Tet.
0: Amin.
1: Saya aku suasinya pantang radio.
0: Pantang Tri Rama dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Neri. Ada di kota gajah keluarga saya ya, sudah menyatu di dalam dasar gemalam ya. Atau persembahan Zigo Magnesium Krim keluarga saya ya. Satu penelpon lagi yuk. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Pangat di Pak O.
0: Pak Pangat di Pak O.
2: Iya.
0: Pak O nya mana Pak Pangat?
2: Pak O itu hampir ke Merapi loh Mas.
0: Oh hampir ke Merapi sana. Kabarnya gimana ya. Pak Pangat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
2: Dengan Mas siapa ini ya?
0: Mas AJS.
2: Oh dengan Mas Aji. Salam kenal ya Mas Aji.
0: AJS.
2: AJS ya.
0: Iya bukan Mas Aji. Mas Ajinya gak tahu siapa itu. Ini denangnya sudah disiapkan ya Pak Pangat ya. Tadi ada duka dari Evita Mala sama air bunga Bunda Rita. Pilih yang mana?
2: Pilih yang Evita Mala Mas.
0: Yang duka.
2: Iya.
0: Oke, spesialnya Pak Pangat buat siapa?
2: spesialnya untuk sampean aja lah, Mas.
0: Oke, siap, terima kasih, salam kenal. Ditunggu yeah. Dedangnya ya, Pak Pangat ya. Oke, siap, patung radio.
2: Patung Tri Rama dong.
0: Iya dong, terima kasih kembali buat Bapak Pangat yang ada di PAU Keluarga Sehat ya. Sudah setia menemani di Dedang Dasar ke malam Keluarga Sehat. Atau di malam minggu ya. Aduh, malam minggu mah malamnya aja bes ya. Kalau menurut gue mah malam apa aja sih. Ya, bahagia ya. Apalagi ditemani sama dia, asik. Lagi satu dendang ya bes ya, kita bergoyang lagi. Kita goyang-goyang lagi. Dendang dangdut pilihan yang sudah dikasih sama keluarga saya. Dendang dasar ke malam pertemuan Zigo Magnesium Cream.

0: Samila, bote.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Dangdut sore ke malam.

update. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi 93.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al aliyah al rafi'ah wab'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dangdut sore ke malam.

Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Gak kerasa ya Bes ya, sudah di menit berapa nih? Di menit 18 ternyata, di jam 7 waktu Radio Tarikh Ramadan sekitar keluarga sehat ya. Terima kasih sudah setia menemani di malam ini. Ada Butet juga, selamat malam Baneri juga tadi ya, sudah bergabung juga, terima kasih. Jangan lupa pokoknya untuk keluarga sehat ya, dapatkan Zigo Magnesium Kering atau yang punya permasalahan benjolan ya, untuk asam lambung, asam urat, rematik ya, untuk yang punya insomnia, darah tinggi, ini juga bisa keluarga sehat Indonesia ya. Untuk kepastian keluarga sehat, cara pakainya ya dioles. Hari ini krim ya Besi ya, jadi untuk cara ya untuk pemakainya itu dioles ya di bagian yang sakit, atau mungkin yang punya lambung ya, punya asam lambung bisa diolesin keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat, terima kasih untuk kedimang keluarga sehat yang sudah mendapatkan, baik untuk yang sudah COD atau juga untuk pesan antar keluarga sehat, pokoknya terima kasih sayangku ya, semoga kamu selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran rezekinya, agar nanti juga bisa tentunya keluarga sehat Indonesia dapatkan lagi untuk produk ya Zigo Magnesium Krimnya keluarga sehat, baik untuk di Radio Trirama atau juga untuk jaringan, atau yang mau pesan antar boleh banget, tadi bisa diantar sama AJS-nya.

satu di keluarga sehat ya. 1001 hari. Atau gini malam ini sudah kita di menit 25 sayangku. Aduh, berarti waktunya just pamit dong. Terima kasih untuk ini keluarga sehat ya. Untuk Butet pokoknya terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Ada Mas Eko Sunarga yang ada di Kota Gajah juga, selamat malam. Terima kasih juga sudah menyatu untuk di Facebook ya, untuk di Radio Trirama. Aduh, luar biasa pastinya ya. Untuk di malam keluarga sehat di dangdut sore ke malam persembahan ya, Zigo Magnesium Cream. Jangan lupa dioles ya. Ada Pak siapa nih? Pak Mundakir ya. Ada ibunya Lubna yang ada di Taman Negeri ya. Hadir, ada Soce juga. Ada Kang Ombeng juga ya. Pada guys kan nyimak dari radio wifi nya error katanya, requestnya dong ada rindu ya, tak tunggu pokoknya Maya. Dangdut sore malam ada Mas Bo juga, selamat malam. Ada Mbak Yanti juga, Seba 5, selamat malam. Pada guys kan emang rindu sama siapa sih ya, perasaan udah ditunggu nih. Waktunya just pamit keluarga sehat ya. Untuk ini malam sebelumnya kalau pun ada salah kata atau mungkin ada dinding yang belum terbuat dari ya, aja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantang radio Trirama dan pastinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sikan.
1: Sikan.
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam minggu keluarga sehat Indonesia. Ingat ya, ini malam minggu. Malam minggunya di rumah aja gak apa-apa kok. Sambil pantengin Fandi siaran sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Best.

Malam Minggu keluarga sehat Indonesia ya. Malam Minggu ini identik dengan jalanan yang penuh, padat, tempat nongkrongan penuh ya. Terus wisata-wisata kuliner juga penuh, rame. Dan malam Minggu itu identik dengan waktu beristirahat ya. Banyak orang yang memilih menghabiskan malam Minggunya di rumah aja, istirahat sama keluarga biar makin tenang. Pokoknya apapun kegiatan Anda di malam Minggu ini, mudah-mudahan terasa sangat mengasyikan. Karena sambil pantengin Radio Tri Rama malam hari ini, bakal Fadi temani keluarga sehat sampai jam 10. Stay tune terus ya di Goyang Malam, asik sekali Besti. Jangan lupa ikutan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Tak tunggu partisipasinya sampai jam 10 malam. Dan kayak biasanya Fadi bakal kasih informasi kesehatan ya. Keluarga bisa berpartisipasi, bisa ngelawak bareng malam hari ini. Kita happy-happyan ya. Dan sekaligus Fadi kasih info-info seputar produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Hari ini tanggal 29 Agustus 2026 ya. Alhamdulillah beres acara baksosnya di Radio Inovasi. Lumayan rame banget hari ini yang cek kesehatan gratis. Besok masih ada baksos loh keluarga sehat. Jadwalnya besok di rumah makan Rowo Ireng. Jangan lupa datang ya. Ditunggu dari jam 9 pagi sampai dengan selesai ya, sekitar jam 4. Besok kan hari Minggu, sekalian jalan-jalan ya. Di sana makan bersama keluarga gitu. Kan banyak tuh menu-menu spesial di rumah makan Rowo Ireng ya. Sekalian Anda yang mau cek kesehatan gratis bareng kru-kru Radio Tri Rama FM dan jaringan. Oke deh, selamat menikmati malam Minggu semuanya. Malam Minggu yang sangat indah, cerah ya. Kita ngelihat rembulan sangat cerah. Pengen menggapai rembulan tapi apalah daya ya. Kita tuh sangat susah untuk menjangkau. Kayak sebuah kerinduan ya. Pengen banget ketemu sama seseorang tapi apalah daya kalau kita lagi LDR atau lagi berjauhan. Hanya bisa telepon, SMS atau bahkan WhatsApp ya. Lewat video call. Kalau misalkan enggak bisa ngapa-ngapain sama pasangan, ya udah deh, jangan lupa doakan pasangan supaya sehat selalu di sana dan keluarga bisa melepas kerinduannya dengan request dendang-dendang kesayangan cuma di Goyang Malam, asik sekali Bestie.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi. Ayo.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ulahnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ulahnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir, dengan minum Biosi, pripun Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahan ya?
2: Perubahan banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga ya. Anjir, buat telas pintar Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kaki 10 menit muka-muka penyakitnya ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
2: Tonton radio Pemberirama, digoyang goyang asyik.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asyik sekali, Besti.

0: Jangan gila dong. Gila keluarga saat Indonesia, jangan gila dong. Ayo gila apa ini? Gila apa ayo? Gila harta, gila wanita, atau gila jabatan? Ayo. Ada hal-hal yang bikin seseorang tuh jadi gila ya. Maksudnya ini kayak orang gila, sering ketawa-ketawa sendiri gitu. Aduh ya Allah. Pernah gak sih keluarga sehat gitu, sering ketawa sendiri, apalagi di tempat umum ya, atau bahkan lagi kumpul-kumpul sama keluarga ya, lagi sedih gitu loh, tiba-tiba anda ketawa sendiri. Ketawa kenapa? Ini ketawa gara-gara inget sama kejadian lucu ya. Tiba-tiba aja nyengir, tiba-tiba aja ketawa ya. Aduh ya Allah. Tapi biasanya orang yang sering ketawa itu menutupi emosi ya. Kadang-kadang kita tuh lagi canggung, lagi malu, lagi sedih, makanya kita ketawa aja keluarga sehat Indonesia, sampai ketawanya kayak orang gila ya. Aduh. Yuk malam hari ini berbagi kebahagiaan, berbagi tawa. Jangan lupa gabung di Goyang Malam, asik sekali bestie. Telepon SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Malam hari ini Fani masih temani keluarga sehat kok ya, bakal seru-seruan bareng sampai jam 10. Kita angkat dulu telepon perdana malam hari ini ya, siapa tahu bisa bikin Fani ketawa. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali bestie.
0: Halo malam bestiku.
1: Halo malam.
0: Iya, dirimu pernah gak ketawa sendirian gitu?
1: Pernah.
0: Loh.
1: Pernah. Tiba-tiba kepikiran sesuatu yang lucu gitu.
0: Apaan tuh? Ayo.
1: Ya ada lah pokoknya. Ada. Lalu melintas di pikiran gitu tiba-tiba kan bikin.
0: Sesuatu yang bukan seronoh kan.
1: Gak mungkin ketawa kalau gitu.
0: Kirain dirimu mikir-mikir gitu-gitu langsung ketawa. Enggak ya. Terus mikirin apa? Mikirin.
1: Ya mikir apa ya? Ya apa pernah apa pernah itu apa?
0: Apa sih?
1: Ya itu. Ya tiba-tiba melamun itu terus ketawa sendiri.
0: Ketawa gitu. Sendiri, nyampe nangis pernah enggak ketawa nggak, sampai nangis?
1: Enggak.
0: Enggak nyampe apa namanya?
1: Sampai guling-guling biasanya sih.
0: Sampai guling-guling ya. Ya Allah gitu. Coba deh malam hari ini bikin Fandi ketawa, coba cerita atau kasih pantun gitu atau
1: pantun.
0: Apa basing lah apa mau gombalin ya boleh.
1: Tuhan, gombalin.
0: Atau digembelin.
1: Tebakan ya.
0: Boleh. Apa?
1: Apa tadi ya? Tebakanku apa ya?
0: Apa ayo tebak Fadi pakai baju apa ayo.
1: Kopi apa yang sering masuk masjid?
0: Kopi apa yang sering masuk masjid? Kopi hitam kan biasanya pengajian.
1: Salah.
0: Itu salah. Aduh apa ya? Aduh bingung aku. Kopi apa, Bang?
1: Kopi
0: kopi ah walah kopi ya
1: iya kopi
0: ya
1: iya kopi ya
0: kadang ada orang yang masuk ke rumah pakai kopi ya kok
1: lah ya kan ya sering kan gitu kan
0: iya oke deh gak apa-apa Fandi ketawa ya wes silakan karena berhasil membuat Fandi ketawa boleh request
1: aku request ini apa apa ya tadi ya
0: ayo lupa
1: ini ya apa Cinderella ya
0: Cinderella. Oke.
1: Cinderella pun tiba dengan kereta bencana.
0: Kereta bencana.
1: Kereta kencana.
0: Kencana. Oke. Okay. Dirimu pernah enggak bermimpi ketemu Cinderella gitu?
1: Kayaknya belum sih.
0: Belum. Masa kan dirimu kan suka sama Cinderella yang sering bangunin orang sahur itu?
1: Siapa itu?
0: Sahur itu loh.
1: Oh, enggak tahu. Enggak ya.
0: Itu jadi Cinderella itu.
1: Cinderella yang tidak aduh itu ya. KW 20 itu ya.
0: Aduh ya Allah. Oke deh buat siapa Cinderella-nya?
1: Buat semuanya saja lah ya. Selamat bermalam minggu. Malam mingguan ya?
0: Iya malam minggu. Nah,
1: dirimu kok gak siaran gak sih malam mingguan ini?
0: Ini malam minggu sambil siaran menghibur anda semua
1: gitu.
0: Iya
1: okay. Ya udahlah puas-puas aja lah.
0: Oke deh terima kasih Abang Julius.
1: Oke okay.
0: Panteng radio Abang.
1: Panteng radio apa dadah.
0: Oke deh terima kasih Abang Julius yang sangat kocak ya. Mudah-mudahan selalu menghibur kita semuanya. Ayo berbagi kebahagiaan ya keluarga sehat ya. Kita ketawa bareng malam hari ini. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali besti.
0: Malam Bu Ribut apa kabarnya?
2: juga kabarnya baik. Sampean kabarnya di mana kok sering
0: alhamdulillah. Eh, minggat emang aku diusir ya, bukan di minggat. Enak aja. Minggat. Aku tuh diusir tau enggak? Terus balik lagi kan gitu. Kan aku orangnya enggak tahu diri gitu loh.
2: Mutungan loh sampean.
0: Apa, Bu?
2: Abang mutung, abang lungo.
0: Iya, kan nggak pernah ditemuin sama Bu Ribut. Jadi aku tuh sering mutung gitu.
2: Mutung toh melas.
0: Iya, makanya aku sih. Apa bu?
2: Pene pirang-pirang aja sering lungo.
0: Oh, ada yang ngefans sama Fandi toh? Tak kirain nggak ada. Oh ya Allah, mudah-mudahan terhibur lah ya, ada yang ngefans sama Fandi ya. Oke deh. Bu Ribut, pernah nggak Bu ketawa sendiri gitu gara-gara mikirin apa gitu?
2: Enggak kayak Ibu, kayak mau
0: ngecap. Kalau Ibu selalu waras ya, nggak kayak Bang Julius ya.
2: Ya, kalau lihat ini yo ketawa sendiri.
0: Ketawa sendiri ya. Ketawa di jalanan pernah nggak Bu?
2: Ya kalau ketemu sahabat atau teman ya ketawa.
0: Oh gitu. Pernah nggak negor orang? Orangnya salah orang.
2: Pernah.
0: Oh pernah. Terus Ibu gimana? Dimarahin?
2: Iya sok kenal gitu aja.
0: Oh, siapa sih gitu Ibu ya? Oke deh, silakan Bu.
2: Ya, request ya.
0: Ya.
2: Request dermaga biru masuk enggak?
0: Oke, dicari dulu buat siapa dermaganya.
2: Batas Julius, selamat malam.
0: Malam.
2: Ada Mbak Arta Sitang Sabda, Mbak Sari Islam juga.
0: Malam.
2: Ada Mbak Merin, selamat malam.
0: Ya.
2: Pur Kentung, ada Grandpa Maruti, ada Penjaga Cinta, selamat malam.
0: Ya.
2: Muslimah, selamat malam.
0: Malam.
2: Ada Tot, ada Nelly, ada Bikin, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Maklum, selamat malam juga.
0: Ya.
2: Kristin, ada Bunda Wadini, selamat malam.
0: Malam.
2: Pak Aryono yang hari ini selamat malam juga.
0: Iya, siapa lagi Bu?
2: Mbak Baca selamat malam juga.
0: Malam, siapa lagi?
2: Semuanya yang lagi panteng tanpa terkecuali.
0: Oke deh, terima kasih ya Bu ya.
2: Sama-sama.
0: Selamat malam Minggu, panteng radio.
2: Panteng juga dong, terima kasih waktunya.
0: Yes, sami-sami, terima kasih kembali untuk Ibu Ribut yang sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0812 12 12 93 10. Ditunggu sampai jam berapa ya? Jam 10. Halo, goyang malam. Halo, goyang malam password ya. Asik sekali, Besti. Asik sekali, Besti. Iya, malam Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lili lagi apa ini?
3: Lagi teleponan sama Pandi.
0: Oh, kirain lagi ngunyah. Udah ngunyah belum Bu?
3: Ngunyah apa?
0: Siapa tahu ngunyah apa gitu yang empuk-empuk Bu.
3: Oh, ngunyah jengkol.
0: Ya Allah, nanti jengkolan gimana Bu? Ibu suka makan keripik jengkol enggak Bu?
3: Suka lah.
0: Oh, yang pedes itu enak ya Bu ya. Kapan-kapan bikin Bu? Bikin ya.
3: Enggak nanya Bunda kalau ketawa sendiri.
0: Oh iya, Bunda pernah enggak ketawa sendiri gitu?
3: Tiap hari.
0: Oh gitu, kok bisa ketawa sendiri? Lah kenapa?
3: Di depan radio.
0: Oh.
3: Di depan radio dengerin Mas Pandi tadi barusan ya ketawa sendiri.
0: Ayo. Terus kadang-kadang
3: dengerin Mimi Sari ya ketawa sendiri.
0: Oh aduh ya Allah. Jadi makin bahagia ya Bu ya. Iya. Orang sehat itu orang yang sering ketawa ya Bu ya. Gitu, kalau nggak pernah ketawa tuh kayaknya orangnya ini orang sakit itu ya.
3: Sangar.
0: Aduh, gitu.
3: Muka sangar.
0: Tapi pernah nggak Bu negor orang tapi salah orang gitu loh. Misalnya di pasar apa di mana gitu, manggil orang ternyata bukan temennya Ibu. Pernah nggak?
3: Oh iya pernah sekali. Oh,
0: gitulah. Terus
3: tak tabok sampai kuat naboknya, noleh dia. Enggak tahunya bajunya yang sama.
0: Nah terus Ibu ditabok balik ya? Enggak.
3: Enggak, minta apa Bu gitu. Salah, maaf. Terus ketawa, Ibu, katanya ingat itu ketawa sendiri.
0: Lah terus itu ibunya lapor polisi enggak, Bu?
3: Enggak, aku minta maaf. Maaf ya. Ketawa malah.
0: Walah, untung
3: dia ketawa malah.
0: Berarti orangnya baik ya, Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu.
3: Mas Pandi aja yang enggak baik, enggak pernah nyenggol.
0: Lah Ibu enggak pernah nyenggol Pandi. Ada. Ya penting nanti kalau ketemu sama Fandi jangan ditabok ya Bu ya.
3: Enggak tabok.
0: Jangan.
3: Habis tabok tak rangkul.
0: Terus digigit gitu. Ya enggak apa-apa deh, ditabok pakai 100 ribuan satu ya enggak apa-apa ya Bu ya.
3: Oke, ayo ke sini tak kasih 100 ribu. Oke. Oke, ayo ke sini tak kasih 100 ribu. Oke.

0: Kartini, malam juga ini ada Bu Muslimah, Sena, maklum Pak Warno malam masukan yo.
1: Maklum. Ayo masuk Mak, terus.
0: Biar rame Mas Pandinya.
1: Terus siapa lagi? Siapa lagi Bu?
0: Ngapain itu?
1: Batuk beneran.
0: Bunda Mardiana. Bapak Sampan malam.
1: Malam.
0: Bu Ribut tadi udah ya. Udah. Mama Arif malam.
1: Ya.
0: Bu Watini malam. Buat Nelly, Bu Rima, Rumiase malam juga. Bu
1: Daniase
0: malam.
1: Ya.
0: Bunda Indah malam. Bunda Arif malam. Ada kesulut nyamuk itu.
1: Gak tahu ditabuk setan gak nyamuk. Terus siapa lagi Bu? Halo Bun.
0: Lagi badan lambang ada apa-apa aja.
1: Ya. Terus siapa lagi?
0: Depan dari Mamari ada Bapak Suluk Suami Haji.
1: Ya.
0: Ada Pak Slamet, Pak Anpap. Semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Terima kasih. Ya,
0: selalu salam kompak, salam persaudaraan yang belum tak senggol spesial.
1: Ya.
0: Halo.
1: Oke deh, udah gitu aja. Makasih ya Bun ya.
0: Mas Pandu sehat-sehat selalu ya.
1: Oke, siap Bunda juga.
0: Makasih
1: ya.
0: Makasih waktunya.
1: Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bunda Lili dari Pugung. Halo Goyang Malam. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Mbak Atun Dukalara Mas dari Kota Gajah.
1: Dari Mbak Atun.
2: Iya.
1: Di Kota Gajah. Ini temennya Mbak Neri ya?
2: Iya, kok tahu sih?
1: Soalnya mirip suaranya, jangan-jangan saudaranya.
2: Emang iya.
1: Oh, malah saudaranya. Aduh, pasti lebih cantik daripada Mbak Neri ya.
2: Enggak tahu ya kalau itu.
1: Oh, aduh. Lagi sama Mbak Neri?
2: Enggak.
1: Oh, gitu. Mbak Nerinya kemana malam Minggu?
2: Iya di rumah.
1: Oh, kirain latihan silat ya. Oke deh.
2: Salam kenal ya, Mas, ya.
1: Salam kenal kita kembali kan Mbak Atun, kenalan dulu ya. Salam kenal dari Fandi ya. Oke. Iya nanti tak save Mbak Atun cantik Kota Gajah gitu ya. Oke deh. Apa Mbak?
2: Atun Dukalara.
1: Atun Dukalara. Oh emang dirimu suka bersedih. Gak pernah ketawa.
2: Gak pernah.
1: Ketawa sendiri pun gak pernah.
2: Ya gak pernah toh, masa ketawa sendiri.
1: Kalau negor salah orang juga pernah.
2: Iya.
1: Oke deh yuk, silakan Mbak Atun.
2: Ya salamnya buat semua fan Trirama aja. Karena kan kita belum ini sih, belum
1: kenal. Nelpon terus, nanti biar dapat banyak temen ya.
2: Iya.
1: Oke, terus siapa lagi?
2: Ya buat Mbak Neri. Terus buat Mas Fandi ya.
1: Iya.
2: Ya semoga panjang umur.
1: Amin, amin. Amin, amin. Amin, doanya terima kasih loh ya. Apa dendangnya?
2: Cinta Merah Jambu.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Atun, Panteng ya, Radio.
2: Makasih, makasih.
1: Ya, Panteng Trirama.
2: Ya Trirama.
1: Oke deh.
2: Trirama.
1: Ya, terima kasih. Oke deh, ada Mbak Atun Dukalara dari Kota Gajah. Pak Mirja di sana, selamat malam semuanya ya. Selamat bergabung malam hari ini. Satu menelpon lagi. Halo Goyang Malam. Selamat malam Mbak Lia yang sangat imut. Apa kabarnya dirimu, Mbak?
3: Baik.
1: Alhamdulillah, malam minggunya di rumah aja.
3: Iya.
1: Ya. Mbak Lia suka ketawa enggak kalau di rumah?
3: Enggak
1: pernah ketawa. Walah, enggak heran loh, Mbak. Mbak, dirimu enggak bisa ketawa ya. Oke deh. Silakan mau salam-salam buat siapa?
3: Yang baru sama itu siapa?
1: Namanya Mbak Atun Dukalara.
3: Iya.
1: Iya, terus siapa lagi?
3: Buat Pak Neri.

0: malam itu.
1: Ya.
0: Rumah.
1: Ya, malam.
0: Itu praktik.
1: Ya.
0: Terus membaca.
1: Oke.
0: Waktu undangnya. Tendangnya apa ya?
1: Tendangnya ada Cinderella, ada Dermaga Biru. Mau yang mana?
0: Yang biru tadi.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Lia ya.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio Mbak.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Lia sudah bergabung dari Metro. Besok hari Minggu ada bakso di Rumah Makan Rowo Ireng ya. Setelah hari ini baksosnya di Radio Inovasi, besok jadwalnya di Rumah Makan Rowo Ireng. Untuk warga Seputi Banyak, Wai Bungur, pokoknya yang deket-deket situ, barangkali mau ikutan cek kesehatan gratis, jangan lupa besok datang ya. Dari pagi jam berapa? Ya jam-jam 9-an lah. Dari rumah OTW jam 8:30. Ya nggak apa-apa, jangan terlalu pagi. Kalau pagi mau sarapan di sana ya nggak apa-apa ya, habis sarapan di Rumah Makan Rowo Ireng lanjut cek kesehatan gratis bersama kru-kru Radio Trirama FM. Kalau cek kesehatan kan nanti Anda bisa tahu tuh kadar gula darah, asam urat, tekanan darahnya itu normal atau tidak. Sekalian bisa dapetin produk-produk herbal dari Radio Trirama FM yang banyak promo. Mumpung ini masih bulan Agustus ya, jadi banyak promo-promo yang bisa keluarga sehat dapatkan. Ada promo terbaru Agarilus Drop, beli 1 gratis susu Zigo rasa jahe. Terus ada lagi drink, beli 1 gratis 1 Selte, beli 1 gratis susu Zigo. Ada lagi promo untuk Morinda, beli 1 gratis 1 jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Ada lagi promo kuda jingkrak, beli 1 gratis madu KC. Terus apa lagi yang ada promo, ini banyak banget. Susu Etawasi, beli 3 cuma Rp200.000 ya. Untuk produk Biosi pun beli 1 masih dapat kupon undian gelegar 11 tahun Radio Trirama. Jangan lupa datang dan ikuti acara Baksos bersama Radio Trirama FM dan jaringan. Sekarang kita goyang dulu ya bersama lagu dangdut terbaru dari Dara Muda dengan Alasan, spesial untuk keluarga sehat yang suka banyak alasan. Tetap digoyang malam, asik sekali bestie.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

sih? 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.

Cinderella keluarga sehat Indonesia. Cinderella pun tiba pakai sepatu roda. Cinderella apaan tuh? Cinderella itu berasal dari Tiongkok kuno sekitar tahun 860 Masehi. Ini cerita entah bener entah enggak ya keluarga sehat, tapi berdasarkan informasi yang Fandi cari di Google. Jadi cerita Cinderella ini merupakan kisah dongeng. Kalau dongeng mah cerita buatan ya, bukan legenda, atau bahkan mungkin ada beneran kisah ini tuh nyata gitu. Dan kisah dongeng tertua di dunia ini sebelum dipopulerkan kembali oleh penulis Prancis ya. Cinderella ini berasal dari dinasti Tang, keluarga sehat Indonesia. Oh, berarti dari Tiongkok beneran ya. Atau bahkan mungkin Cinderella yang keluarga sehat sering tonton filmnya itu tuh dari barat ya, bukan dari daerah Cina gitu. Dan asal-usul sepatu kacanya ini, ternyata kata kaca dalam sepatu Cinderella konon berasal dari salah satu penerjemahan kata dalam bahasa Prancis kuno, yakni fire yang berarti bulu rubah kelabu ya. Dan bisa menjadi arti ini tuh kaca ya. Ada versi asli yang gelap. Jadi dalam kisah Cinderella ini nih, saudara tiri Cinderella itu tuh memocong ibu jarinya dan tumit kaki mereka agar muat mengenakan sepatu emas tersebut. Waduh, agak ngeri ya keluarga sehat ya. Tapi ini hanya sebuah cerita ya, nggak nyata. Ya, mudah-mudahan cerita seperti ini bisa menghibur kita keluarga sehat dan nggak kebawa ke dunia nyata ya. Oke, yuk silakan yang mau telepon di 0812 12 12 9310.

Silakan yang mau bergabung bisa telepon SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Goyang malam, selamat malam Mas Pandi dari Seputi Banyak SB6 Tanjung Kerajaan Menyatu. Lagunya Ikutan Aja, salam buat semua fans Sri Rama dan jaringan tanpa terkecuali. Buat Mas Pandinya, Mat menjalankan tugasnya dengan penuh semangat. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth. Ada Om Yusuf lagi minum Biosi, salam untuk Pak Anto Telaga Putri. Oke deh, terima kasih semuanya. Keluarga sehat, Pandi kasih dedang satu. Nanti Pandi on air lagi ya, bentar ya. Kita kasih dedang berikut ini, tetap digoyang malam. Asik sekali, bestie.

0: Yeay, cinta 5 menit. Cuma 5 menit, keluarga saya cepet amat ya 5 menit. 5 menit ngapain? Makan 5 menit aja masih kurang, keluarga sehat ya. Tidur cuma 5 menit juga enggak enak ya. Dandan cuma 5 menit juga enggak enak. Terus yang ngapain 5 menit ya? 5 menit teleponan sama Ayang juga kurang. Tapi kalau teleponan sama Fandi kurang enggak 5 menit. Yuk silakan gabung via telepon, SMS juga WhatsApp yang mau bergabung di 08 12 12 12 93 10. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku.
1: Selamat malam juga.
0: Oke, okay. Silakan Kenpa.
1: Baik-baik saja. Aku hanya tertarik dengan tadi kamu minta menceritakan yang bisa tertawa sendiri.
0: Oh gitu, Grandpa emang pernah ketawa sendiri?
1: Sampai sekarang kalau ingat aku tertawa terharu.
0: Lah kenapa?
1: Boleh,
0: kenapa dulu bisa tertawa, gara-gara apa?
1: Ini ceritanya di bulan November tahun 1972.
0: Waduh, kurang jauh. Zaman Soekarno.
1: Grandpa masih muda-mudanya. Waktu itu Grandpa di terminal bus, yeah, lagi menunggu bus jurusan ke Jogja. Karena ada undangan dari sebuah radio swasta yang aku inisial saja ya, Romeo Bravo.
0: Oke, terus
1: tiba-tiba aku peluk seseorang dari belakang.
0: Laki-laki apa perempuan?
1: Lah wong dia bilang, "Mas, kowe iki suwe ninggal aku nang ndi to, Mas?" Dipeluk kenceng.
0: Dipeluk kenceng.
1: Kaget. Loh, siapa ini? Ini jujur dia.
0: Terus
1: orang
0: dia?
1: Orang wanita.
0: Gendut.
1: Salah. Telan gila loh Mas Fandi.
0: Oh ya, orang gila itu.
1: Iya. Waktu itu kan musim hujan. Jadi badannya yang dekil kan luntur dekilnya. Semua. Tiba-tiba ada satpam yang marah, dia disabet pantatnya. Wah, Anis malah meluk sebelah depan Mas Fandi.
0: Ya Allah.
1: Nah, aku secara refleks menenangkan malah tak peluk juga.
0: Oh alah.
1: Sambil dia bilang, "Mas, bokongku loro Mas." Tak lulus-lulus Mas Fandi.
0: Iya. Oke.
1: Orang terminal tertawa semua.
0: Iya.
1: Mas Fandi.
0: Oke.
1: Kalau saat itu aku ya terharu.
0: Sedih.
1: Ketawa sendiri. Setelah sampai di Jogja tak ceritakan malah semua pada tertawa. Malah saat juga urip burung tahu ngelus-ngelus patah.
0: Iya. Oke.
1: Itulah kisahnya Mas Fandi.
0: Aku kan
1: untuk ibu ribut yang tadi juga dulu dengan kemudian untuk Pak Atun Tukalara dalam kenangan dari Grandpa. Dan untuk semuanya saja Mas Fandi. Terima kasih aku boleh menceritakan kenangan yang barukan dan melucukan.
0: Iya. Oke deh, jadi ketawa sendiri ya Grandpa ya. Oke deh kalau gitu. Ya penting jangan kebawa mimpi ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Panteng Radio. Oke deh, terima kasih Grandpa Maruti. Aduh, aneh-aneh aja ya. Untung enggak diikat pakai tambang. Terus dibawa ke rumahnya. Ada-ada aja ya. Namanya orang lucu, keluarga sehat, kadang-kadang hal lucu itu enggak terduga dan bisa terjadi di mana saja ya. Sama halnya ketika kita lagi dapat musibah. Kadang-kadang musibah bisa datang di mana aja dan pada saat kita lagi seneng pun ya, kalau musibah bisa menghampiri kita ya. Selamat malam Mas Pandi, Bu Ediana hadir. Salam sampaikan buat semuanya aja, spesial buat Mas Pandi, mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih untuk Bu Ediana dari Veteran. Warga Veteran semuanya selamat malam. Ada Bu Ribut di sana, Bu Suprapti Tandus malam, Bu Muslimah Veteran juga malam, Bu Rumiasih juga apa kabar. Terus siapa lagi warga Veteran? yang di seputaran Rumbia juga selamat malam, yang di Bandar Mataram dan sekitarnya, yang lagi pantengin di Bandar Lampung juga semuanya selamat malam. Mudah-mudahan pada terhibur dengan dendang-dendang dan sajian program spesial Goyang Malam yang hadir setiap hari ya keluarga sehat malam hari ini sampai jam 10. Yang mau tidur konsumsi dulu produk herbal dari Radio Tri Rama. Ada produk Biosi Sihaga, bisa dikonsumsi 5-7 tetes, minumnya 2 kali sehari ya. Cocok diminum sekarang. Ini Fandi punya produk terbaru namanya Zigo Cream. Zigo Cream ini dioleskan ya, bukan diminum. Zigo Cream ini punya manfaat untuk mengatasi pegel-pegel, untuk mengatasi perut kembung ya, untuk keluarga yang punya masalah dengan abis kecetit atau cedera, cocok banget dioleskan Zigo Cream. Aman dikonsumsi dan gak ada efek sampingnya. Bisa digunakan siapa saja. Zigo Cream bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kita nggak jual di toko online manapun. Yang mau pesen bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Raduki, Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Lampung akan menggelar Festival Kreasi Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus hingga 3 September 2026. Festival Kreasi GTK menjadi wadah untuk menampilkan kreativitas, inovasi, sekaligus memberikan apresiasi terhadap peran guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri, mengatakan kegiatan tersebut memberikan hasil kolaborasi antara BGTK Provinsi Lampung dan pemerintah daerah. Festival ini juga direncanakan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bersama jajaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten dan Kota Seprovinsi Lampung juga dijadwalkan hadir. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi menjadi ruang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk berbagi gagasan, inovasi, serta praktik baik yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Bagi Lampung Barat, festival ini juga menjadi kesempatan mempertemukan para pemangku kepentingan pendidikan, sekaligus memperkuat kolaborasi antar daerah. Pemerintah daerah berharap Festival Kreasi GTK mampu menumbuhkan semangat baru, meningkatkan kreativitas dan kompetensi guru, serta mendorong terwujudnya pendidikan yang semakin adaptif, inovatif, dan berkualitas. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Malam 2 keluarga satu Indonesia kita hadirkan spesial untuk keluarga ya. Aduh enak banget lagunya. Bikin keluarga sehat lagi yang lagi tiduran ya. Jadi ngelindur. Lindur karena dinyanyiin sama Ayang ya. Katanya selamat malam 2 gitu. Selamat malam kekasihku. Mudah-mudahan kau sehat selalu. Amin amin. Oke deh, silakan yang mau bergabung silakan telepon kembali di 08 12 12 12 9310. Udah jam 9 lewat 19 menit. Barangkali sudah ada yang nguap ya, tinggal tidur. Memang enaknya tidur ya keluarga sehat. Apalagi untuk Anda yang gak ada kerjaan, mau keluar udah malam, lagian keluar mau ngapain ya? Nonton organ, mana ada hiburan organ. Di rumah aja lah, sambil menikmati santai, sambil dengerin radio. Barangkali ada yang lagi ngemil, atau malam hari ini yang lagi pada pijet-pijetan ya, yang lagi kerokan. Ini masuk angin ini masuk angin nih keluarga sehat. Nggak enak buat tidur, bangun tidur rasanya kemeng abot. Pas dicek beneran masuk angin, dikerokin merah-merah keluarga sehat. Aduh. Silakan kerokan dulu ya keluarga sehat, diratain kerokannya biar badannya enteng dan keluarga sehat bisa beraktivitas kembali. Karena kalau orang udah masuk angin tuh bawaannya nggak mood mau ngapa-ngapain ya keluarga sehat. Nah kalau udah sehat badannya enak buat beraktivitas, rasanya nggak berat, tidurnya juga bisa angler banget. Jangan lupa biar nggak masuk angin bisa konsumsi produk susu Etawa. Ada susu Etamed, Etakol, Etabos atau Etabase ya, atau mau minum Etawasi juga boleh. Minumnya 2-3 sendok makan, kasih air panas, aduk-aduk, lalu minum sebelum tidur. Untuk produk susu Etawa langsung aja dapetin di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Halo Goyang Malam.
1: Asik goyangnya.
0: Asik sekali Besti gitu.
1: Asik sekali Besti.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan putra bungsu Mas di Gambas RI.
0: Di mana Mas?
1: Di Gambas RI.
0: Gambas RI.
1: Ya Mas.

0: Gambas RI itu apa, deket Wai Gambas itu bukan?
1: Itu lo Muara Jaya masuk.
0: Oh alah, Muara Jaya sana toh. Oh.
1: Iya.
0: Sama Bumi Ayu itu jauh enggak sih?
1: Jauh, Mas.
0: Oh, gitu. Oke deh, salam kenal ya, Mas. Mas Putra Bungsu.
1: Ya, salam kenal juga, Mas.
0: Iya, lagi di rumah ini apa di mana?
1: Lagi di rumah, Mas, santai sama keluarga.
0: Oh iya, boleh disapa ada siapa aja di rumah?
1: Di rumah ada nenek saya, Mbah Laminem.
0: Mbah Laminem, malam, Mbah.
1: Semoga cepat sehat, sakitnya diangkat sama Gusti Allah.
0: Apanya sakitnya?
1: Iya.
0: Oh, sakit apa Mbahnya?
1: Sakit lambung, darah tinggi sama
0: komplikasi ya.
1: Iya, Mas.
0: Kalau mencari produk herbal ke sini, Mas, nanti tak kasih produk yang pas untuk Mbah Laminem ya.
1: Mas, udah aku bawa ke rumah sakit baru pulang.
0: Oh, baru pulang dari rumah sakit. Oh ya, enggak apa-apa. Barangkali mau ke Tri Rama ya. Terus buat siapa lagi, Mas?
1: Paman.
0: Terus siapa lagi salamnya? Ayo.
1: Buat Mbah Loso.
0: Ya.
1: Buat Kang Rohman.
0: Ya, siapa lagi? Ayo, siapa
1: spesialnya
0: lagi?
1: Mas.
0: Buat siapa spesialnya?
1: Buat ibuku yang tercinta, Mas.
0: Oh iya, doanya apa?
1: Doanya semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Udah?
1: Mas.
0: Hah?
1: Mau request lagu.
0: Apa dendangnya?
1: Bulan Bintang, Mas.
0: Oke deh, terima kasih ya, Mas Putra Bungsu. Ya,
1: ya.
0: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke deh, terima kasih Mas Putra Bungsu yang ada di Gambas RI di daerah Muara Jaya sana ya. Keluarga sehat-sehat semuanya, lagi pantengin malam hari ini di Sukadana yang ada di seputaran kampus UNU ya, yang di Taman Fajar. Selamat malam yang di Probolinggo semuanya, buat para bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi duduk santai sambil mikirin cicilan. Nyicil apa ini? Nyicil pekerjaan maksudnya ya. Pekerjaan kok nggak ada rampung-rampungnya. Ya punya kebon ya. Terus yang di rumahnya berantakan, ini belum ngapa-ngapain, belum ngompiti gombalan ya. Mana ditinggal rewang. Terus yang sabar keluarga sehat. Pekerjaan itu tuh memang setiap hari bakal menumpuk. Apalagi pekerjaan rumah bisa kita selesaikan satu persatu kok ya. Insya Allah nanti akan beres semuanya. Buat yang lagi banyak masalah, Fadi doakan mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalahnya satu persatu. Masalah itu harus kita hadapi ya, tapi memang harus sabar menghadapinya. Kita tuh memang gak bisa menyelesaikan masalah secara singkat ya, karena kita pasti butuh waktu. Dan kita kadang-kadang memang butuh seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah hidup ya. Kalau untuk yang punya masalah kesehatan, keluarga bisa datang ke Radio Tri Rama FM untuk cari produk herbal di sini. Lengkap banget, ada produk Bio Sisi Haga, ada susu Ziko, terus produk herbal Agarilusnya pun masih banyak di sini ya. Besok yang mau cek kesehatan gratis, kalian beli produk promo langsung aja datang ke rumah makan Rowo Ireng di Seputih banyak. Jadwalnya besok hari Minggu dari pagi jam-jam 8-an, jam-jam 9-an ya, sampai dengan jam 4 sore. Lanjut lagi hari Senin ada baksos di Radio Kansa FM Lampung Timur. Hari Selasanya lanjut lagi ada acara baksos di Metro Kibang ya, di Pasar Margo Toto. Jangan lupa datang ya keluarga sehat, meriahkan dan ikuti acara baksos bersama Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Syamila, bukti.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

Okay, pada siapa keluarga Sat Indonesia? Pada kamu, pada semuanya ya. Mudah-mudahan terhibur dengan sajian dedang-dedang yang Fandi hadirkan malam hari ini di Serdu Serba Dangdut bersama Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Bu Siti dari Raman Utara PC14, terima kasih ya sudah beli Agarilus, mudah-mudahan sehat. Ada lagi yang di seputaran mana ini? Ada Bude Jumani dari Tambah Subur Dusun 5, terima kasih juga sudah beli produk herbal di Radio Tri Rama FM. Ada Pak Taslim dari Raman Utara, keluhannya batuk tadi diantarkan produk biosi sama bubuk batuk asma, mudah-mudahan berkah ya dan makin sehat sama AACS-nya. Terima kasih. Keluarga yang mau COD bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Ada Ibu Sumira dari Cempaka Nuban, keluhannya darah tinggi juga, terima kasih tadi sudah diantarkan produknya ya. Ada lagi siapa ini? Yang hari ini sudah datang ke acara Baksos Radio Inovasi FM juga, terima kasih. Besok jadwalnya ada acara Baksos di Rumah Makan Rowo Ireng, jangan lupa datang ya. Lanjut lagi ada jadwal Baksos di hari Senin tanggal 31 ya, tepatnya di Radio Kansa FM. Lanjut lagi hari Selasa di Pasar Margo Toto Metro Kibang, hadiri Besti, karena acara Baksos tuh jarang-jarang banget ya, kadang-kadang ya setahun sekali, setahun dua kali, mumpung ada Bunda Mita, jadi keluarga bisa langsung tanya-tanya produk-produk herbal Agarilusnya atau produk yang ada di Tri Rama, bisa sekalian konsultasi ya seputar sakitnya keluarga sehat, biar makin terbantu untuk sembuh dengan mengkonsumsi produk-produk herbal dari kami. Oke deh, kalau gitu yang mau pesan sekali lagi bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Tetap semangat yang lagi aktivitas, yang lagi pada lemburan malam hari ini, kita kasih dendang yang enak-enak cuma digoyang malam, asik sekali bestie.

Terima kasih keluarga sudah pantengin Goyang Malam di edisi malam minggu ini. Selamat beristirahat untuk semuanya ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan badan dengan rutin konsumsi produk-produk herbal yang ada di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Waktunya Fadi pamit dulu, akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jesse ya, untuk kediman keluarga saya di album Nostalgia ya. Persembahan untuk ya madu agarless keluarga sehat ya. Ya pastinya juga banyak yang sudah keluarga sehat Indonesia ketahui. Madu agarless yang ada madu pala, nomor api telambo, dan juga madu hitam pahit. Dan juga ada madu silambung ya, yang terbaru keluarga sehat ya. Oke, untuk kediman keluarga sehat ya, mau kita gabung boleh atau di album Nostalgia. Atau persembahan madu agarless keluarga sehat ya. Untuk di malam minggu, atau keluarga sehat yang mau malam mingguan, yang mau lomba layang-layang di desanya aja sih, ada best ya. Wah, udah banyak banget ya, tadi rame banget ya. Di Desa Tanjung Jono yang dusun 4 bes ya, di Pedukuan. Wah, dan luar biasa. Yang mau malam mingguan ke sana boleh. Oke, satu dedek keluarga sehat ya, untuk menemani dan juga mengoli di percobaan kita untuk di album Nostalgia keluarga sehat ya. Atau persembahan tentunya keluarga sehat Indonesia madu agarilus. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat Indonesia masih setia menemani di album Nostalgia. Atau persembahan madu agar rilis keluarga sehat ya. Dan untuk Gede Malam juga terima kasih. Atau Gede Malam yang sudah menonton, melihat, mendengar. Atau di TikToknya Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Atau yang mau request boleh keluarga sehat ya. Bisa komen langsung ya di TikTok. Selamat malam untuk Den Bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan untuk Gede Malam juga terima kasih. Atau keluarga sehat ya masih ya mungkin malam mingguan. Baik untuk ya mungkin lagi nongkrong di kafe atau mungkin di malam ini banyak kegiatan keluarga sehat karena masih di bulan Agustus ya kan. Kayaknya aja selihat-lihat di sosial media juga banyak banget keluarga sehat, banyak hiburan ya, lomba-lomba juga masih banyak keluarga sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu untuk keluarga sehat yuk sedia selalu untuk madu agarilus atau juga untuk produk-produk herbal lainnya yang tersedia untuk di Radio Trirama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk dimu keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus sebaik untuk di Radio Trirama dan juga jaringan. Jangan lupa dikonsumsi rutin untuk pengobatan sehari 3 kali. Untuk pencegahan cukup sekali saja keluarga sehat ya. Selamat malam untuk di malam ini. Terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agarilusnya. Ada Mbak Eva yang ada di Paung. Ini membelikan untuk ibu tercinta ya. Sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam untuk dirimu keluarga sehat ya. Ada siapakah, ada Pak Sino yang ada di RB3 juga untuk dirimu juga selamat malam ya. Sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia ya. Selamat malam juga untuk dirimu keluarga sehat ya. Ada Ibu Wiji Lestari yang ada di Seba 11 sudah mendapatkan madu si lambung. Selamat malam juga untuk dirimu keluarga sehat ya. Ada Pak Barino yang ada di Bandar Jaya sudah mendapatkan madu hitam pahitnya ya. Selamat malam juga ada Ibu

Liana, Mataram Udik ya, keluhan asam lambung sudah mendapatkan madu lambungku, dan juga biosi tentunya ya. Selamat malam untuk dirimu keluarga sehat ya. Ada Mas ya, Fatur Pais ya, sudah mendapatkan biosi juga. Selamat malam ada Ibu Suyati yang ada di Adiwarno Batang Hari ya, belikan ibunya sudah mendapatkan madu hitam pahitnya keluarga sehat ya, untuk di Radio Duta Paramita Kota Metro. Terima kasih untuk dirimu keluarga sehat ya, untuk yang sudah mendapatkan untuk ya, madu agarilus atau juga untuk produk-produk herbal lainnya. Untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur, atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Satu dinding keluarga sehat di malam ini, jangan kemana-mana tuh nih keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan pastinya selamat bernostalgia.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Kadang merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu ah.
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, biaya musik dan informasi. Atau di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan Madu Agarilus akan menemani keluarga sehat ya sampai jam 12 malam nanti. Yuk, silakan untuk keluarga sehat yang mau request boleh, tapi jangan lupa di tap-tap layer dulu ya, untuk di TikToknya Radio Trirama FM ya. Ayo, terima kasih sudah tap-tap di malam ini. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang pastinya sudah selalu setia ya, mempercayakan produk herbalnya ya bersama kita keluarga sehat. Apalagi yang sudah setia ya, pastinya ordernya ya, untuk COD keluarga sehat ya, luar biasa pastinya ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin, tapi keluarga sehat juga ingin hasilnya lebih maksimal. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, mungkin di kesempatan di malam ini ya, punya permasalahan kesehatan nih ya, untuk permasalahan mungkin untuk asam lambung ya, atau emah ya, mungkin sering keluarga sehat di Indonesia ketahui. Tapi mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia ya, di malam ini ya, seringkali mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia mengabaikan permasalahan tersebut. Padahal ya, setiap permasalahan itu awalnya juga dari yang kecil baru yang besar, keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat di Indonesia, yuk langsung aja keluarga sehat ya, dapatkan Madu Agarilus. Madu Agarilus tersedia untuk di Radio Trirama dan juga jaringan ya. Untuk keluarga sehat yang mungkin sibuk dengan aktivitas, ini bisa keluarga sehat di Indonesia ya, untuk COD atau pesan antar, ini juga bisa keluarga sehat ya. Jadi bisa diantarin sama AJS-nya sampai rumah, pokoknya keluarga sampai depan pintu pokoknya ya. Ada kecamatan Waibungur, Purbolinggo, Rambuan Utara, seperti banyak Kerumbi ya, bisa banget keluarga sehat ya. Jangan lupa pokoknya untuk keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa di ya pastinya konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk ya konsultasinya di call center kita atau di nomor CS. Banyak produk-produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan konsumsi ya. Pastinya untuk produk herbal juga untuk kualitasnya juga luar biasa, tidak kalah pokoknya keluarga sehat ya. Apalagi sudah memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia untuk di sempatan diri malam ini ya, yang punya permasalahan kesehatan baik untuk penyakit deritip dan juga ya kronisnya keluarga sehat ya, yuk silakan konsumsi untuk Madu Agarilusnya. Jangan lupa dikombinasikan dengan produk utamanya keluarga sehat Indonesia. Nah untuk di malam ini juga selamat malam, tetap jaga selalu kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, keluarga sehat ya. Selamat malam untuk kiriman keluarga sehat yang sudah menyatu atau di wawanya ya. Ada Kang Ahyar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kiri juga selamat malam Radio Trirama album Nostalgia, ada Kang Ahyar. Ada kisah lagunya, kau selalu di hatiku. Aduh, hati siapa tuh? Ya hati pasangannya dong, AJS Maya. Iya dong, emang AJS gak punya? Ya punya. Punya dong Besi ya, kau selalu di hati ya. Oke, ditunggu untuk di malam ini untuk dirimu ya, untuk Akang Ahyar yang ada di Kota Gajah. Kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang, ada Jenita, ada Herlina juga keluarga sehat ya, selamat malam. Ada Manda, Fira, Putra Setia, ada Bustri Suprabdi, Maklum Bunda Muslimah, buat AJS-nya terima kasih, dan juga hatur nuhun. Sami-sami terima kasih kembali untuk di malam ini ya, untuk dirimu ada Kang Ahyar.
untuk dimana juga sudah menyatu. Kau selalu di hati ya, selalu di hatiku. Enggak, kamu enggak di hatiku kok. Kamu sudah ada yang punya ya. Dan untuk dimana juga keluarga sih ya, terima kasih. Jadi sudah mendapatkan untuk ya madu agar relas yang belum, silahkan ya bisa COD pesan antar kuat sayang kecintaku ya. Oke, satu kembali atau kirim keluarga seri kau selalu di hati. Selamat malam dan selamat bernostalgia ya.

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani ya. Atau di album nostalgia Doro Ayu nyimak wailai. Terima kasih sudah menyatu ya Mak Pri, juga selamat malam Mak Pri. Doro Ayu kok nongolnya malam-malam. Bukannya kalau malam malah udah istirahat, ini baru nongol malah. Lagi masih di album nostalgia keluarga saya bersebahan untuk ya Madu Tri Rama KJ. Madu Tri Rama KJ keluarga saya, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk madu Tri Rama KJ keluarga sehat di Indonesia hanya tersedia untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Promo juga masih tersedia, beli satu gratis satu ya. Untuk yang mau coba juga bisa keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan atau bisa dirutinin ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Mbak Shirley, tempatku juga ada lomba layang-layang bareng sama Taman Sari. Coba aja kalau nggak bareng pasti rame ya. Tempatku juga rame tadi yang dari Raman, padahal ngelewatin ya, malah pada kesana tadi. Dan untuk rimang keluarga sehat ya, madu Tri Rama KJ, madu ya untuk meningkatkan stamina ya dengan formulasi yang sudah disempurnakan keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok ya sebelum tidur. Keluarga sehat rutin ini selama 2-3 hari, baru nanti untuk di hari selanjutnya konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Jadi khusus yang sudah punya pasangan suami istri ya, belum jangan dulu. Promo juga masih ada best, masih tersedia. Di tempatku juga rame Mbak Serli. Tadi aku sore kan lewat di Taman Sari. Wih, udah ini. Kalau tempatku kan pinggir jalan gede gitu. Iya, keluarnya malam, kalau pagi kan yang merah putih belum berkibar. Iya juga ya. Kalau pagi ya merah putihnya masih ini bes ya. Atau yang siaran masih keliling. Kalau malam baru setia ya standby. Selamat malam juga untuk di malam ini. Atau keluarga saya yang sudah bergabung ya, ada Butet, selamat malam. Hadir dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Selamat bertugas untuk Bang AJS-nya. Terima kasih ya Bangku, untuk Deneng Gereja Tua. Doro Ayu, untuk produk herbalnya kalau sudah habis mungkin bisa dianterin sama AJS-nya. Hubungi di call center nanti ya. Bisa dianterin. Siapa tahu penasaran ya kan. Aku juga penasaran, kok aku lupa ya. Kayaknya pernah pas kesini ketemu, tapi kok aku lupa gitu. Oke, dan untuk ini keluarga saya terima kasih. Untuk di malam ini keluarga saya masih setia juga untuk di TikToknya ya. Atau di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ. Satu dendang album nostalgia besi, ada Gereja Tua dari Pampres ya. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat Indonesia. Yes, masih setia selalu untuk di album Nostalgia persembahan madu Tri Rama Kaji. Ya, tadi yang sudah disempurnakan komposisinya keluarga sehat yang sebelumnya madu Kuda Jingkrak keluarga sehat. Dan untuk madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, pastinya terbuat dari 100% herbal pilihan, tidak menyebabkan ya terlalu deg-degan saat dikonsumsi. Dan untuk cara konsumsi untuk yang baru pertama kali, apalagi yang sudah punya permasalahan ejakulasi dini, sama-sama dipoten. Jangan lupa dirutinin dulu ya bes ya, selama 3-2 hari bes ya, dikonsumsi 1 sendok sebelum tidur. Nah setelah itu bisa langsung dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan keluarga sehat ya. Dan untuk Krimon juga terima kasih sudah mendapatkan ya madu Tri Rama Kaji. Lombok masih ada promo beli 1 gratis 1 ya. Silahkan dapatkan best yang mau cuci juga boleh ya, nanti bisa dianterin sama ACS-nya. Oke. Okay? Butet terima kasih kembali untuk gereja tuanya. Ada Mas Tony Production nyimak Mas. Sambil lembur apa gimana nih Mas Tony? Baru menyatu dengan keluarga sehat ya. Thank you. Terima kasih dan kembali satu dendang nih bes ya. Ada Cinta dan Permata. Tadi juga ada Tiada Lagi, sudah dikasih sama Pak Edimas. Dan juga satu dendang lagi di batas kota ini dari ya Tommy Jebisa, sudah dikasih juga sama Mas Bondas. Ditunggu dendangnya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: leh. Tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.
2: Terima kasih keluarga sehat ya. Gantengku cantikku semuanya sudah setia menemani 2 jam di album Nostalgia persembahan Madu Agarosa dan juga Madu Trirama Kaci. Waktunya Jess pamit dong. Aja sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patok Radio Trirama dong. Bye bye.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, pantulin drama, digoyang-goyang asyik.
2: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi kepada ngapain di pagi hari ini? Apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku menemani besti-besti tayang-tayang masih di acara Begadang, persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM.
1: Masih di acara Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

Tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku? Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh! Seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, besti-bestiku. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin. Kalaupun ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi.

Cuan. Cuannya pada lancar ya. Ngomong cuan harus banyak biar jadi kenyataan, Bes. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu biar tambah segar, biar semakin semangat, biar semakin hubah ya.

0: keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga, selamat pagi Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga, selamat pagi warga Palembang. Lagi pada ngapain warga Palembang? Wong kita galuh. Lagi pada ngopi sambil begadang barengan diriku. Iya. Selamat pagi ya Bes ya. Adapun juga yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Adapun untuk besti-besti kota yang tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kising Tanggamus Impress Purwodadi Kising Tanggamus juga, selamat pagi. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio ya. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Seperti biasa Bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik, aw, magic. Berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata, menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajat Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.
1: Dikasih info mas eh.
0: Dikasih info mas eh. Dikasih info mas eh. Aku kasih info ya mas eh, mas eh ya. Bapak-bapak, amang-amang, pade-pade semuanya. Biar semakin tahan lama, biar semakin gereng hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyok koyok apu kena banyu ngelempuruk bayan kena kue. Dikonsumsi rutin Madu Kajat Trirama FM setiap hari ya Bes ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831-760-600 ya. Terima kasih Bes yang selalu panteng ataupun juga yang selalu

0: yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang atau belum punya pasangan. Cari dulu pasangannya. Kalau sudah ada pasangan, boleh dikonsumsi madu kajet Rirama FM biar semakin greng besti, tahan lama besti, tidak loyo besti, begitu ya. Biar tidak susis lagi jadi istri yang takut suami, takut berkali-kali besti. Ah, yang benar masih dimakane, bukti na dewe nggak ada kue. Kalau tahunya dari Yudi doang, mangga bakalan abdol besti. Makanya dikonsumsi, buktikan sendiri, begitu. Maksud aku sih ngarep bukti, nak. Kan yura mungkin nggak ada kue. Halo pagi, begadang bersama Madu Kajet Rirama FM.
1: Matuku atahan lama.

0: Alhamdulillah. Lagi nunggu orang mancing.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan lancar, rezekinya juga lancar, amin. My Andro. Sambil ya, nunggu gimana? Orang mancing, mau dengerin lagunya apa?
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahit tanpa gula.
1: Iya.
0: Apalagi minumnya depan diriku, nggak usah pakai gula, udah manis.
1: Iya.
0: Sambil dicek, digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
1: Buat Ma.

0: semuanya aja.
1: Semuanya aja, spesialnya ada
0: buat semua yang gerakan mania aja lah.
1: Oke lah, siap. Terima kasih Mai Endro. Salam buat yang di sana yang lagi pada mancing. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai Endro dari seputaran Taman Negeri Dusun 5 ya. Tetangga sama ya Tri Rama FM. Cuma kacek satu dusun saja. Kira-kira kaceknya berapa meter ya? Kalau dimeterin paling sekitaran paling 200 meteran ya. 200 meteran. Terima kasih Mai Endro ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama baru kaca Tri Rama FM. Tahan lama apanya? Tahan lama. Apanya yang tahan lama, Lia? Lia? Sehat? Alhamdulillah. Dirimu ada prekos lagu ni apa, Jal? Apa? Secawan madu. Sambil dicek ya, digoyang dulu. Semuanya, spesialnya ada. Spesialnya buat siapa? Spesialnya siap. Terima kasih ya, Lia. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu, Lia. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia yang ada di seputaran kota Metro. Warga Metro dan juga sekitarnya Semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu KJ Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro ya. Ataupun juga warga Waibungur juga boleh langsung merapat ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Gang 12, Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur ya. Bang Panji. Bang Panji, selamat pagi Bang Panji. Dari Lampung Selatan. Mudah-mudahan sehat selalu warga Lampung Selatan dan juga sekitarnya. Udah miss call diriku Bang Panji. Kasih tanda kalau dirinya lagi bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya. Selamat pagi Bang Panji. Oh, langsung nelpon juga. Ini beneran mau miss call doang atau mau nelpon doang? Mau nelpon aja ini. Coba tatanya lagi ya. Halo, pagi Begadang Berseman Madu Kaja dari Rama FM.
2: Madu kuat.
1: Oh, ternyata beneran Bes, gak cuma miss call Bes. Bang Panji.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi ngobrol sama orang ganteng.
1: Gagah perkasa ganteng. Idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing.
2: Yang
1: best. Monggo dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Kawin.
1: Emang kawin. Eneng. Ala ketuwien nganti saiki yo ora sida-sida, keburu bunda sambane yo ora iki lho, keburu ora konsumsi madu kacing kok lho Bang Panji lho, makane diendang digas.
2: Udah sering, cuma belum ada lawan.
1: Alah ya bunda samba kuwi menunggu masih menanti dirimu.
2: Pernah dikasih itu minum itu, emang lawan belum ada.
1: Belum ada ya, nyari toh, nyari dulu. Lah ya.
2: Nyeker.
1: Masa harap tarik rekomendasi karo Princess Ewai Bungur ya orang mungkin toh.
2: Iya, kalah karo Harry Passing.
1: Kalah karo Harry Passing, masa kalah karo sing tuwe. Salah karo kalah sing enom, deng. Bang Panji.
2: Ya.
1: Digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
2: Goyangnya cuma Cepa ya.
1: Cepa pagi. Pagi.
2: Oh, pagi.
1: Pagi.
2: Pagi.

0: Broto.
1: Anjir, pagi Kang Mas Broto.
0: Itu siapa itu yang ini?
1: Yang mana?
0: Kalau dia salam-salamnya antar dunia itu antar provinsi itu.
1: Yang mana? Yang mana? Bang Johan Palapa. Antar dunia jarene bet. Antar provinsi.

0: Pagi.
1: Selamat pagi. Untuk Bunda Samba Tridatu, selamat
0: pagi.
1: Untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya spesialnya buat siapa? Iya. Spesialnya ada enggak?
1: Spesialnya untuk semuanya aja.
0: Semuanya aja. Ini lagunya yang mana? Ada cincin kawin, ada ayah kawin lagi, ada juga kawin lari. Cincin mas kawin yang mana? Yang mana? Yang mana?
1: Yang bagus sajalah, yang penting ada kawinnya.
0: Oh gitu. Aku cariin yang mana ya?
1: Yang penting ada kawinnya.
0: Aku pengennya kawin lari aja lah, khusus buat Bang Panji, atau yang cincin kawin, atau yang kawin lagi, coba.
1: Kawin lagi bagusnya,
0: Bang Panji.
1: Ya.
0: Terima kasih Matur Sembarumun. Mudah-mudahan sehat selalu, semoga selalu ya Bang Panji. Atau Pantang Radio, Bang Panji Pantang Radio. Atau Pantang Trirama dong Besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji Irawan dari Ketimbung Lampung Selatan. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semoga semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini secerah hatiku Besti-besti kok. Ya ampun Yudi. Bok ya Lorenzo. Bok ya napas disini ngono gue. Terima kasih Bang Panji ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya ya. Kemudian apa kabar Mbak Ning? Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning Setiawati. Begadang, selamat pagi katanya Mas Yudi. Bagi kembali buat Mas Yudi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemudian semoga sehat terus, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Ning Setiawati. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Besti Kota Yangku ya. Halo pagi, Begadang Berseman Manuk aja Tri Rama FM. No kan, ngerjani toh. Nah, keren pagi. Grandpa Marubi ki ngerjani kat mau lu lah. Yuh, alah. Miss call. Terima kasih Grandpa Marubi. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu ya. Mudah-mudahan ada pulsanya biar gak miss call lagi. Begitu ya, Bes ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi Mas. Ngopi plus goyang-goyang katanya. Terima kasih Matur Sembanuwun ya. Ada Gus Hazik. Terima kasih Matur Sembanuwun ya Gus. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiku? Apa kabar? Ada juga Mas Juntak. Selamat pagi Mas Juntak. Sehat selalu ya Mas Juntak ya. Semangat selalu ya. Halo, pagi Begadang Persembahan Manuk aja dari Rama FM.
2: Manuk tahan lama.
0: Nelin.
2: Iya. Yeah.
0: Apa kabar Nelin?
2: Alhamdulillah ya.
0: Nelin ki ngono, kirian anakku Rono Nelin gak moro.
2: Nanti.
0: Lengino pasi mau? Ayo, aku lho Rono. Aku Rono. Yo tenan tak kono Mas Putra. Lah aku lho kepinginane nang kono nginep barang nang kono. Lah iki Nelin koyo ora teko-teko ngono kuwi. Mau nek yo arep tak jemput kan aku. Lah yo tapi kok lali dalane Nelin. Nelin aku arep jemput sampean mau ki lali dalane ngono kuwi lho Nelin. Nelin.
2: Iya.
0: Dari mana request lagunya apa? Yang udah tak siapin ada Jeritan Hatiku, ada Secawan Madu, ada juga Kopi Pahit, ada Kawin Lagi, ada Jika Hanya Gurawan.
2: Hanya Gurawan.
0: Hanya Gurawan aja. Digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
2: Goyangnya buat
0: Aldi Agung. Siapa? Ayo laptopnya hilang. Laptopnya buah nanti. Ayo. Dulu si laptop ngana kue. Ayo nanti laptopnya. Ayo. Ayo.
2: Buat bersambah mau
0: selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Anjay,
1: pagi.
0: Tiba-tiba ya,
1: Mas Pagi.
0: Betul, Pak Udin. Sambil kemana-mana,
1: pagi.
0: Buat Mas Panggirawan, Pangrawan matinya,
1: pagi.
0: Buat penjaga cinta,
1: pagi.
0: Pak Mero ya, Mas.

0: Apa sih?
1: Terima kasih. Detik Penny cara Malangnya jangan sih.
0: Apa sih?
1: Detik Bapak Andri
0: apa sih?
1: Buat Penny ya Pak.
0: Apa sih?
1: Buat cara Malang lah yang apa sih?
0: Ence, apa sih?
1: Semuanya
0: spesial buat siapa? Spesial Nelin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembahan Nelin. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu bersama keluarga tercinta Nelin. Nelin. Pandang radio. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nelin Tugu Pacul Luman Agung ya. Warga Tugu Pacul Luman Agung Semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet Trirama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Atau nanti bisa diantarkan juga sama Akang Dayat Hidayatullah, nanti diantarkan ya bes ya. Halo, pagi Begadang Persembahan Madu Kajet Trirama FM.

0: Ri.
1: Iya.
0: Lagi ngapain kah dirimu? Gagah perkasa idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata. Mbak Neri. Dirimu ada request lagunya apa?
1: Lagunya Kau Segalanya ya.
0: Kau Segalanya. Boong. Ngomong saiki Kau Segalanya. Wingi karo Mas Wigi anak gue. Boong.
1: Ingat ya.
0: Boong. Riwet.
1: Cuman
0: lagu plus yo isi hati, curahan hati ngono. Kan sekarang ada yang baru. Coba kita lihat kuat berapa lama, bes.
1: Iya.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Digoyangnya buat siapa digoyangnya?
1: Digoyangnya buat
0: semuanya aja, spesialnya buat siapa spesialnya?

cekel kenut Gusti. Banteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembanuan Mbak Neri kecelak enut. Kota Gajah bergoyang, Kota Gajah ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya Bes ya. Mudah-mudahan secara hati kita semuanya, mudah-mudahan secara rezeki kita semuanya di akhir pekan, di awal, di akhir bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan rezekinya juga bukan di akhir. Boleh tanggal sama bulan di akhir, tapi rezekinya enggak ya Bes ya. Rezekinya mudah-mudahan di awal dan juga selalu melimpah banyak banget Bes ya. Amin ya rabbal alamin. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik, aduhai. Ada di depan Bes AJS-nya. Berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyudina Talalesi. Mana-mana besti-besti ku tayang-tayangku masih di Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja dari Rama FM Madu Kuat Tahan Lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja ya di Best ya. Bapak-bapak, pade-pade, amang-amang, dikonsumsi rutin biar semakin tahan lama, biar semakin gereng hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo kaya kapu kenapa nyokal lempuruk bayin kena gue ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya Best ya. Sampai

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: dilanjut lagi ya, dilanjut lagi. Masih ditemani barengan diriku loh, Bes. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku menemani besti-besti tayang-tayang, well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya, Bes ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin madu kaja loh, Bes. Bapak-bapak, amang-amang, pade-pade, atau juga ibu-ibu boleh juga untuk mengkonsumsi rutin madu kaja Trirama FM setiap hari ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831-760-600 ya. Terima kasih ya, Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, atau belum punya pasangan, iya, cari dulu pasangannya dong, Bes. Kalau sudah ada pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Tapi yang namanya Madu Kaja Trirama FM, selain untuk tambah daya tahan ataupun juga menambah tahan lama ataupun juga menambah stamina pria dewasa, Madu Kaja Trirama FM juga menambah daya tahan tubuh. Silakan ya. Halo, selamat pagi Begadang bersama Madu Kaja Trirama FM.
1: Madu tahan lama.
0: Akang Agus, di mana dirimu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Agus, kumaha dirimu? Wartosna dana ramang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atuh aiki tumahnya. Akang Agus, ai dirimu teh nuju naon dirimu teh?
1: Mama wis tadi urung.
0: Mama, Chan. Nanggung eta teh. Maklumin tuh ki nanggung. Maklumin tuh ki nanggung, gilut meneh Kang Agus, gilut meneh mesano pawarno nek dipending ngene kuwi.
1: Lah kak mau mosok urung dipending.
0: Yo, yo alane mamaku ku saksi sekali nek jingrak-jingrak ki ngono kuwi lho, suwi. Makane dadak pending dhisik. Makane ngene kuwi.
1: Alat salam-salam deh.
0: Monggo, buat siapa?
1: Gomak Mintu.
0: Selamat pagi.
1: Gom, Jalan Malang, pagi.
0: Pagi.
1: Kang Depa, wis tadi urung Kang Depa.
0: Kang Depa, wis duwe pulsa urung Kang Depa.
1: Mbak Metro, kayak Mbak Sopet.
0: Mbak Lia.
1: Mbak Lia, selamat pagi.

0: bodoh nawani nek cedak ora bakal nawani.
1: Alah tak pawani.
0: Alah. Nek adoh ngono kuwi, tawa-tawani nek cedak alah ora mungkin nawani.
1: Yo. Pak Dadar Gulung, selamat pagi.
0: Ye, pagi.
1: Pokoknya salam semuanya.
0: Semuanya aja spesialnya buat siapa spesialnya ada enggak?
1: Mbak Anu, Mbak Metro, Metro, Metro.
0: Mbak Lia ngono.
1: Mbak Lia, Mbak Lia.
0: Nek wedok ngono kuwi. Terima kasih Akang Agus. Ada pandang dari Rama dong Besti. Terima kasih matur sembah nuwun Akang Agus dari Pringsewu ya. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya, semangga jika yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewu Raya di Bulukarto Pringsewu ya. Boleh juga COD, delivery juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Halo, pagi, berkadang bersama Madu Kaja dari Rama FM.
2: Madu kuatkan lama.
0: Lho kan Kang Agus, nek wis rampung ya ngono kuwi Kang Agus. Mau ki ya urung rampung, nanggung.
2: Kan ngrungokno terus satu
0: ya. Nah, nanggung Mas Agus ya, mesano pawarno ya. Nek dipending sih, pending sih ngono kuwi. Nah, iya. Dilut meneh, pending meneh, nambah suwi. Dilut meneh, pending meneh, nambah suwi. Nanggung mesano pawarno.
2: Anak lanang sitok ya ono.
0: Mama.
2: Nggih.
0: Duwe mama siji giliran aku rono ora tau moro.
2: Alah. Ini ngapusi.
0: Lah, lah mau lo aku rono, giliran aku rono enggak moro ngono.
2: Ya aku mau ya rono.
0: Jare sinten?
2: Pak Warno nang pabrik.
0: Alah, alah. Mama jangan jangan berbohong pada diriku. Ma, diriku dari tadi dari kemarin udah standby di sana. Dirimu tidak hadir. Tenanan toh. Malahan kalau aku ngono iki ngene iki, aku tak jemput kae lah Nelin karo maklumintu ngono kuwi. Lah malah simbok Sena wae ora teko. Gusti.
2: Enggak usah, kalau Sena enggak usah.
0: Lah dhewe kan ngomongnya aku kangen Mas Yudi ngono kuwi giliran aku rono enggak teko enggak moro. Ngono.
2: Tulang bawang.
0: Kan?
2: Karena yang fit.
0: Mama.
2: Non, non, non.
0: Dirimu ada berapa lagunya apa dirimu? Enggak playlist.
2: Turun ngomong yo.
0: Turun ngomong toh. Buat ki mau wis.
2: Daun tak bertangkai.
0: Apa, Mak?
2: Daun tak bertangkai.
0: Apa?
2: Wis dadi bola.
0: Apa, Mak?
2: Daun tak bertangkai.
0: Suarane cuwili lho, Mak. Gedene titik, Mak. Apa, Mak?
2: Daun tak bertangkai.
0: Apa?
2: Lah, oka pinde oka loro iki. Oka iki.
0: Enggak, Mak. Suarane cuwili tenan ngono kuwi, Mak. Padahal aslinya uangnya gede, tapi kok suaranya cili nggak ada gue.
2: Alah ngapusin.
0: Tenan, Mak. Tenan, suaranya cili. Tak kono Kang Agus, yuk kata Kang Agus.
2: Iya, yes, ke radio ya kan. Ketika aku ngintel radio.
0: Mama. Sambil dicek di goyang dulu bahas siapa, Mak.
2: Kang Agus.
0: Pagi
2: Kang Agus.
0: Pagi Kang Agus, kuwi lho wis rampung kuwi lho Kang Agus mamakmu.
2: Yo, buat dia gala darah.
0: Pagi.
2: Mama Lili Kudali, Ramah Kami Haji Pagi. Pak Indro, mandi-mandi apa? Ibu Indro.

Terus. Halo. Halo. Halo. Ya ampun, orang anak sinyal lagi mama. Mama. Iki tenan, Mak. Orangnya suara nenek iki, Mak. Mak, nyong ra ngapusi. Buat tenan iki orang anak suara nih. Mama. Mak. Mama. Mama. Kaya niki Pak Warno cek kurang iki. Pak Warno cek kurang iki. Alah rene mangke lanjut meneh, Mak, ngono kuwi. Iya toh, Mak. Ngaku, Mak, ngaku. Kok suaranya langsung hilang ada kui. Nah, digeret iki karo Pak Warno. Ayolah, Mak, ayolah, Mak, ngono kuwi mbok tinggal nang Yudi ngono kuwi to. Heeh to. Terima kasih malam itu. Pari Agung bergoyang, Pari Agung luar biasa ya, warga Pari Agung ya. Warga Pari Agung yang pengen ngedapetin produk daripada Maduka Jatri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Paling dari Pari Agung sekitaran 10 menitan lah ya. 10 menit sampai ke Inovasi Radio. Atau enggak, aduh Mas Jody, aku pengen konsumsi madu kajet tapi aku malu untuk kesananya. Boleh nanti bisa diantarkan sama Dayat Hidayatullah, tenang saja. Dirimu tinggal diem duduk manis di rumah, nanti produknya langsung datang ke rumah sampean, ke rumah jenengan. Gondok kui, kok diantar nih, gondok kui, tenang aja ya. Monggo langsung hubungi di konsel Taragarilus gitu ya. Terima kasih yo Mak yo. Terima kasih juga untuk besi-besiku yang tadi sudah pada hadir untuk cek kesehatan gratis bakti sosial di Inovasi Radio Lampung barengan dengan konsultan daripada Solo Jawa Tengah ya. Ada Ibu Mita Aninjaya tadi hadir ke Inovasi Radio ya. Terima kasih ya Bes yang tadi sudah pada hadir. Besok juga jangan lupa. Besok juga ada lagi Bes. Besok di Rowo Ireng. Di rumah makan Rowo Ireng, Seputih Banyak, anak gue ya. Warga Seputih Banyak dan juga sekitarnya Sumangga. Besok pada hadir ke Rowo Ireng di Seputih Banyak ya. Mumpung ada konsultan Agarilus langsung dari Solo Jawa Tengah loh Bes. Siap memberikan solusi kesehatan untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Jangan lupa besok pada hadir, aku tungguin dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Silakan besok pada hadir ya, dicatat tanggalnya, dicatat harinya, dicatat juga tempatnya di Rowo Ireng Seputih Banyak. Begitu ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti ke tayang-tayang aku, well-well aku, wow amazing. Masih di acara Begadang ya Bes. Masih persembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuatahan Lama ya. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Madu Kajetri Rama FM setiap hari ya. Langsung merapat ke radio kesayangan ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Aduh.
7: Emang boleh senyari ini?
6: Hah? Emang boleh sesakit ini?
7: Hah? Emang boleh seengap ini?
0: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, tiga yang goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal.
2: Setunggal. Saniki sing viral jenengan.
1: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh nggih. Saniki pun mboten ngraos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Duo Majar Remix.

hari Minggu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yo hujan kena gue ya. Dilanjut lagi ya, kita bergoyang. Yo Benz masih ditemani barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Yang belum ikutan bergoyang barengan diriku juga boleh. Bergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ya. Ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, ada enggak yang lagi pada Facebookan? Jangan lupa juga di follow Bembet Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar. Nanti aku sapa satu persatu ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial madu kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Aku enggak bakal bosan-bosannya merekomendasikan keluarga sehat untuk selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM setiap hari ya. Sudah banyak banget yang membuktikan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja Trirama FM ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Apa kabar Bunda Sama Tridatu Lampung Timur? Waalaikumsalam Bun, waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama Yudi. Request dendanya sebuah nama dong, digoyangnya untuk semuanya saja. Terima kasih matur sembahun Bunda Sama Tridatu Lampung Timur. Masih di seputaran Tridatu Lampung Timur, apa kabar? Ada Mas Hendri juga di sana. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, tidak bisa tidur semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi yuk madu kaja Trirama FM.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Syamila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

terima kasih keluarga sehat selalu pandang di Pegadang, masih persembahan spesial Madu Kajet Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kajet Tri Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet Tri Rama FM. Aku pamit ya Be, salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kayane timbang kapolseke adane apinyong. Pak Polsek Coadan, boten ngaku nggih. Apa maning Pak Lurah ta Coadan kaya-kayane. Pak Lurah adan ngimami bareng. Nggih Pak Lurah nggih. Alhamdulillah. Ini panggilan Allah, tanda cintanya Allah. Ada panggilan-panggilan Allah lewat kalam-kalame Gusti. Salah satu panggilan Allah

0: Alimune Allah ora seimbang karo nadane nyong. Wong nyong minal ngototin wal ngedene ka. Bu, sayangnya Allah kepada kita dipanggil.
1: Ya ayyuhalladzina amanu,
0: hei orang-orang yang beriman. Setiap hamba Allah yang diberi kesempatan urip nang alam dunya, lahir dari rahim siapapun, entah itu rahimnya orang muslim, non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, kabeh bayi disangoni iman. Nggih, semuanya disangoni iman. Ben. Sebab apa?
1: Tetapi hanya dengan iman perjalanan akan aman, meski hidup penuh rintangan.
0: Nggih, betul. Tapi kita hidupnya itu punya yang namanya tujuan. Eh, kabeh menungsa sing dikersakaken urip nang alam dunya niki kabeh diparingi iman.
1: Itaqullah.
0: Iman niku potensi. Napa, Bu? Potensi itu harus digali, dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Lah nyong ngomong ngoto ta wong ana mobil liwat malah rika nyawang motor liwat. Bu, jan aurane nyong kalah karo mobil liwat. Bon, lanjut nggih. Lanjut nggih. Iman niku potensi. Potensi yang ada sing onten digali dijadikan menjadi sebuah prestasi. Iman niku potensi rohani, kedah dados prestasi rohani. Carane pripun? Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai ibadah yang diformulasikan dalam Al-Qur'an disebut amilus soleh. Napa, Bu? Nggih. Nek pun duweni amal soleh, mangki bakal onten tingkatan atau derajat sing diarani takwa. Niku jenenge prestasi. Nggih, Pak Bu, nggih. Nah.
1: Endi kapan kita dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terus sayangnya Allah ngelingaken datang awake dhewe. Wal yaqulu qawlan sadida, maka berkatalah dengan perkataan yang kukuh, yang baik, dan yang bisa dipertanggungjawabkan, perkataan yang teguh. Tengpundi nek wong ngendikane apik, pikirane apik, atine apik, cita-citane apik, janjine Gusti Allah ayat selanjutnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yen to bakal den bagusaken amal kula jenengan sami. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lan yen to bakal den ngapunten dosa-dosa kula jenengan sami. Dengan catatan wa may yuti'illah wa rasulahu, dan orang

0: Orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan yang agung. Bahkan
1: apa?
0: Sengaja
1: nggih,
0: disiapkan panggonan alias tempat sing diarani syur. Allahumma bon go. Mulai malam ini, malam tahun baru Hijriah, malam satu suro. Nyong angger ngomong malam satu suro kayak mutan susana. Jenengan ngertos susana? Bapak-bapak nggih presa susana, Pak. Ngertos? Heeh, napa niku? Heeh. Angger ana malam satu suro kemutan susana. Sampai sempat viral di zamannya, sampai waktu yang begitu lama, ngantos sakewe saat ini pun masih banyak yang menontonnya nggih, Bu. Ya Allah, ben-ben. Bu. Dalu niki. Tahun baru Hijriah, malam satu suro. Dalam satu tahun 12 bulan. Nek tahun baru Masehi diawali saking bulan Januari. Ayo Bu, Januari terus. Wes. Nek tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram yo. Muharram. Safar. Rabiul Awal mulut-mulut. Apale mulut-mulut. Ya wis ora apa-apa lah, yo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zul. Kayak sing nang buri sura sapar mulut pada mulut. Berarti ora beda karo gonyong. Gonyong paya wong biyen wong tua-tua ya kaya kue ya. Sura sapar mulut para paling ngendi yu muludan. Nggih mboten? Bada mulut lawa lapir jeb ruah puasa Syawal Dzulqa'dah besar. Nggih mboten? Cara mriki pripun? Apit. Pripun? Nek cara mriki basa mriki cara mbiyen yo. Sura. Nggih puasa Syawal apit. Oh, ana apite. Oh, Dzulqa'dah niku nek cara mriki apit. Tambah kosakata baru, tambah ilmu baru, tambah pengertian baru. Apit. Nggih. Tolong. Oh, nggih. Yes, mon mboten apa-apa. Mulane sih akeh wong pada sepitan niku ya. Oh iya. Bun, alhamdulillah. Nggih, niki. Dalu niki. Malam satu Muharram, tahun baru Hijriah. Mari perbaiki dari pikiran, dari kata hati, dari lesan. Setiap yang kita ucapkan adalah kata-kata yang benar-benar teman, kukuh, bisa dipertanggungjawabkan. Kalimah-kalimah thayyibah sing bakal jadi saksi yang akan menemani kita dunia sampai ke surga.

0: Waduh, ikin waloh. Ngantuk?
1: Enggak.
0: Gih. Allah niku bakal ngokohaken kalimah-kalimah sing panjenengan waos setiap hari wiritan-wiritan ba'da sholat. Kalimah-kalimah thayyibah niku kalimah yang kita jaga, kalimah niku nanti yang akan menjaga kita fit dunya wal akhirah. Allahumma. Sebab ana ngeten Pak, yauma la yunfa'u malu wala banun. Yauma la yunfa'u anatina la yunfa'u ora manfaati. Malun banda wala banuna lan ora anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali wong sing pada rawuh teka sowan nang ngarsane Gusti Allah dengan hati yang selamat, dengan lesan sing ngucapna kalimah la ilaha illallah. Nggih napa mboten? Nggih, pun sakniki kula takon kalih jenengan. Bu, jenengan urip nang alam donya kuwe rasane jenengan mulia apa rekasa? Meneng wae. Diulang. Panjenengan urip nang alam donya kuwi rasane rika mulia apa rekasa? Pak Lurah, nek konten sing ngendika rekasa Pak Lurah. Nggih. Heeh. Pak Lurah yo rekasa karepe dhewek kok ngomong ora nyongen. Bun-bun, tak taken meleh, Bu. Jenengan teng alam donya niki dugi sak niki rasane jenengan urip dadi wong sugih apa wong melarat? Sugih apa melarat? Alhamdulillah. Iya, wong kemien lahir ora gawa apa-apa. Gimboten? Tapi saya sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan anak 4 kali dengan bayi lahir tidak membawa apa-apa, saya bersyukur alhamdulillah. Sehelai benang pun bayi tidak membawa. Nyong mikir kan bayi lahir nang alam donya wis kelambenan. Alah. Napa, Pak? Apa meneng kelambine anak kancinge ya. Repot. Mboten. Wong bayi lahir rambutnya lemu be prepet-prepet ya, Yu. Wong ana ora sanggup, Yu. Ngerasa nau rau guyu ya Bu, nganang ke urun no. Marai rekasa ya Bu, urune telung gram metune telung kilo. Iya poraku boleh pas sing rekasa wong wadon ya Bu ya, oke hamil mual-mual huwe-huwe ya Bu, wong siten wong wat sing gendiran wong wat, sing bengkek wong wat, mungkin apa den? Nek babaran sing ngeden wong, sing lara wong, sing nusoni wong, semua itu gara-gara wong. Dalam Pak Lurah. Nyong kayak etok-etok ora kerungu lah Pak Lurah, ngendika apa nyong ora kerungu. Bon-bon Bu, mulia na perkasa? Mulia. Ya Bu, gih. Perkataan itu doa guys. Gih. Sokeh napa melarat? Sering bunga napa sering bersula? Alhamdulillah. Niki diawali dari wal yaqulu qaulan sadida. Awake dhewe pikirane sing apik, lisane sing apik, atine sing apik, husnudzon kalih Gusti Allah, ampun suudzon. Dengan kita husnudzon, masa depan pasti akan lebih baik. Maka Allah berjanji memperbaiki amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Niki hijrahnya kita seperti itu. Kabeh wong kudu gelem hijrah. Nggih. Khairun nas man tala umrahu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya bagus amalnya. Dadi parikane ngoten, Bu. Ana tela digawe kripik. Ngapunten nggih. Angger ngaji karo nyong anu dela-dela ana lagune. Jadi sih kalau dipeseni kali bojone ngaji ora usah nembang baik. Nggih, Bah, tapi genano keprocot. Nangger ora nembang ki cokor gatel. Anu seneng kula riyen tau di anu teng bunyaine kula. Dok, dalem Umi. Untung sampean mondok. Nggih, Umi. Nek ora mondok dadi penyanyi, ngono. Saniki nggih, Bu, nggih penyanyi religi. Nggih, Bu, nggih. Nah, dan riyen dalem mondoke wonten Pondok Pesantren Darussalam Krakal Tamenan Kertekwono Sobo. Terus wonten Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, nggih. Komplek Ittihadut Thalibin Pondok Pesantren Al Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo. Kalau untuk S1-nya Pendidikan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, untuk magisternya juga magister pendidikan, nggih, linier. Ngoten tatose moga-moga paringi barokah. Allahumma. Kita lanjutaken nggih, Bu, nggih. Ana tela digawe kripik. Ayo bu, ayo dikatoaken. Tambah tua kudu tambah apik kok tambah mendelik.

0: Nek anate lah dicampur jahe niku enak mboten?
1: Mboten enak.
0: Ora. Mbuh telane anget to, Pak.
1: Tambah tua.
0: Kok fales sih?
1: Sebentar.

Ngapunten nggih Bu. Tak sambi wedangan. Rekine rati garing. Kula wedangan riyen mboten napa-napa nembe nggih Bu nggih. Kan sami saja idkhulus surur fi qulubil mukminin. Nglebokaken kebungahan ing dalem atine wong mukmin. Kan teng mriki disoko wedang. Ngledakaken wedange diombe. Ngoten. Tapi biasane kula wedang telung botol niki mboten ate telas. Sing dumbe mung siji. Nek misalkan liyane mboten telas, biasane karo panitia cok digawana bali. Inyoli agi cerita biasane. Nggih Bu nggih. Bon. Barang engko gawana ya alhamdulillah. Barang ora ya kebangetan. Bon-bon, ngeten nggih Bu nggih? Nggih, niki konsep. Konsep dari Al-Qur'an ketika Allah ingin membaguskan hambanya yang tercinta, maka Allah serukan panggilan kasih sayangnya dengan diawali, mari kita berkata dengan perkataan yang baik. Kerenteke hati sing apik, lesane ngendika sing apik, pikirane mikir sing apik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saapi-apike menungsa niku tambah umure, tambah amal saene, tambah umure, tambah apike, tambah tuane, tambah ngibah. Namun apa daya tidak ada manusia yang sempur. Lagi dipoto nyong paling apa mingkem. Masa engko fotone dadi jepret dawa ya Bu ya. Yes. Bu, tekan apa miki ya? Oh iya. Tambah tua tambah akeh ngibah. Tapi apa daya, tidak ada manusia yang sempur. Kabeh menungsa tau nglakoni to. Bahkan leng lakoni to sasaben din. Kadang sengaja, kadang ora sengat. Kadang-kadang ora keras. Mandang keras sadeling na ora ndrim. Contone wong glendengi tang, wonge teka. Ora kabeh. Nun sewu, biasane sing cokel glendengi iki wong lanang apa wong wadon? Oh lanang. Nggih, sing cokan ujig-ujig lungo terus ngomong nang wong liyang, ngono ki wong lanang apa wadon? Oh lanang. Nun sewu, Bu. Jenengan nggih nate glendengi. Nate. Lah terus jenengan nek glendengi sewulan oleh pira? Mboten hitungan, padahal nun sewu, Bu. Dosa sing paling angel dihentikan adalah glendengi. Nggih? Kirungokna. Zina nek wis tobat tidak mengulangi, meminta maaf kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Maling, nggih mboten? Kapok tobat tidak mengulangi, menggantinya dengan perbuatan baik, diampuni dosa-dosanya. Maka berhentilah itu dosa. Tapi glendengi tanggane. Apa meneh rika ngomong iki? Kiri kaca ngomong karo sapa-sapa ya. Nyungli mung anu ngomong karo dikadok. Ki anu temenan. Iya tenang bae, nyungli ora ngomong sapa-sapa. Ngira mboten? Nggih. Tiba ing sing pertama glendengi niku terus tobat. Wong niku nek nglakoni dosa, niku nek urung seprapating dina dereng dicatet teng buku amal. Jadi seprapating dina niku pinten jam? Seperempat hari berapa jam? 6 jam. Saumpamane wonten tiyang glendengi, nggih? Nah, umpamane wonten tiyang glendengi Pak RW. Umpama. Ngapunten nggih Pak RW. Niki Pak RW. Niki napa niki? Oh sing niki, oh tak kira sing putih jenggote. Ya Allah. Bon. Ana tiyang glendengi Pak RW. Terus tiyang niku sadar sing domongan mboten apik. Niku kalau belum 6 jam sowan tengene Pak RW. Pak RW nyuwun ngapunten, kula glendengi jenengan Pak RW njaluk ngapunten. Nggih mboten? Nggih. Mungkin lek gone lopot kali Pak RW bisa dihentikan.

0: dihentikan. Tapi kabar tentang Pak RW sudah disampaikan ke orang lain. Mengko wong liya jare ora arep ngomong-ngomong keprocot. Ngene apa boten? Lah ngomong kayak Pak RW liwat, iki kayak Pak RW tindak melas temene mantan gering siki, nggih umpama. Boten Pak RW namung guyon, nggih Pak RW nggih. Malah sing ngomong, "Ya iyalah gering ana domai bojone wae." Bu RW pundi Bu RW? Dalam alhamdulillah ya Allah. Berarti orisinil, Pak. Ya Allah, Pak RW semoga lekas menemukan jodohnya. Saya tahu ada yang, saya tahu apa yang ada di pikiran Pak RW lah, wis tua kayak kiye paneng apa. Boten-boten Pak W, nggih. Bon, kembali ke ngaji kok laptop nggih. Glendengi itu adalah dosa sing paling angel ditobati. Paham? You know? Nggih. Lah niki. Namun apa daya manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia, setiap manusia pernah melakukan dosa. Bahkan dosa dilakukan abendina kaya dene glendengi tangga. Awake dhewe dosane pirang-pirang, tapi kita harus tahu bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas. Sebesar-besarnya dosa manungsa, luwih gede rahmate Gusti Allah. Maka di tahun baru Hijriah ini, agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik dalam konsep tazkiyatun nafsi, dalam konsep tazkiyatun nafsi, bagaimana cara kita membersihkan diri kita. Wong nek arep dadi wong sing luwih apik, eleke niku kan kudune diresiki dengen. Ngene apa ten? Nah, niku wonten. Wonten tahapan-tahapan tazkiyatun nafsi. Apa, Bu? Ngresiki awak. Tahapane niki. Tahalli, tahalli, tajalli. Apa, Bu? Tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli, tahalli, tajalli. Napa, Bu? Oh, niki Pak Ali.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya. Oh,
2: terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Balani. Taholi, tahali, tajali, Pak. langsung viral Pak. Pak Ali malu-malu. Bu, niki prosesnya apa? Pertama, awake dhewe menyesali getuni tahun-tahun wingi sing wis dilakoni yang tercepat dan terdekat hari ini, kawit awake tangi turu nganti tekan detik iki, kira-kira dosa apa wae sing wis dilakoni? Kata sing rawuh teng mriki ana para sing maesuk ngomahi anake wonten mboten? Sing rawuh teng mriki ana para sing esuk-esuk wis mbentak bojone ana para? Sing bentak wong lanang apa wong wadon? Wadon apa lanang? Wong lanang wadon ngono serupa. Nggih. Sing wong wadon wadon dremimil wonten apa mboten? Kadah tiange nggih dugi. Jajal kon maju siji nggo conto, jajal kaya. Malah ngomong kaya Rika ngono jare. Bu. Nggih namanya wanita nggih Bu nggih. Karena hipotalamusnya kita berbeda dengan laki-laki. Tadi wong wadon bisa mengeluarkan 20.000 kata bahkan lebih dalam satu hari. Nek tiang jaler hanya 7.000 kata. Berarti nek ana wong wadon, wong lanang ngomong sepisan, sing wadon ngomong oke, kuwi berarti gen waras. Nggih Bu nggih. Nggih. Malah wong wadon iku angger omongnya ora akeh musmet. Nggih, makan yen pangapunten saya minta kepada Bapak, ini Bapak harus tahu. Nek wong wadon mbuaki bunga, mbuaki gelak kan mesti cerita. Nek wong wadon gelan dremimil neneng. Tolong Pak Rika urusan njawab ibu tuh rungokna bae. Jenengan lungo tapi aja tinggal lunga, angger tinggal lunga engko Rika bali domai mani. Nggih. Tapi jenengan pokoknya lunga mirengaken ra usah njawab ditinggal udut karo nyawang kukus blondo. Kesel meneng dhewek. Nggih. Karena memang seperti itu. Wong wadon iki lagi susah ya omong, lagi bunga ya omong. Apa wae diceritakna. Itulah wanita. Nggih. Lah mulane kaya ngoten niku. Kadang-kadang esuk-esuk wis dremimil. Lah nggo gabojone cukup Pak, Pak. Ungu Pak. Atau mungkin yang bangun. Pak RW kangen dikapirang bara. Lo kan Pak RW belum merasakan ya. Ora-ora Pak, ngapunten nggih. Misalkan garwane dong wong gugah bojo kan cukup ngeten. Yang bangun sayang. Adzan subuh sudah berkumandang. Mari kita bermunajat kepada Allah di atas sajadah cinta. Iye. Kuwi anger kanten anyar. Manis, manis tua ya tang turu wae. Tua. Bu, nah niki. Pagi awake dhewe kadang-kadang wis berbicara sing akeh ora ana manfaate. Dosa kawit esok nganti tekan sore, tahapan untuk tazkiyatun nafsi nggo gawe ngresiki awak sebelum kita melangkah untuk menjadi hamba yang lebih baik. Yang pertama adalah menyesali dosa-dosa kita, perbanyak membaca istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sing elek-elek diresiki ndengen, sing kotor-kotor kumbai riyen, ati elek, pikiran elek, tingkah pola elek disesali, diketuni, dibersihkan. Terus kemudian setelah dikeluarkan, dikosongkan dulu wadahnya, atine dipersiapkan untuk nanti mendapatkan isi yang lebih baik. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sak temene sing jenenge kebaikan niku membersihkan kejelekan. Tidak ada yang sempurna. Dewek pecen dadi umate Kanjeng Nabi, Bu. Umate Kanjeng Nabi niku nglakoni dosa diberi kesempatan untuk bertobat. Bahkan nuwun sewu sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, sederenge nafas dumugi tenggorokan, awake dhewek tesih onten kesempatan untuk bertobat. Niku khusus umat Kanjeng Nabi. Biyen niki tenggene kitab wekdal kula ngaos pasaran Ramadan tenggene pondok pesantren Salafiyah Tawangsari, nggih. Niku tu rombongan salafi ngoten mboten, nggih. Kula ngaos kitab akhlakipun para salafus soleh. Itu ada sebuah kisah. Bersyukur ya wae dadi umat Kanjeng Nabi. Nggih. Zaman Nabi Isa alaihi salam niku nek wonten tiyang nglakoni dosa gedhe, niku Nabi Isa ki ndongaaken mati. Nggih. Wonten sebuah kisah wonten. Zaman biyen ana wong wayu gedhe dhuwur putih. Nggih. Wis pokoke cantik putih gedhe dhuwur, tapi kan kudu sapi. Ya sing putih gedhe dhuwur kan sapi, nggih Bu nggih. Niku wayu. Wayu gedhe dhuwur putih in the highest blue high. Kira-kira akeh wong lanang seneng napa mboten, Pak? Kathah. Nun sewu. Terus wong sing ayu niku dijodohaken kalih tiang sepae, kalih tiang jaler solih. Tapi wonge cilik, ireng, mrongos. Gereng nggih, Bu nggih. Es pokoke. Tapi berjalan bertahun-tahun aman. Aman. Allah nekakaken coba. Wong wadon niku disenengi wong lanang. Nggih. Wong jenenge wong ayu li, wong lanang pirang-pirang sing seneng ya, Pak ya. Rika ngger wong ayu seneng. Oh normal. Waras, Pak. Apa meneng Rika sing ora pati ya kiai wong bojone nyong sing mantan kiai bebi ya seneng. Pingahane niku kula ngger pinten wulan sepindah jalan-jalan kali bojo. Wingane wonten Bromo, terus kita nopo ngetrip teng Tumpak Sewu. Kula kan tiangnya seneng nopo ngetrip trip nika seneng ibu nggih. Nah niku. Lah niku teng mriko ternyata ada turis-turis. Panjenengan ngertos piyambak turis wadon, turis wadon, turisah-turisah ki lho. Nggih, lek turis lanang nek wadon kan turisah. Niku kan nganggone klambine seksi nggih, Pak Bu nggih. Lah begitu turisah. Lah begitu kepethukan kali turis-turis bojone kula langsung kacamata ireng dinggo. Pikirane kula, alhamdulillah ya Allah, suamiku menjaga pandangannya. Nganggo kacamata ireng ben mandan bures ngono. Jebule maksudnya lain. Jare gane ngale nyawang men ora keton. Sing luwe parah maning kene iki, Bu. Mandang wis mlebu bis, ngomong kaya ini karo kancane Pak Kaji. Pak Kaji jajare Pak Kaji. Jane yang ngrebih nek nang anak kaya aja karo bojone yo kaya kuwe. Kuwe. Mulane normal deh ya mulane waras. Karena wong lanang seneng wong wadon ayu kan waras gitu nggih. Nah, niku. Niki, wong wadon ayu niku diuji, disenengi wong lanang gedhe dhuwur, bagus, gagah, pinter, berpangkat, duweni jabatan, nunggang jaran. Dia nurungan apa jero? Anane jaran, nggih Bu nggih. Karena seneng, wong wadon niku yang merasa tadinya suaminya cilik, ireng, gereng, brongos, nggih Bu nggih. Disenengi wong lanang gagah, tertarik, Bu. Akhirnya tidak lunga karo wong lanang niku tumpak najer tuplak tuplak tuplak tuplak tuplak tuplak gitu deh es bojone weruh. Cobi umumnya tiang jaler Pak, jenengan nek bojone digawa wong liya jenengan pripun doyok ora? Itu bapak kumis. Kalau ngomong jadi enggak, golet maning, ngikuwe. Coba saya tanya sekali lagi, Pak, non saya Pak, nek bojone jenengan kak gawe wong liat dioyak apa ora, Pak? Doyak apa ora? Mboten. Sepakat ora cire, Bu. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Bu, tapi wong niki wong lanang soleh, nggih. Bojone tumpak najaran, dioyak, Bu, doyak. Jarane tuplak tuplak tuplak tuplak tuplak. Sing lanang niku mlayu ini lilil lilil. Cilik kan ini lilil. Nek cilik ini lilil, nek gedhe. Cilik ini lilil jadi nek gedhe ana lonol. Bon. Terus akhirnya Nabi Isa alaihi salam presa. Nabi Isa niku nyetop ikae melas temen ana wong cilik kak ngoyoyok jaran. Sak banter-bantere playonane wong ora bakal nututi playonane jaran. Nggih. Disetop Nabi Isa, stop. Stop. Sampeyan mandek melaske ana wong cilik kak ngoyoyok. Temenan. Begitu jarane disetop Nabi Isa, terus wong sing ngoyak niku nututi. Takoni, Mas, sampeyan apa dadak ngoyak-oyak playone jaran? Sak banter-bantere mlayu Rika ora bakal nututi playonane jaran. Lah terusan wong niku sing cilik ireng rongos. Ya Bu ya. Niku terus ngomong nggih karo menggeh-menggeh Nabi Isa. Ula ora ngoyak jaran, nyoyok bojone. Lah Nabi Isa, lah bojone sampean ndi? Niku sing numpak jaran. Asing waton takoni, bener Mbak. Nabi Isa nggih gumun. Loh, sing lanang ngeten iki, sing wadon ayu temen, bener apa ora? Nabi Isa ora pati percaya kok. Akhirnya takon kali sing wadon, Mbak, bener niki bojone jenengan? Senes Nabi Isa, bojone kula niku sing numpak jaran. Mosok wong ayu bojone ora pati ya, enggak ganteng. Si pancen nggih Bu, nang ndi bae ngrana wong ayu bojone elek dadi fitnah. Nggih napa mboten? Diomong ya Allah melas temen wong wadon ayu kaya-kaya kablawur ya. Nggih mboten? Wong lanang bagus bojone cilik ora pati ayu ya diomong. Nggih mboten? Nggih, mulane kudune disesuaikan. Ngoten. Nabi sang ngoten. Lho. Bojone sampean sing bener sing pundi? Niki sing numpak jaran kan imbang Nabi Isa. Sing cilik mboten trima, mboten Nabi Isa. Nangis. Saestu niki bojone kula Nabi Isa. Kula mboten ngoyok jaran ning kula ngoyok bojo. Jenengan niku utusane Gusti Allah Nabi Isa. Kula nyekseni Gusti Allah lan jenengan utusane niki bojone kula. Nabi Isa lah ora mentala Bu, melas. Akhirnya Nabi Isa matur ngoten, "Wes, saniki tak takoni. Nek sampean jawab jujur, tak paringi panjang umur, tak dongakna panjang umur. Dongakna panjang umur ngoten. Tapi nek sampean ora jujur, tak dongakna mati." Ngoten. Akhirnya sing wadon ditakoni maning, "Eh, Mbak, bojone sampean sing pundi?" Niki sing numpak jaran langsung tek mati. Jane mair ya. Ngrana wong selingkuh mati ngono ya. Hah, nang urip jare ngomong mati kabeh. Ya isih ana sisa-sisa orang-orang yang setia ya Bu ya. Orang-orang guyon. Itu umatnya Nabi Isa dulu kayak ngoten. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan taubatnya. Mulanya tahapan tazkiyatun nafsi yang pertama adalah perkara-perkara sing elek diresiki. Monggo, hal-hal yang buruk dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikosongkan dulu sejenak, ditenangkan hatinya, disiapkan, kemudian diisi dengan bagaimana agar kita bisa lebih ngegungaken Gusti Allah. Tahalli, tahalli, tajalli. Ya nawaden. Ben, ini kita tahun baru. Terus cara kita setelah membersihkan, setelah membaca istighfar, kemudian nentremaken, lalu diisi dengan yang baik-baik. Di bulan Muharram niki banyak sekali amalan-amalan sunnah. Tumpundi kula panjenengan mangke saged puasa. Puasa Tasu'a, puasa Asyura. Apalagi nanti di tanggal 10 bulan Muharram. Keutamaan-keutamaan tanggal 10 bulan Muharram dilaksanakan. Nggih, Bu, nggih. Keutamaan-keutamaan tanggal 10 bulan Muharram. Sum, puasa, soli, sholat sunnah, sil, silatur, rahmi, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat seluruh panitia dan seluruh warga. Ayo, tepuk tangan. Semangatan yang begitu luar biasa karena sudah melaksanakan santunan anak yatim. Berapa anak yatim yang mendapatkan santunan?
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
6: Sehat.
7: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kudu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: 10 70 luar biasa. Niki dari pihak desa nggih wonten kegiatan santunan yatim piatu. Dalem wonten. Setahun berapa kali nek santunan ngoten iki? Setahun sekali. Nggih, kalau bisa anak yatim itu disantuni tidak hanya ketika di bulan Muharram saja, tapi sewaktu-waktu nyantuni anak yatim kapan pun saat membutuhkannya. Insyaallah ana waqafil yatim, saya beserta orang yang menyantuni anak yatim. Maka napa? Kahataini fil jannah, kata Kanjeng Nabi, seperti dua jari ini di dalam surga. Fadilah nyantuni anak yatim, diampuni dosa-dosanya. Setiap helai rambut yang disentuhnya maka merontokkan dosa para penyantunya. Ngoten. Mulane sunahe nyantuni bocah yatim dimek sirahe terus disantuni. Nggih. Nyenengan ngemek sirahe, rambutnya sing kena akeh, nyantuni sing akeh, lha ngemek uwel-uwel awe 2000. Ora imbang. Nggih, Bu, nggih. Hikmahnya Pak nyantuni bocah yatim. Awake dhewe jadi mengingat bahwa saat ini anak-anak yatim tersebut ditinggal sedo oleh ayahnya. Ada yang ditinggal sedo oleh ibunya namanya piatu. Kita pun juga tidak akan tahu suatu saat pasti akan meninggal dunia. Terus nopo fadilah nyantuni bocah yatim sak lintune cepak kali Kanjeng Nabi diampuni dosa-dosanya, mengingatkan kita tentang kematian, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, di mana sesuai dengan fitrahnya manusia, walaupun sebagai makhluk individual, lebih dominan sebagai makhluk sosial. Insya Allah pengajian dalu niki, pengajian dalam rangka tahun baru Hijriah, nggih Pak nggih. Dan santunan dalam rangka apa? Menyambut tahun baru Hijriah dan santunan anak yatim, nggih. Mari kita hijrah. Cara kita berhijrah tazkiyatun nafsi, takhalli tahalli tajalli. Mari kita berhijrah dengan dimulai perkataan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, agar Allah bimbing kita semua menjadi hamba yang semakin bagus amalnya, diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Hikmahipun ageng, mugi-mugi kula njenengan sami dalu niku ngraosaken hikmah anggenipun ngawontenaken pengajian. Ngeten hijrah, semuanya harus hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang nggih sing gelem iman nang Allah, gelem hijrah nang dalane Gusti Allah. Nggih. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mengkono-mengkono kuwi wau, wong niku berarti nyepak kalih kawelasane rahmate Gusti Allah. Ayo donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Amin. Ana plopo plopoe.

0: ngaten mawon ingkang saged kula aturaken selepat nyuwun agung pamunten mangke ingkang barokah donga Pak Kiai. Ngeten nggih? Ingkang barokah donga Pak Kiai. Ngoten. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken saged manfaat. Khusus doa kagem Pak RW muga-muga enggal ketemu jodone. Saking kula cekap semanten. Akhirul qauli hadza astaghfirullahalazim. Nah saya Bu ampun kondremien ngentosi donga. Nggih, Pak Kiai sinten ingkang barokah doa? Dalem Pak Kiai nggih wonten. Akhirul qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Program spesial persembahan Rirama FM.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaga-nya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

besti-besti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya jumpa lagi barengan Vina ya Zeyeng, yang bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti. Pastinya cuma di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Bio Sisihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

keluarga sehat Indonesia. Sekarang waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

luar biasa banget loh ya. Udah pada siap sepertinya buat digoyang. Digoyang bersama Sedap Semangat Dangdut pagi ya. Tapi jangan lupa sebelum Besti beraktivitas biar untuk hari ini, kamu jangan sampai terlewatkan untuk konsumsi Biosis Siaga ya. Salah satu produk herbal tetes premium masa kini yang sangat direkomendasikan banget untuk Besti-Besti semuanya. Menjaga kesehatan tubuh dari dalam, dan pastinya juga ini 100% herbal alami ya Zeyeng. Jadi aman banget kalau misalkan dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan ya, seperti ada ekstrak mengkudu, terus kemudian ada kayu manis, ada juga di dalamnya buah bit, tomat ya, dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar herbal alami ya. Jadi bisa dikonsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk Besi juga yang sekarang ini dalam proses penyembuhan, semoga semakin hari semakin baik ya dengan konsumsi Biosis Siaganya. Dan pastikan juga untuk Besti-Besti semuanya dirutinkan terus minumnya. Kalau stoknya udah habis, langsung deh datang ke radio kesayangan kamu ini. Atau mau pesan antar COD-an, boleh. Silakan ya hubungi call center, bisa telepon, WhatsApp, boleh banget 0831 760 600 ya. Hari ini siapa yang mau dikirim, langsung aja di WhatsApp dari sekarang ya Besti, atau telepon dari sekarang, biar nanti di siang harinya langsung dianterin ya Besti ya, sama abang-abang kurir yang siap gas, tancap gas langsung ke alamat tujuan. Yang penting dikasih alamatnya yang asli, jangan dikasih alamat palsu, kalau itu mah jadi lagu ya. Oke lah, pagi hari ini semangat selalu zeng-zeng. Aku udah siap-siap banget ini, sepertinya mau OTW ya. Mau OTW kemana? Ada yang liburan, ada yang rebahan. Atau mungkin juga Besti udah pada siap untuk OTW kerja. Semangat selalu ya, tenang aja, disemangatin terus barengan jaringan Trirama FMnet di suasana hari ini yang lagi pantengin melalui radio kesayangan kamu ini ya. Bisa streaming loh, tenang aja, sekarang mah serba mudah, gampang banget ya. Kalau misalkan kita mau pantengin Trirama dan jaringan melalui streaming, langsung aja ke www.radiotriramafm.net. Gampang banget Besti, dan pastinya juga memudahkan kita kalau misalkan kita mau keluar kota, atau mungkin Besti mau keluar negeri tapi masih terus pengen dengerin radio Trirama FMnet ya. Gampang, silakan langsung aja Besti ya, Best langsung di call center muter-muter mulu. Ya udahlah, pokoknya Besti-Besti semuanya kita bakal seru-seru bagi hari ini, dan nanti juga Vina bakalan kasih informasi kesehatan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana Besti, tetap pantengin terus barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut pagi.

0: jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, terima kasih besi-besi semuanya masih setia selalu bersama Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Wow, semangat banget ya Zayang pagi hari ini. Ya iya dong, kan selalu ditemenin barengan Tri Rama dan Jaringan ya. Apalagi setiap pagi kita juga selalu minum biosisnya agak makin seger, badannya makin bugar. Dan pastinya juga kita siap memulai hari-hari kita dengan indah, dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang membara ya besti ya. Jangan lupa juga pokoknya untuk besti-besti yang sudah menipis produknya, produk biosis siaga, langsung besti datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Atau juga mungkin mau pesan antar COD-an ya, dan kirim melalui ekspedisi dari Sabang sampai Merauke bisa diantar ya Zayang ya. Kamu langsung aja hubungi call center dari sekarang deh di 0831 760 600. Besti-besti, kamu pernah gak sih pagi hari merasa kok pinggangnya sakit banget ya? Padahal bangun tidur bukannya merasa bugar, badannya seger, ini malah sakit pinggang ya kan? Kayak judul lagu itu lah Best, yang liriknya sakit pinggang cari uang tapi kamu tuduh macam-macam. Salah. Ya itulah pokoknya ya Besti ya. Dan ini memang sering banget terjadi ya Besti ya. Iya, kira-kira penyebabnya apa ya Besti? Tahu gak sih penyebabnya apa Besti? Pasti ada sebagian yang sudah tahu sih. Kalau Vina mengira itu karena kasurnya yang salah. Kenapa kasurnya disalahin? Ya karena itu bisa jadi Besti. Kalau kasur kita keras, ya sakit pinggang ya kan? Punggungnya serasa kayak digebukin karena keras banget kasurnya. Atau mungkin yang terlalu empuk kali ya. Tapi aku suka sih kalau yang empuk Besti. Cuman kalau yang terlalu empuk banget itu juga bisa jadi penyebab utamanya kita sakit pinggang saat bangun tidur ya Besti ya. Jadi bukan hanya karena posisi tidur aja, tapi karena kasur kita yang memang sudah usang atau tidak menopang tubuh kita dengan baik, itu jadi salah satu penyebab dari kita bangun dengan pinggang yang sakit ya. Terus kemudian Besti, kalau kamu tidurnya tengkurap atau miring tanpa ada sokongan bantal gitu ya, atau bantal, itu bisa membuat tulang belakang kita tuh melengkung, dan itu yang membuat kita itu jadi sakit pinggang di saat kita bangun tidur ya. Bahkan otot kita juga akan otot kita tuh kaku. Itu penyebabnya dari kita sakit pinggang saat bangun tidur ya, karena ada peredaran darah yang melambat dan juga otot kita itu kurang aktif seharian penuh, atau bisa disebutnya kita tuh kurang gerak ya, makanya ototnya kaku-kaku banget, jadi pinggangnya juga ikut kaku deh, jadi sakit dong ya kan. Atau bisa disebabkan itu dari tanda-tanda awal kamu mengalami saraf kejepit. Jadi Besti, tekanan pada bagian saraf tulang belakang yang terasa nyeri tajam itu bisa jadi salah satu kamu mengalami permasalahan saraf kejepit ya. Jadi kalau bangun tidur tuh bukannya malah

sehat, tapi ternyata kamu sakit pinggang. Itu gara-gara penyebab utamanya dari saraf kejepit. Besti udah pernah belum ngalamin saraf kejepit? Jangan sih, jangan sampai ya kan. Waktu itu Vina pernah, sebenarnya gak tahu ya itu disebut saraf kejepit atau bukan, tapi pernah mengalami hal yang benar-benar sering dirasakan oleh keluarga saya juga di bagian pinggang gitu ya Besti, sampai ke bawah itu serasa sakit banget. Itu awalnya gara-gara salah gerak, dan pada akhirnya sampai 1 bulan baru terasa enakan ketika minum Biosi Siaga Besti. Jadi buat kamu-kamu yang memang mengalami hal itu ya, Besti bisa konsumsi Biosi Siaga, karena Biosi Siaga bisa membantu untuk kamu yang merasakan sakit pinggang, atau mungkin Besti merasakan kesehatan yang menurun gitu ya. Jadi bisa dibantu dengan Biosi Siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM-nya. Terus kira-kira gimana sih untuk mengatasi sakit pinggang? Ketika kamu bangun tidur merasa sakit pinggang, apa sih yang perlu kita atasi dan caranya bagaimana gitu ya? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Jadi tayang-tayang aku gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga, herbal tetes premium masa kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Dapatkan produk Biosi Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Besi-besi semuanya yang selalu mempercayakan produk-produk herbal, terutama Biosi Siaga ya, yang sudah dapetin juga. Terima kasih besi kita dari seputaran Tugu Pacul. Ada Pak Sujarno dari Ukil 2 ya Tugu Pacul, terima kasih sudah dapetin Biosi Siaganya. Terus kemudian juga ada Ibu Tuti dari Marga Toto, ini untuk suaminya ya, katanya keluarnya stroke. Alhamdulillah sudah konsumsinya 3 kali. Semoga banyak perubahannya ya buat suami Ibu Tuti dari seputaran Margo Toto. Terus gak ketinggalan juga ada Bapak Rasi dari Padang Dalam, Lampung Barat, terima kasih sudah dapetin Biosi Siaga. Ada Ibu Siti Fatana dari 15 Metro Timur juga ya, itu untuk jaga kesehatan. Alhamdulillah sudah berkali-kali konsumsi Biosi Siaga dan semoga tetap sehat dan fit sepanjang hari ya, amin. Gak ketinggalan juga ini ada dari seputaran Sendang Agung, Pak Rumadiono ya. Wah, ini COD-an sama Mas Dayat ya besti ya. Ibu Salima dari Bulukarto juga terima kasih sudah dapetin di Radio Asrianda FM Pringsewu. Ada Pak Sidi dari Pae juga terima kasih ya Pak Sidi. Gak ketinggalan besti kita juga dari wilayah Varia Agung, ini ada Mbak Suwarni. Wah, Mbak Suwarni udah COD-an juga sama Mas Dayat, terima kasih ya Mbak, sehat selalu ya Mbak. Ada Nadifa juga dari seputaran Metro Kibang, terima kasih ya udah COD-an sama Mas Dito. Ada Mas Wanto dari Tanjung Kari juga sudah dapetin di studio Radio Trirama FM Lampung Timur. Ada Mbak Bidin dari Kali Sari Natar. Wah, jauh banget ini Mbak Bidin. Sehat selalu ya Mbak ya, luar biasa nih. Beli apa Bes? Beli obat kuat. Terima kasih Mbak Bidin, sehat-sehat ya Mbak Bidin ya, dari seputaran wilayah Kali Sari Natar. Terus juga gak ketinggalan ada Ibu Ella dari Ukil juga. Ada Pak De Rusdi dari Tikoran Sebaru Lampung Barat juga nih, sudah dapetin Biosi Siaganya, luar biasa ya. Bentar dulu Bapak, aku salpok deh sama bajunya Bapak, luar biasa ya Bapak ya. Semangat Bapak, semangat. ada Ibu Titi dari SB7 Badran ya, tetangganya Pak Budi Bengkel. Wah, terima kasih ya Bapak, ngeborong banget loh, udah COD-an sama AJS ya Bes ya, luar biasa deh. Pak Komarudin dari Banding Sekadanya juga sudah dapetin ke Kans FM Triratu Lampung Timur. Terus-terus Mbah Uyun dari Blue Rock ya Bes ya, juga sudah dapetin biosis siaganya, terima kasih. Ada Pak Samijo dari 12B. Ini keluhannya mata katarak dan glukoma. Luar biasa nih, sudah dapetin biosis siaga juga ya. Terima kasih Bapak, semoga semakin hari semakin sehat dengan biosis siaga ya. Dan untuk besi-besi semuanya juga terima kasih yang selalu mempercayakan biosis siaga serta produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Oke lah Bes, kita sapa-sapanya cukup sekian dulu ya. Besok dilanjut lagi. Sebenarnya sih masih banyak, cuman besok lagi ya Zayeng ya, besok ya. Oke lah besok aja ya. Nanti kita juga mau bahas selanjutnya yang tadi kita udah spill-spill ya Besti ya, penyebab dari sakit pinggang. Kira-kira gimana ya cara untuk mengatasinya, tapi caranya di rumah aja gitu loh. Kira-kira gimana Besti, ada yang tahu gak sih? Coba langsung aja di WhatsApp deh Besti ya. Kalau ada yang tahu, Vina tungguin deh. Tapi ya udahlah, nanti aja kita goyangin dulu biar makin asik harinya kamu barengan Vina aja ya Zayeng.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir kok ini tergantungan obat, terus kulo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas minten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buat damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya masukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat nge.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Buat kamu yang sering banget merasa sakit pinggang saat kamu bangun tidur, Besti harus tahu cara ini sih. Trik yang sangat ekonomis dan bisa kita lakukan di rumah pastinya ya. Besti harus perhatikan baik-baik nih. Ini khusus banget sih untuk Besti-Besti yang sering banget merasa sakit pinggang saat bangun tidur. Jadi bukan karena penyebab bukan hanya karena kita salah tidur atau posisi tidur, tapi karena kasur juga bisa jadi, atau otot kita yang kaku ya, dan jadi salah satu tanda-tanda awal kita mengalami saraf kejepit. Itu ya Best yang perlu diperhatikan. Dan cara mengatasinya juga gampang banget. Cukup di rumah aja Besti bisa melakukan peregangan. Gimana caranya? Kita bisa tarik perlahan lutut ke arah dada sampai saat masih berbaring ya Besti ya, untuk melemaskan otot kita. Terus kemudian Besti bisa kompres hangat. Ini salah satu cara yang sangat efektif banget ya. Kita bisa menempelkan handuk hangat di pinggang selama 15 menit. Terus kemudian Besti juga bisa mengatur bantalnya. Gimana mengatur bantalnya? Bisa taruh bantal itu di bawah lutut jika tidak tidurnya tuh terlentang ya Besti ya, atau di antara lutut jika tidurnya miring. Jadi bisa di bawah lutut saat tidur kita terlentang, atau di antara lutut saat kita itu tidurnya miring ya Besti ya. Jadi begitu kita bisa mengatur bantal untuk bahasanya itu, kalau bahasa Jawanya sendehan. Ya itulah. Terus kemudian bangun tidurnya juga gak boleh langsung kayak orang kaget, langsung sup gitu ya bangun. Jangan. Kita harus bangunnya tuh perlahan, karena kita bisa memiringkan badan terlebih dahulu ke sisi samping, lalu dorong tubuh kita dengan tangan saat hendak bangun ya. Jangan tiba-tiba kamu langsung kayak gitu bruk. No, jangan Bes. Itu yang membuat kita itu jadi sakit pinggang, atau malah ada otot-otot nanti yang bahasanya tuh yang kaku. Tiba-tiba belum kita melakukan peregangan, tiba-tiba masih kaku, terus kita tiba-tiba kaget. Nah itu bisa mengakibatkan permasalahan atau problem juga gitu ya. Ototnya entah mengsle atau gimana, bahasanya mengsle. Pokoknya itu ya Bes ya. Jadi kamu harus benar-benar bangunnya tuh perlahan, gak boleh yang cepet-cepet. Kalau kamu cepet-cepet, emang kamu dikejar apa? Ya, dikejar-kejar mimpinya. Dikejar sama siapa? Dikejar sama mantan. Jangan gitu ya Bes ya. Jadi itu salah satu cara supaya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna, tidak merasakan sakit pinggang. Ya Bes ya, harus melakukan peregangan terlebih dahulu saat kita masih berbaring. Terus kemudian bisa mengompres air hangat ketika memang sudah mengalami sakit pinggang ya. Terus kemudian bangun tidurnya perlahan supaya kita itu tidak mengalami sakit pinggang ya Besti ya. Itu cara yang sangat efektif banget kita bisa lakukan di rumah. Dan pastinya Besti juga bisa minum Biosi Sihaga supaya kamu tetap sehat. Tapi jangan lupa dibarengi sama olahraga juga, Bes. Ya kalau kamu minum Biosi Sihaga terus kamu makanannya sembarang dan tidak olahraga, ya percuma, ya kan? Ya sebenarnya aman sih, cuman tetap aja kita harus melakukan olahraga, terus kemudian juga makan makanan yang sehat ya untuk menunjang supaya tubuh kita tetap sehat dan fit sepanjang hari tanpa mengeluhkan permasalahan sakit pinggang saat kita cari uang ya, Bes ya. Biosi Sihaga, Besi, salah satu tetes premium masa kini yang sangat direkomendasikan banget untuk besi-besi semuanya. Dan pastinya juga ini konsumsinya cukup mudah ya, Bes ya. Cukup 5-7 tetes aja, bisa di setengah gelas air hangat ya, dan dikombinasi dengan madu-madu herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM-nya juga sangat cocok banget dan rekomendasi banget ya. Jadi gak perlu khawatir untuk besi-besi semuanya yang memang saat ini mengalami permasalahan sakit pinggang atau bahkan sudah ada yang mengalami saraf kejepit ya, tapi semoga aja itu bisa lekas membaik dan cepat sehat pulih sepanjang hari ya, Besi ya, dengan konsumsi Biosi Sihaga. Untuk pertama kali konsumsi, Besi mungkin akan merasakan kayak wah, oh, badannya kayak digebukin gitu ya. Kenapa ini bukannya minum Biosi malah seger? Katanya kalau minum Biosi setelah itu seger. Tapi Besi, kalau misalkan kamu ya udah banyak banget yang diminum atau mungkin Besi ada problem yang sangat banyak di tubuhnya, itu biasanya kita harus detox dulu, pembersihan dulu racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah biasanya kalau kita baru first time atau pertama kali konsumsi Biosi, itu akan merasakan kayak pegel-pegel yang sangat luar biasa di badan ya kan. Terus kemudian ada juga yang buang air kecil terus ya, terus ada juga yang keringetnya, aduh udah mandi tapi keringetnya kayak mandi gimana itu ya. Itu salah satu detoksifikasi alami yang kita rasakan ketika kita konsumsi Biosi Sihaga ya. Jadi gak perlu khawatir besi-besi semuanya. Dan Biosi Sihaga juga sudah izin resmi dari BPOM serta halal MUI ya. Jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang juga, karena terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Sehat.

0: Kiyoshi. Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
2: Cepet banget ya waktunya ya. Alah, gak apa-apa ya Bes ya. Besok lagi masih terus dilanjutin barengan Vina. Pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya. Selamat beraktivitas dan selama bersibuk-sibuk ria Besi, selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan konsumsi Biosi Siaga. Sampai jumpa kembali besok sayang. Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
3: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
2: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita